0: 4.
1: Curug Cibareubeuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Keramat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mungsa kitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Cimahi atau yang dikenal sebagai Curug Cimahi terletak di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, merupakan salah satu destinasi wisata alam yang paling menarik di Jawa Barat. Air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam, traveler, fotografer, dan wisatawan yang ingin menikmati suasana pegunungan yang asri, menenangkan, dan juga menyenangkan. Pesona wisata alam Curug Pelangi tidak hanya dari keindahan air terjunnya saja, tetapi juga karena suasana alam sekitarnya yang dikelilingi tebing-tebing yang tinggi serta hijaunya hutan yang rimbun. Yang menambah daya tarik dari Curug Pelangi adalah adanya fenomena pelangi yang muncul akibat pembiasan cahaya matahari melalui percikan air terjun yang jatuh. Ketika sudut cahaya matahari menciptakan efek pelangi yang hampir sempurna. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Endang, selaku staf pengelola wisata alam Curug Pelangi, ketika diwawancarai oleh reporter RRI Bandung, Web Rukanda.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Curug Pelangi yang dulu mah namanya itu Curug Cimahi. Saya sudah berada dan juga bersama Kang Dang sebagai staf lapangan. Nah, saya akan menanyakan Kang tentang Curug Cimahi. Apa itu Curug Cimahi atau Curug Pelangi itu?
2: Dikarenakan asal mula Curug Cimahi yang mengalir ke kota Cimahi dan sekarang diganti dengan Curug Pelangi dikarenakan Curug Pelangi itu setiap hari keberadaannya ada pelangi.
1: Ini sejak tahun berapa diganti menjadi Curug Pelangi?
2: 2014.
1: Nah, kira-kira ada keistimewaan dengan adanya Curug Cimahi, Kang?
2: Ya, keistimewaannya, keindahan alamnya. Kedua, dengan adanya selalu ada pelangi setiap kemarau. Dan untuk keberadaannya sangat istimewa untuk penduduk sekitar dikarenakan perekonomian sangat membantu untuk warga sekitar.
1: Oh, mungkin ini yang paling rame kira-kira di hari apa yang pengunjung yang pada datang?
2: Hari libur seperti Sabtu Minggu, weekend, terus seperti hari-hari libur panjang selalu ramai dikunjungi.
1: Nah, ini mungkin harapan Kang Dang selaku pengelola Curug Cimahi kedepannya bagaimana?
2: Ya, kedepannya makin maju, ya semakin banyak pengunjungnya, terus semakin maju, semakin membantu untuk warga sekitar. Dan semakin jaya lah.
1: Gimana tanggapan pemerintah setempat?
2: Tanggapannya ya sangat baik lah dengan adanya air terjun pelangi ini.
1: Terima kasih Kang. Mudah-mudahan sehat ya. Terima kasih.
0: Wisata alam Curug Pelangi adalah destinasi wisata yang menggabungkan keindahan alam dengan pengalaman yang unik. Karena setiap pengunjung yang datang ke tempat ini harus melewati kurang lebih 580 tangga yang menurun sehingga adrenalin pengunjung tertantang. Sari adalah salah satu pengunjung yang sengaja datang dari kota Bandung untuk menikmati keindahan Curug Pelangi mengungkapkan.
3: Saya pertama kali datang ke Curug Cimahi, suasananya sangat sejuk, masih asri dengan suara air terjun yang cukup kencang. Lumayan capek jalan ke sana. Saya tidak sampai turun ke bawah karena sudah tidak kuat ngos-ngosan. Dikira turun ke bawahnya itu tidak jauh, ternyata harus menempuh anak tangga yang cukup banyak sekali, kurang lebih 580 anak tangga. Jadi saya tidak sampai ke bawah, cuma di pertengahan saja. Terus di sana pun tangganya sudah banyak yang rusak. Jadi kalau hujan mungkin cukup licin ya anak tangganya, dan pegangan tangganya pun sudah banyak yang rusak. Jadi cukup terjal kalau turun ke sana. Saran saya untuk pengelolaan Curug Pelangi atau Curug Cimahi supaya akses jalan untuk ke bawahnya dan naiknya itu harus diperhatikan agar segera diperbaiki untuk para pengunjung, untuk supaya mereka aman jalan ke bawah dan naik ke atasnya.
0: Nama Curug Pelangi diambil dari fenomena di mana bias sinar menyinari air terjun sehingga menciptakan warna yang menyerupai pelangi yang tidak dapat ditemukan di semua air terjun, sehingga tempat ini sangat cocok dijadikan tempat pelepas penat dari hiruk pikuknya suasana kota.

0: Him, lamun bahasa Inggrisna debuk, naon artina?
1: Buka buku.
0: Heeh, bener Him. Lamun open the door,
1: buka pantona, tulis tembak.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: olahraga ya. Kena senggol jangan tersinggung kan. Tos dulu biar gak selek.
1: Peace. Rompat, suara budaya Bandung.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari manusia unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Nah, tenun kaundangu masih Satya Manco di Perempat RI Bandung, masih disarankan Kusim Guring Beni Herdiansyah Sampurasun Pasundan.
1: Sampurasun Pasundan.
0: Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Koordinator Taman Budaya UPTD PKDJB Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Kang Agung Kusnadi SPD. Saat ini sudah terhubung bersama dengan kami di line telepon. Kita akan berbincang tentang kegiatan yang akan diselenggarakan di UPTD Taman Budaya ya. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun Kang Agung.
2: Sampai sekarang.
0: Kabar baik Kang pagi hari ini? Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Atur nuhun Kang Agung sudah ini menyempatkan nih. Lagi sibuk-sibuknya ya Kang Agung ya untuk persiapan acara.
2: Siap-siap, aman Pak.
0: Baik, Kang Agung, ini kita perkenalan dulu Kang Agung, lebih jelasnya lagi Kang Agung boleh disampaikan.
2: Iya. Ya, saya ini sebagai koordinator Taman Budaya Jawa Barat yang merupakan salah satu satuan pelayanan di UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
0: Oke. Nah, kemudian Kang Agung, ada kegiatan yang akan diselenggarakan begitu ya dekat-dekat ini?
2: Iya, kebetulan hari ini di 15.30 kita akan melaksanakan Festival Kreasi Pagelaran Seni Jawa Barat tahun 2026. Ya. Dan sore hari ini yang akan tampil itu dari Kabupaten Pangandaran.
0: Oke.
2: Yang akan menggelarkan dengan judul Tapak Juang Dewi Rengganis.
0: Oh, ini menarik nih ya, dari Pangandaran. Nah, kenapa memilih Pangandaran Kang Agung nih? Memang sudah jadwalnya begitu atau bagaimana?
2: Ya, kebetulan untuk festival ini kita melibatkan seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Ada 27 kabupaten kota, dan saat ini kebetulan jadwalnya untuk Kabupaten Pangandaran.
0: Nah, ini kalau latar belakang dari pagelaran seni Tapak Juang Rengganis sendiri bagaimana nih Kang Agung, boleh diceritakan begitu?
2: Ya, festival ini kita bertujuan agar para seniman-seniman dari kabupaten kota dapat menampilkan karya-karya yang membawakan cerita, legenda, mitos, sejarah, ataupun hal-hal yang ada di kabupaten kotanya masing-masing. Karena kami meyakini bahwa Jawa Barat ini sangat kaya sekali dengan literatur atau folklor-folklor yang tersebar di seluruh kabupaten kota, bahkan di seluruh daerah, yang ingin kita angkat sekaligus juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat terkait cerita ini dalam sebuah bentuk pagelaran seni. Dan pagelaran seninya itu kita beragam, ada yang membawakan sendera tari, ada yang membawakan drama tari, ada yang membawakan teater, dan sebagainya gitu.
0: Baik, kalau ini bentuknya teater atau sebuah tarian atau lebih kompleks lagi dari itu?
2: Yang sekarang ini sendera tari.
0: Sendera tari.
2: Sekarang sendera tari.
0: Oke, dari banyaknya wilayah di Jawa Barat sendiri nih Kang Agung kan ya, kita ketahui bersama tadi Kang Agung sudah menyampaikan masing-masing punya daya tarik dan juga ciri khas tersendiri begitu ya. Nah, pengen tahu nih proses kurasi atau mungkin seleksi karya yang diselenggarakan gitu oleh Taman Budaya sehingga terpilih Pangandaran untuk tampil di hari ini.
2: Ya, kita meminta ke kabupaten kota untuk yang melakukan kurasi di daerahnya masing-masing, sanggar mana yang kira-kira memiliki kompetensi untuk dapat menampilkan pertunjukan kreasi pagelaran seni ini. Jadi untuk kurasinya itu dari kabupaten kota, dari dinas kebudayaan masing-masing kabupaten kota. Begitu.
0: Oke. Dan tadi sudah disampaikan untuk judul yang akan dibawakan oleh rekan-rekan para seniman begitu ya, atau grup dari Pangandaran ini, Tapak Juang Dewi Rengganis. Nah, kalau pandangan atau perspektif dari Taman Budaya sendiri, bagaimana menilai daya tarik pertunjukan ini Kang? Kekuatan apa yang kira-kira dimunculkan juga begitu?
2: Iya, kalau kesenian yang sekarang ini, yang Tapak Juang Dewi Rengganis ini menceritakan tentang sosok pemimpin perempuan yang gigih dan pantang menyerah. Mm-hmm. Dan ini juga yang melatar belakangi yang terkait kesenian Ronggeng Gunung yang mm-hmm. sudah sangat terkenal sekali di Pangandaran.
0: Oh.
2: Jadi alangkah baiknya menyampaikan kesenian yang melatar belakangi sebuah kesenian yang populer yang kadang-kadang orang tidak tahu kenapa sih kesenian ini muncul gitu, kenapa sih kesenian Ronggeng Gunung ini muncul, ternyata dilatar belakangi oleh sebuah perjuangan wanita gitu. Dan itu kan nilai heroik yang bisa disampaikan ke seluruh masyarakat, terutama ke anak-anak sekolah yang kebetulan kita juga sekarang mengundang beberapa sekolah untuk menyaksikan pertunjukan ini gitu.
0: Baik, sekaligus juga mengadvokasi perihal kesetaraan gender begitu ya mungkin ya Kang ya?
2: Iya betul,
0: sekaligus itu
2: seperti
0: ya?
2: Itu.
0: Nilai-nilai
2: sudah
0: baik.
2: Iya betul, sebenarnya sudah dari dulu perempuan di Jawa Barat itu sudah berperan dalam perjuangan mempertahankan hak dan martabatnya masing-masing. Baik. Gitu.
0: Atau emansipasi wanita begitu ya Kang, versi ya, dari Jawa Barat sendiri melewat jalur seni begitu ya Kang ya?
2: Iya betul.
0: Oke, nah kalau misalnya Taman Budaya sendiri bisa diartikan sebagai fasilitator ya, memfasilitasi pertunjukan dari Kabupaten Pangandaran ini begitu ya Kang ya, atau bagaimana?
2: Iya betul, betul. Kita Taman Budaya memfasilitasi para seniman yang tadi yang sudah dipilih dari Kabupaten Kota yang ditunjuk oleh masing-masing dinas kebudayaan Kabupaten Kotanya, dan kita memfasilitasi ruang pertunjukannya. Termasuk juga publikasinya dan persiapan dan sebagainya.
0: Oh, jadi ikut juga dalam prosesnya begitu kalau gitu ya Kang ya?
2: Kalau prosesnya kita di pas pelaksanaannya saja.
0: Oh, pelaksanaannya
2: di pas
0: saja.
2: Pertunjukannya, ya
0: baik,
2: betul,
0: baik.
2: Betul.
0: Nah, kegiatan latihan secara parsial dilakukan oleh Kabupaten Pangandaran sendiri gitu ya?
2: Ya, di masing-masing sanggarnya yang sudah ditunjuk oleh masing-masing kabupaten kota, betul.
0: Oke, baik. Nah, fasilitasi boleh disampaikan lebih detail lagi nih, fasilitasi apa saja yang sudah diberikan kepada para seniman atau sanggar ini dalam mempersiapkan pertunjukan, terutama untuk Kabupaten Pangandaran sendiri, Kang?
2: Ya, tentunya kita memfasilitasi terkait persiapan mereka sampai ke akomodasi yang kami sediakan di Taman Budaya ini juga, gitu. Ya.
0: Baik.
2: Jadi setiap sanggar nanti kita fasilitasi terkait untuk produksinya sampai ke persiapan dan pelaksanaan pertunjukannya.
0: Oke, nah kita kembali ke belakang nih Kang. Saya tadi mau nanya sebenarnya ini kalau misalnya pemilihannya sendiri apakah memang berdasarkan rekomendasi dari kabupaten gitu ya? Atau misalkan dinas terkait di kabupaten yang membidangi ini gitu, atau bagaimana dari Taman Budaya sendiri yang melihat atau mencari begitu Kang?
2: Ya, yang sekarang ini kita merupakan rekomendasi dari kabupaten kotanya karena kami harapkan sih cerita-cerita yang diangkat oleh kabupaten kota itu menjadi ciri khas dari daerahnya itu masing-masing gitu.
0: Jadi
2: harapan nanti pertunjukan ini bisa ditampilkan lagi di tempat-tempat ya, di masing-masing kabupaten kota sebagai salah satu ikon dari kabupaten kotanya itu sendiri. Jadi memperkaya pertunjukan-pertunjukan yang ada di Jawa Barat.
0: Baik begitu. Nah, jadi boleh nanti dikembangkan kembali ya. Taman Budaya di sini memberikan ruang untuk pengembangan begitu ya, penyempurnaan karya atau mungkin atau juga memberikan kebebasan ini kepada para seni daerah masing-masing begitu Kang.
2: Ya, kita memberikan kebebasan seluas-luasnya dalam bentuk pertunjukan yang akan disampaikan karena kami meyakini bahwa setiap daerah punya keunikan dan kekhasannya masing-masing gitu.
0: Baik. Oke, sejauh ini kira-kira sudah berapa persen untuk persiapan sendiri Kang untuk acara?
2: Ini mereka baru datang tadi subuh. Sekarang sedang beristirahat dulu sambil beberapa sudah mempersiapkan settingan untuk panggungnya. Nanti ya sekitar jam 10-an sudah mulai gladi bersih. Persiapan untuk make up dan sebagainya di siang hari nanti.
0: Oke, nah audiens sendiri yang akan hadir ini dari kalangan mana saja?
2: Ya, kita akan mempromosikan melalui Instagram Taman Budaya Jawa Barat, terus juga Jaga Budaya Jawa Barat, dan juga website
0: Ada website
2: ya. djb.jabalco, ya betul. Dan kita juga mengundang beberapa sekolah yang jaraknya tidak jauh dari Taman Budaya, beberapa sekolah baik negeri maupun swasta dari SD sampai tingkat SMA untuk menyaksikan pertunjukan ini.
0: Baik, ini kan termasuk agenda yang diselenggarakan tahunan atau bagaimana, Kang?
2: Ya, kita mengusahakan untuk setiap tahunnya kita melaksanakan kegiatan yang seperti ini. Tapi karena untuk membuat menjadikan ruang apresiasi dan ruang ekspresi bagi para seniman dan masyarakat, supaya tetap tidak melupakan bahwa potensi budaya yang ada di Jawa Barat ini sangat luar biasa, sangat beragam dan sangat unik gitu.
0: Oke, nah ini jadi akan selalu menghadirkan pertunjukan-pertunjukan yang unik dari tiap daerah begitu kan ya, Taman Budaya di setiap tahunnya ya. Jadi akan selalu diselenggarakan di setiap tahun. Nah, yang terakhir mungkin Tapak Juang Dewi Rengganis ini kan mengangkat cerita yang berasal dari akar budaya lokal Pangandaran sendiri. Nah, bagaimana nih Taman Budaya melihat pentingnya mengangkat cerita lokal ini ke panggung pertunjukan masa kini, Kang, di saat ini begitu?
2: Ya betul. Jadi ya tujuan kami kenapa membawakan cerita dari kabupaten kota masing-masing Tapak Juang Dewi Rengganis ini supaya bisa lebih mudah untuk diapresiasi dan lebih menarik. Jadi kan memang saat ini kan generasi muda agak tidak terlalu berminat untuk membaca teks secara panjang. Jadi kita ingin menyampaikan melalui cara
0: visual
2: yang
0: gitu ya,
2: lebih ya, secara visual supaya lebih menarik kepada generasi muda.
0: Oke.
2: Ya, terutama juga tadi kan untuk ciri khas Kabupaten Pangandaran yang apa ya, mengedepankan pariwisatanya. Jadi bukan hanya main nanti di pantai atau menikmati keindahan alamnya, tapi juga nanti para wisatawan bisa menyaksikan pertunjukan yang menarik, yang seni-seni daerahnya yang sangat luar biasa di Pangandaran itu sendiri.
0: Baik, dari Kang Agung sendiri terakhir mungkin yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, kami silakan Kang Agung terkait acara boleh.
2: Ya, kepada para pendengar kami mengundang untuk hadir hari ini pada pukul 15.30 di Taman Budaya Jawa Barat di Jalan Bukit Dago Selatan nomor 53A untuk menyaksikan pertunjukan Tapak Juang Dewi Rengganis dari Kabupaten Pangandaran. Kami menunggu apresiasi dari para seluruh pemirsa yang mendengarkan RRI Pro 4 ini untuk dapat hadir, dan jangan lupa juga mengikuti sosial media kami di Taman Budaya Jabar, di Jaga Budaya Jabar, untuk melihat jadwal pertunjukan atau apa saja yang akan ditampilkan di Taman Budaya Jawa Barat.
0: Oke, agenda budayanya sudah ada gitu ya, Kang ya, di Instagram.
2: Siap.
0: Baik, terima kasih Kang Agung sudah berbincang bersama dengan kami di pagi hari ini. Terima kasih, semoga lancar acaranya, dan yang pastinya juga ini bisa bermanfaat untuk anak muda dan ya, yang pastinya seluruh masyarakat yang mencintai budaya begitu ya. Kang, hatur nuhun. Terima kasih, selamat beraktivitas. Sampurasun.
2: Sawang suona, Kang Lampes.

0: Her, udah lihat postingan yang lagi rame? Katanya sih ada artis yang...
1: Lang, jangan langsung percaya. Kamu sudah cek sumbernya belum?
0: Belum sih, tapi yang nge-share-nya banyak banget.
1: Walau banyak yang share, itu belum tentu benar. Bisa aja itu hoax.
0: Wah, iya juga ya, ternyata hoax. Artisnya sendiri klarifikasi.
1: Nah kan, makanya jangan langsung percaya. Ingat, jejak digital itu susah dihapus.
2: Mari bijak di dunia maya, supaya aman, nyaman di dunia nyata.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: 4.
1: Kabupaten Ciamis, mibanda loba tempat wisata pikeun kulawarga. Salah sahijina destinasi wisata alam Basisir Karangnini. Basisir Karangnini, tempat wisata di Ciamis, Jawa Barat anu buka sapoe sapeuting. Kukituna, para wisatawan bisa iraha wae datang ka eta tempat. Basisir Karangnini perenahna aya di Emplak, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Basisir jarakna leuwih kurang 82 km di puseur kota Ciamis, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Basisir Puncak Guha ukur butuh waktu 10 menit di Basisir Ranca Buaya di Wewengkon Kidul, Provinsi Jawa Barat. Puncak Guha mibanda semenanjung leutik mangrupa jurang anu watesna langsung ka laut, tur dianggap salaku salah sahiji tempat anu hade pikeun ditenan surupna panonpoe. Di Basisir Puncak Guha aya pintonan ratusan lalai anu pasuliwer kaluar ti jero guha di handapeun jurang.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya, semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jawa dua Guning Janjina.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Promo Suara Budaya Bandung, RRI Bandung, tentunya kaum dangu. Alhamdulillah sebelumnya kami janjikan kepada Anda untuk bergabung bersama kami, yang mana Kacida pada siang hari ini edisi spesial banget ini, Maya pakai banget edisi spesialnya juga. Karena siang ini tentunya kita akan membahas Atanapi Ngawangkong berkaitan dengan salah satu seni yang memang sangat begitu digemari dan juga memang ada di Jawa Barat ini. Dan dari beberapa bentuk kesenian mungkin ya yang masih hidup di Jawa Barat ini, kaum dangu, khususnya di daerah Karawang dan juga Subang, ini terdapat salah satu bentuk kesenian yang belakangan ini sampai saat ini memang sangat begitu berkembang pesat, serta kelompoknya juga bisa dikatakan menjamur di mana-mana. Dan bentuk kesenian ini adalah kesenian bajidoran. Nah, seiring perkembangannya ini, seni bajidoran mendapat perhatian dari salah satu kelompok atau komunitas khusus yang disebut dengan bajidoris. Nah, bagaimana bentuk dukungan komunitas bajidoris pada seni bajidoran ini? Berikut kita ngobrol dengan narasumber yang tentunya kalau misalnya untuk para bajidoris mah udah tahu beliau ya. Baik, saat ini telah hadir, beliau ini merupakan pendiri kemudian ketua umum komunitas bajidoris Loyalis Bandung. Biasanya nelahnya teh Kang Empey. Baik, kita sapa saja langsung beliau ya. Halo Kang Empey, kumaha wartosna damang?
2: Halo, alhamdulillah Tehnia.
1: Kang punten lada caketan mainna. Ah, gitu. Sehatnya Kang?
2: Alhamdulillah Tehnia,
1: sehat. Baik, alhamdulillah. Pak Kang Empey ini sekali lagi kaum dangu mantenanya tanah pendiri ketua umum komunitas bajidoris Loyalis Bandung ya Kang.
2: Deres,
1: luar biasa. Kang sakumaha tadi didugikeun dina panganter. Kan dia ngobrolna campur we Kang.
2: Siap,
1: Panganter setuju ya kalau misalnya seni bajidoran ini memang sangat begitu pesat dan berkembang di Jawa Barat khususnya.
2: Sangat setuju
1: ya, setuju ya Kang. Karena mungkin pada saat ini banyak juga salah satunya baik itu di tempat-tempat khusus ataupun untuk acara-acara tertentu, bajidor selalu ada ya Kang?
2: Selalu ada.
1: Baik, sebelum kesana nih Kang Empey, penasaran gitu ya.
2: Siap.
1: Dan kita mengajak pendengar juga ya Kang ya, untuk bergabung ya.
2: Boleh,
1: silakan pendengar yang akan bergabung, anu badeng ngiring rumojong di ngalangkungan, tanapi perantawisan telepon di 7217043. Oke, ngalangkungan WhatsApp, kali SMS di 082 1 1 8 5 6 1 3 5 4. Mangga diantos pang dedelna, mumpung ayah Kang Empey di dia. Oke, berbicara tentang komunitas. Ini ya, komunitas bajidorisnya kan?
2: Bajidoris.
1: Bajidoris. Nah, seperti kumaha itu komunitas bajidoris teh tiasa didugikeun. Ya, sarang pimpinana ya, ya langsung ya.
2: Ya, teh nian nuhun. Salam baktos manten kasada pendengar. Ya, teh komunitas bajidoris itu memang kami ini ada sebagai bentuk kelompok simpatisan bajidoran lah.
1: Simpatisan gitu ya.
2: Betul. Jadi bukan salah satu simpatisan salah satu grup bajidoran bukan, tapi semua yang namanya grup bajidoran Karawang Subang ya kami mencintai dan menyukai terhadap event bajidoran itu sendiri. Nah, kami hadir, kami berada karena kami sadar bahwa apabila sebuah seni khususnya panginten nu aya di urangnya tidak ada pangrojong, tidak ada kelompok yang memang mencintai lahir batin, ya mau tidak mau lambat laun mungkin seni itu akan punah gitu.
1: Betul.
2: Nah, termasuk juga bagaimana paradigma para kaum milenial maupun kolonial kita menyebut bahwa kita satu framing di komunitas bajidoris ini berbagai macam latar belakang tapi kita satu kesamaan yaitu kita bajidoris mencintai bajidoran. Kurang lebih begitu teh.
1: Baik, ini gimana nih awalnya Kang? Kok bisa bisa gitu Akang, ya udahlah kita membikin komunitas ini gitu ya.
2: Secara singkatnya teh ya.
1: Pasti ada latar belakangnya kan.
2: Baik. Pendiri dalam sebuah logo bajidoris itu kan juga ukel teh kita tangan 4 ya. Memang kita didirikan oleh 4 orang. Saya kemudian sekarang mantan pacar ya. Dulu masih teman yang akhirnya jadi indung budak. Kemudian Kang Agung dan Kang
1: Tehida ya.
2: Tehida.
1: Tehida Jipo ya.
2: Tehida Jipo betul. Nah, kita berempat dulu adalah bareng-bareng bahwa ternyata ini bajidoran ini adalah sebuah seni hiburan yang bisa masuk ke semua umur, semua genre gitu. Yang poinnya adalah dari orang Sunda mah paling resep jaroged lah gitunya, kurang lebih ke situ. Tetapi ketika yang menjadi menarik di Bajidoran ini, ternyata kalaupun bilang kita joged atau ngibing teh, oh ternyata ya aturan mainnya gening gitu. Terus sepertos, mohon maaf gitu, kita tidak menyebut nama kesenian tertentu, ujuk-ujuk tarekel ke panggung, oh tidak begitu Bajidoran gitu. Ternyata Bajidoran ini bagi kami memandang bahwa ini adalah seni hiburan anu memang melibatkan apresiator yang memang adiluhung teh gitu. Jadi kita menghormati terhadap orang Indonesia Batak nutus gaduh lagu. Kita hormati, kita tidak mengganggu pemilik lagu. Gitu kan. Kemudian
1: bentuk penghormatannya gimana?
2: Bentuk penghormatannya ketika kita sebut si A atau Teteh lah. Teteh teh gaduh lagu oyong-oyong bangkong teh karsep Teteh ibarat itunya. Terus disebat ke MC teh. Dujung sumping teh Nia Bandung, haturan lagu kasedepna oyong-oyong bangkong. Teteh mencuk tong diganggu. Mangga we Teteh gitu. Kita hormati beliau. Ketika anjeunna Teteh atos mencuk, terus ngajak urang ngegot atau joget sesarangan, baru kita terjun.
1: Lagu karsep
2: gitu. Lagu karsep. Nah, itu salah satu bentuk bahwa kita menghormati terhadap sesama bajidoris atau para bajidor. Nah, begitu pun mereka, mereka ketika kita memang sering ngabajidor, ya seperti Sim Kuring kan, aya lagu Alim Bobogo Handeui ibaratnya gitu nya. Grup-grup yang memang sering kita ngabajidor di sana selalu memberikan suguhan lah. Bajeng sumping Kang Empe bajidoris Bandung, Alim Bobogo Handeui. Mau tidak mau teh gitu. Minimalnya sap goong dua goong mah menjugela. Nah, mereka yang ada di sana pun tidak mengganggu kita. Nah, alhasil bahwa kami melihat dari pertunjukan atau seni hiburan ini, subhanallah teh gitu, mempersatukan berbagai macam latar belakang.
1: Di antaranya.
2: Ya, mempersatukan dari berbagai macam juga umur, baik kolonial maupun milenial. Tetapi satu kesamaan bahwa jaroged lagi bajidoran makan tekeng di luhur teh ya, gitu. Jadi bagi memang pecinta simpatisan bajidoran yang belum jadi bajidoris, mari kita jaga itu. Jangan sampai abdi mah bajidor tapi narekel di panggung. Atun tong nangkap bajidoran pangitannya mending menu sanes gitu kan.
1: Udah aturan kita mutlak semua. Ya.
2: Ya sebetulnya disebut aturan mutlak tidak terikat dalam tersurat ya, tapi itu tersirat. Karena itulah seni yang memang hadir di masyarakat. Dan kita hal itu bagi bajidoris, bagi komunitas, kita kawal yuk. Pertunjukan ieu ulah dugi ka lamun eta mah aya bajidoran anu naik ka panggung teh berbeja lah, kasih tahu lah gitu. Salah satunya itu dengan kita memberikan contoh kepada mereka, yuk kami enggak joget di panggung, jogetnya di bawah. Nah, alhamdulillah dari 2010 kurang lebih ya, kita eksis
1: dan sampai banyak saat ini ya?
2: Sampai saat ini kita masih. Makanya kalau bilang bajidoris udah mati, enggak ada matinya bajidoris mah gitu. Wah, pendirinya bisa saja mati gitu ya. Tapi bajidorisnya enggak akan mati gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi ada orang Sundanya, dina cepil orang Sunda kan disebut kekendangan ya. Terus? Nah, orang mah ada dikait-kaitkeun, da urang mah ceurina kekendangan, jadi lamun ngadenge kendang teh hayang ngarengkenek we gitu. Makanya ya bajidoris itu barisan jiwa doyan rengkenek teh.
1: Okay. Jadi singkatan dari barisan
2: jiwa doyan rengkenek.
1: Rengkenek
2: betul.
1: Oke. Okay. Tadi di dugikeun ku Kang Pe, disampaikan sama Kang Pe salah satu daripada kegiatan ya, bisa disebut kegiatan di bajidor itu salah satu mendukung ya.
2: Betul.
1: Ya, mendukung daripada grup-grup bajidor
2: betul.
1: Yang ada. Itu cara berkomunikasinya gimana sama mereka-mereka yang ada di Jawa Barat ya?
2: Jawa Barat betul. Sejauh ini alhamdulillah teh karena kita juga memiliki berbagai macam distrik. Distrik itu kelompok-kelompok berkumpul ya. Kayak distrik Cipondo, kalau di Bandung distrik Antapani, distrik Cibiru, distrik Subang, distrik Karawang dan seterusnya. Ketika anu gaduh hajat ibaratnya hoyong ngulem bajidoris, ya seperti halnya orang gaduh hajat ngulem ka pribadi gitu kayak bajidoris diulem, ya kita hadir gitu. Janten etama tos terkonek dengan para grup bajidoran gitu. Jadi aya bajidoran ibaratnya Subang Karawang bade ka Bandung ya. Tapi di tempat nanti nu hara-haraeun ya apa namanya?
1: Susah lah ya.
2: Susahnya gitu. Ka mana biasanya ngasih tahu gitu ngabaran Kang, bajidoris hadirnya abdi manggung di anu. Oh, ya okay. Gitu. Alhamdulillah yang siap teman-teman hadir ya hadir gitu. Teman-teman yang dekat biasanya hadir, tapi sejauh ini alhamdulillah belum pernah terjadi ketika grup ngulam bajidoris teu aya nu sumping. Alhamdulillah selalu ada saja walaupun 1-2-3 orang. Ya karena itu mah panggilan jiwa teh ya gitu. Walaupun kita memang tidak ada yang namanya transaksional gitu, diburuhan gitu, dah ya sih. Mm-hmm. Gitu. Bahkan orangnya werepan gitu.
1: Oh gitu.
2: Ya iya dong.
1: Oh iya iya. Gitu. Jadi di mana ada acara misalnya bajidoran, pasti ada komunikasi menyampaikan ke Pak Jidoris.
2: Selalu ada gitu.
1: Baik. Ini sebagai sebuah komunitas nih, apakah ada pengelolaan secara khusus, entah, Kang?
2: Pengelolaan secara khusus sesungguhnya kita menyebut ada base camp ya. Okay. Rumah bersama ya, karena san ayeuna mah janten tempat tinggal juga gitu. Kalau dulu base campnya itu rumah kontrakan gitu ya, iuran bersama.
1: Kalau gitu.
2: Ya kita tempat berkumpul lebih kepada silaturahmi lah teh. Kita ngumpul, kita diskusi, kita ngobrol, kita ngopi, supaya puasa bari udut bareng.
1: Ada
2: gitu
1: program kan?
2: Nah, secara programnya sebetulnya kalau untuk tahun ini kita sedang fokus bagaimana kawan-kawan yang mau jadi loyalis gitu ya, tapi bukan rekrutmen. Kita dipahamkan dulu mereka. Gitu, pahamkan dengan cara kalau dulu kan gini. Oke, orang mau gabung nih di Bajidoris, hayu ngilu bajidoran weh. Dapat kaos, bisa beli kaos maksudnya gitu ya. Kalau sekarang enggak. Jadi kita menyebutnya diheurikeun ku barudak teh mah kudu umroh heula.
1: Maksudnya
2: nggak bajidor lah ke Karawang ke Subang, jadi tahu dulu gitu kan, jangan sampai hayang nganggok bajidoris loyalis kita gabung tapi belum pernah nincak Karawang Subang. Kenapa? Karena sangat jauh berbeda teteh itu bagaimana pola bajidoran di Bandung dan di Karawang dan Subang.
1: Beda,
2: sangat beda. Bedanya itu tadi pemahamannya gitu kan. Sekarang mah ya mungkin karena kami juga sekarang bangun lagi, eksis lagi, karena sempat kita 3 tahun lah kita tiarap menyebutnya ya. Kenapa, tiarap itu kan? Rehat. Ya karena sudah sampai kepada tujuan lah ya.
1: Oh.
2: Nah, jadi kampus-kampus terus nyara rambung, sarang grup-grup gitu.
1: Nah, karena itu berbicara tentang tujuan belum disampaikan tadi. Tujuan poin-poinnya apa aja ini?
2: Poin-poinnya
1: komunitas bajidoris tujuannya.
2: Mengawalinya kita adalah bagaimana si bajidoran ini diterima di Tatar Bandung.
1: Bandung dulu.
2: Di Bandung dulu gitu ya. Nah, bagaimana bajidoran ini kalau berbicara di Bandung bisa masuk di kampus, bisa dimasuk di warga masyarakat Bandung khususnya yang memang Bandung ini kota industri. Nah, ketika di event ya beberapa tahun yang lalu kita bisa mengukur bahwa alhamdulillah gening masyarakat teh nama tos kenal sareng Mbah Namin, kenal sareng PMJ dan seterusnya. Karena dulu sok kadang kayak teh berpikir nanti pemihong bajidoran kada ka komunitas saur saha ada komunitas sama sanes calo gitu.
1: Oh, iya.
2: Mangawe nyambung gitu kan. Nah, alhamdulillah itu sudah berjalan kita tiarap. Tetapi di mungkin era sebelum Covid kita bangun lagi, sepakat untuk beraktivitas lagi, menggunakan atribut lagi karena tadi dan berubah menjadi loyalis. Kita ada sedikit apa ya? Miris teh. Ketika ada stigma di masyarakat seolah-olah gitu ya, oh tong nangap bajidoran sok ribut. Nah itu kan menjadi bagi kami sadar diri, oh itu hadas urang oge gitu. Hayu atuh urang edukasi lagi nih kaum milenial, kaum Z khususnya gitu. Dari kolonial mah kalau kaum Z itu gak ada gitu ya, generasinya itu gak ada, mereka paham. Oh ternyata betul. Dari urang mah belakangan iya ayana di beberapa kota ya, beberapa titik daerah, tidak semua se-Bandung. Neme Kemang Gadung oge atos di Jarogedan. Atos pinuh payunan panggung teh. Rengse lagu teh sanes caralik kalah ngadon cari ngogo napel karena panggung. Nah ini kan problem bagi kami. Sehingga kalau berbicara oh itu udah tidak bajidoran tuh jadinya gitu kan. Jadi memang seperti pertunjukan sepultura kayak gitu kan. Bahkan sampai ke pencugan juga sudah mulai banyak di beberapa pemahaman nggak ada pencugan gitu. Nah ini kan bagi kami oh ternyata kita harus edukasi. Kita tidak dalam posisi menyalahkan mereka, tidak. Tapi mari dabongana urangnya ah karena pertunjukan bajidoran iya, karena bajidoran iya, hayu urang hadir lagi. Ya tadi malam salah satunya alhamdulillah kita di kegiatan dengan salah satu grup Subang di Lembang. Juga ketika kami belum datang dari siang itu rame anu jarogena teh ka panggung gitu. Penari biasa berbisik-bisik, berdesas-desus. Aduh ieu jogena abdes itu sebagainya. Ya alhamdulillah kita hadir, kita memberi contoh kepada mereka, mengajak bareng. Alhamdulillah dogi ka tuntas goong turun. Tain joget di kapanggung gitu.
1: Jadi orang dari awal sampai akhir nagen ya.
2: Nagen we teh gitu. Kenapa? Jadi kita juga membawa happy aja gitu. Mereka dibawa happy bareng sama kita. Mereka
1: penjagaan
2: juga
1: penjagaan berarti bisa disebut gitu ya.
2: Iya, tetapi ya betul. Cuman kita tidak dalam posisi kayak barikado gitu, enggak. Kita mah mencair aja gitu. Ya minimal kan mereka juga malu ya. Aduh anu joget di luhur Jepang artos teu sabaraha tapi urang dihanap Jepang artos kanel ibaratna kan isin kan ngoleseh tutup nama gabung aja kurang. Gitulah edukasinya ya, kurang ya, lebih
1: biasa. Salami ayah komunitas bajidoris. Penerimaan atau diterima seperti apa Kang sama apa namanya kelompok ya?
2: Ya.
1: Kelompok Bajidor atau apa? Grup ya?
2: Grup.
1: Betul. Nah, itu gimana dengan keberadaan Bajidoris? Kan dulu mah nggak ada.
2: Ya, betul. Kalau menurut versi kami ya, sejauh ini, karena tolak ukurnya ada pro dan kontra gitu kan. Alhamdulillah 99,99% pro ya. Tidak ada kontra. Ya. Seperti pro 4. Dan tentu ada kontra. Jadi intinya kami melihat bahwa kehadiran kami diterima oleh kawan-kawan grup Bajidoran. Toh mungkin mereka juga sadar bahwa Bajidoran dulu masuk kampus gitu kan, masuk ke kampung juga ya, secara tidak langsung ada keterlibatan kami gitu. Kan Kampung Kurma disebutnya KBB, Komunitas Bajidoris Bandung. Nah sekarang KBB kan sudah mulai ramai Kabupaten Bandung Barat ya. Jadi kita jangan sebut KBB, nanti jadi patojanya bisa disangka Kabupaten Bandung Barat. Ya kita mah Bajidoris Loyalis lah. Nah, gitu. Nah ini penyebutan itu sudah sedikit berubah ya, seperti grup-grup besar ya, kayak grup Bahnamin gitu, kayak grup kayak gitu. Mereka sudah tidak menyebut lagi KBB itu. Oh KBB, Kampung Kurma KBB, KBB, Kampung Kurma ayo nama. Oh Bajidoris, Bajidoris gitu ayo nama. Nah gitulah jantan patali batin lah teh ya.
1: Gitu, ya. Berarti yang Bajidoris ini memang orang-orangnya ke anggotanya itu memang benar-benar penikmat atau tapi numi karesep karena seni Bajidoran.
2: Kirang langkung sepertos gitu. Okay. Walaupun di dalamnya sesungguhnya ada juga dulu ya, kalau sekarang enggak aktif tuh. Saya tidak menyebut nama ya. Orang Soreang. Dia religius. Kita gabung dia. Yuk gabung jadi anggota komunitas Bajidoris Bandung, bahkan dia akhirnya mau menggunakan atribut. Dan dia bukan penikmat, pecinta Bajidoran dan tersep, tapi beliau adalah pengkritik Bajidoris.
1: Oke.
2: Salah sawiosna, beliau punya misi karena beliau adalah agamawan. Jadi Bajidoris teh punten gitu, jangan minum-minum dan sebagainya ya. Akhirnya kita gabung, yuk. Tidak ada aturan di Bajidoris harus kayak gitu, bahkan tidak boleh, itu mah urusan pribadi. Gitu, enggak ada gitu. Ketika Aina Anjeuna akhirnya gabung dengan kita, ya tuh misi itu misi orang, misi religius kita gitu kan. Mangga kalau memang mau digeuing sok geuing gitu. Tapi dalam konsep hadirna Bajidoris itu bukan untuk memeriahkan adanya hal-hal kayak gitu, enggak ada, enggak benar gitu. Toh tidak ada juga di Bajidoris wajib kalau mau Bajidoran, mohon maaf kudu teler, enggak ada gitu, enggak benar itu gitu. Bahkan ya kayak gitu mah, ya urusan pribadi masing-masing lah itu mah gitu. Yang jelas mah anu cager wae lamun naik ke panggung mah berarti anjeunna langkung-langkung tinu teler gitu kan, tetengarti Bajidoran. Nah gabung ada gitu. Jadi intina mah siapa Bajidoris, mereka adalah barisan Dewa Doyan Rengkenek. Siapa anggota Bajidoris, mereka yang memang memerhati dan juga mau gabung dengan kita. Dan kita tidak anti terhadap hal itu. Itu teh kira-kira.
1: Baik, baik. Tadi Kang Empeng ngadugikeun oge nu mana pokoknya tujuannya, tujuan utamanya itu mendukung sepenuhnya. Kemudian saparantosna ayeuna kan grup-grup di Karawang, di Subang, grup-grup sanesna sudah diketahui keberadaannya dan diterima di Kota Bandung khususnya. Iya. Aya respon ini, respon dari masyarakatnya sendiri di Kota Bandung selain aduh hajat gitu kan, ya, selain pecinta atau apa penikmat Bajidor gitu ya. Gimana Kang, soalnya kan pernah dengar juga ya kalau Bajidoran ini pro kontra juga kan di masyarakat karena melihat dari segi
2: pertunjukannya
1: pertunjukan gitu Kang.
2: Ya kalau poinnya yang mana nih teh, yang
1: respon
2: ya. Dulu kalau respon dari Bajidoran dengan animo masyarakat yang sekarang cukup tinggi, saya rasa ya baik-baik aja berarti kan ya, masyarakat menerima adanya pertunjukan Bajidoran. Bagi kami itu menjadi poin penting bahwa masyarakat mau nanggap Bajidoran satu. Yang kedua, poin yang bagi kami menjadi PR adalah bagaimana si Bajidoran ditanggap oleh masyarakat, bukan hanya di Nuhajat saja,
1: nah itu.
2: Baik di no event gitu kan, termasuk skala pemerintahan, betul-betul bisa dimaknai ya Bajidorannya ya Bajidoran yang benar. Ya salah satunya tadi dina pola teh aya nu namina ulah ujug-ujug ngong lagu ujug jaroge sadaya cik pasihan pencuganana gitu anu mencuk teh Bajidor. Terus ulah hilap panginten dina Bajidoran aya disebat jaban nyawerna datu panginten resep mah gitunya, walaupun itu bukan menjadi kewajiban nya sawerkeun dengan cara baik-baik. Karena dina Bajidoran kan nyawerkeun teh sanes diawur-awur artos teh. Tapi ketika urang gaduh artos 200.000 sodorkeun ka panggung, uih deui artos receh. Sesungguhnya kalau dimaknai itu adalah penyamarataan, tidak ada si kaya dan si miskin. Bagi mereka yang punya 50.000 dan 500.000 tetap di kapanggung nama disodorkan uih deh atau receh. Nah kita memaknai bahwa subhanallah nih, Bajidoran itu tidak ada yang namanya pangkat derajat si beunghar sareng si miskin. Kemudian ya. Betul, ketika kita jabanan, saweran, patarema panangan. Nah, itu kan sebagai bentuk da urang Sunda mah terlepas di sesalamannya patarema panangan. Nah, itu kita maknai juga bahwa wah ini adi luhung nih gitu. Jadi enggak nyawerna diawurkeun gitu nya walaupunnya satu dua kali sok kadang aya meureun kalepasan gitu nya. Yeah. Nah, itu saya pikir bahwa masyarakat Bandung menerima dengan seringna nanggap bajidoran. Salah sawiusna kalau di luar hajat event Agustusan. Ya, pamininggal event Agustusan luar biasa teh gitu ya. Animo masyarakat dugi ka Septemberan itu masih aya gitu. Hoyong bajidoran, hoyong bajidoran. Saya melihat bahwa Bandung saya rasa menerima bajidoran untuk hari ini. Terkait sudut pandang erotisme dan sebagainya, hanya 1-2-3 orang saja yang melihat itu.
1: Mungkin biarlah lah. Ya.
2: Biarlah berlalu. Wajar teh.
1: Wajar. Boleh berbeda pendapat.
2: Boleh, sah-sah saja.
1: Bagaimana kita menilai dari sudut pandang
2: sudut
1: mana
2: pandang,
1: ya?
2: Betul.
1: Nah, itu pasti ada yang beda gitu
2: iya,
1: ya, Kang ya. Baik. Kang, ini juga ada yang masuk nih ya.
2: Siap.
1: WhatsApp. Baik, apa syarat utama katanya? Keanggotaan bajidoris. Wih, ada syaratnya enggak
2: ya.
1: Sih?
2: Wah, luar biasa ya. Syaratnya mah disebut ada tidak tersurat tapi tersirat ya syaratnya. Yaitu ya hayu orang sumping ka base camp terus upami dicacan kantos bajidoran, hayu orang sasarangan umroh.
1: Istilahnya gitu ya. Istilahnya gitu.
2: Hayu orang jobian heula umroh ka
1: dari karawak. Semua kalangan usia ya, Kang ya?
2: Ka semua kalangan usia kecuali balita dan manula mungkin.
1: Riwe
2: manulawat terus deh gitu.
1: Jadi bebas nih pendengar, jadi untuk Anda yang memang penasaran ya. Penasaran jadi apalagi bertanya-tanya kumaha bajidoran, bajidori seperti apa komunitasnya. Mungkin kata Kang Pe tadi boleh siapa aja langsung gabung saja ya.
2: Iya, betul.
1: Kang Pe, jadi ada berapa ini teh komunitas di Bandung satu, di tiap daerah juga ada?
2: Distriknya teh. Distrik. Yang sekarang aktif tinggal 13. Kalau dulu sampai 20 lebih lah. Gitu, karena kita selalu absen ya. Registrasi lah ke bahasa kerennya Mas yang rechecking sebetulnya. Ini teman-teman di Cipondoh masih kena ayat gitu. Kasebat ayah walaupun seorang weh ya kita anggap distriknya itu ada.
1: Ada.
2: Nah, adanya distrik itu sesungguhnya bukan memetakan wilayah, bukan. Jadi ibarat distrik Cipondoh pasukan nama ayeuna orang Pangalengan, ayeuna orang Dago, tapi caketna ka orang Cipondoh ibaratnya. Enggak apa-apa di Cipondoh saja distriknya gitu. Jantan bukan oh iya mah orang Pangalengan kudu di Pangalengan, tidak juga. Bandung Selatan kedah Bandung Selatan, tidak juga gitu. Itu mah distrik mah kita bentuk sebagai kelompok-kelompok kecil untuk memudahkan mereka berkomunikasi
1: menginformasikan
2: juga, ya. Gitu.
1: Baik, apakah ini perlu media enggak, khusus enggak untuk memperkenalkan lebih luas lagi tentang bajidor, tentang kehadiran atau keadaannya komunitas bajidoris?
2: Ya.
1: Perlu enggak peranan media?
2: Peranan media sangat perlu sesungguhnya ya, karena mau tidak mau viral ini kan oleh media juga ya. Radio, TV, bahkan media sosial. Dan kami dalam konteks berkomunitas bajidoris yang sekarang loyalis ini tidak ada rekrutmen teh, tapi kita menerima kawan-kawan yang mau bergabung bersilaturahmi hayu siapapun. Kemudian kita juga punya media sosial di Instagram yang memang belakangan ini sedang problem, kita dihack teh. Ada dihack luar biasa ya. Tapi kalau bagi kawan-kawan yang tahu mah, karena tadi disebut ketua umum itu karena memang bertanggung jawab terhadap semua distrik. Kita ada ketua hariannya juga dan namanya sama juga persis dengan saya namanya gitu. Kang Pepe, nama aslinya Ferdi Oge Sami. Tapi dengar enggak sambo. Nah, beliaulah yang memang selalu updating di Facebook.
1: Pepe, jadi ada admin ya.
2: Ada admin yang di updating di Facebook, termasuk juga ya sekarang karena Teh Ida Jipo kebetulan lagi diterima masyarakat, jadi bintang tamu di pencugan di mana-mana ya juga itu menjadi bagian dari ayo gabung nih di bajidorisnya hayu gitu.
1: Okay.
2: Kita mah tidak pernah menolak. Asal syaratnya kalau mau pakai atribut umroh dulu dong.
1: Syaratnya eta ya.
2: Eta
1: we. Wantun umroh.
2: Mohon wantun umroh hayu gitu. Pamit teu wantun pikir-pikir dulu. Bergabung hayu tapi belum kami apa namanya? Sahkan atau ridokan untuk menggunakan atribut itu aja.
1: Oh, gitu. Baik yang mengenakan atribut yang sudah umroh.
2: Yang sudah umroh.
1: Luar biasa sebutannya ya kamu Dangu. Baik, ini satu lagi ada yang masuk nih ya.
2: Siap
1: ya. Oke, bagaimana posisi Bajidori saat ini? Apakah di bawah pemerintah atau dalam pengembangan mandiri?
2: Wah. Ya. Wow. Tajam nih.
1: Bentar, orang namina. Oh, siap. Ibu Lilis Katapang.
2: Oh, orang Katapang, Ibu Lilis Lambaktas. Alhamdulillah dari sejak kami mendirikan, berdeklarasi sampai hari ini kita memang kami berbicara payung hukum dari negara hukum ya teh.
1: Meres.
2: Kita memiliki akta notaris secara keorganisasian. Tetapi kalau dalam posisi kita dengan pemerintah, ya kita apa ya namanya, kalau disebut di bawah juga ada pemerintah mah penginten penguasanya di saluhureun urang. Nah, kita tidak menjadi bagian bawahan pemerintah ataupun atas pemerintah, tapi kita bergabung ketika ada kegiatan-kegiatan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
1: Betul.
2: Salah sawisna panginten anu kepungkur kan urang sareng dispar Kota Bandung di Braga Festival, kemudian di Karnaval Sabilulungan di Kabupaten Bandung. Terus. Gitu terakhirnya. Artinya pemerintah yang memang para ASN-nya, para pejabatnya yang pernah tahu bahwa di negara ini ada Bajidoris, seringkali memberikan kesempatan untuk mengundang kami. Tapi untuk posisi kami tidak berperan

0: seni yang pertunjukan atau formal dan sebagainya.
1: Sangat mungkin dan sudah terjadi.
0: Okay.
1: Kenapa? Karena juga baju doran ini kan masuk di ranah akademis sebagai bahan-bahan penelitian teman-teman mahasiswa.
0: Oh.
1: Itu okay. Jadi masuk ke tulisan deskripsi. Kalau tidak salah di tesis juga ada ya yang S2 meneliti tentang baju doran, bukan baju dorisnya.
0: Baju dorannya ya.
1: Kalau baju dorannya itu banyak sekali teh. Bahkan kan Kapung Kurge juga lah, Pak Pi Gugum juga pernah menulis bukunya, Ibu Profesor Endang mantan rektor STSI ya.
0: Betul.
1: Dulu juga ada tulisannya. Jadi dalam ranah baju doran menjadi ajang penelitian banyak. Baju doran mungkin menjadi sebuah konsep pertunjukan juga banyak. Salah satunya para arranger-arranger juga mengkonsep sebuah jaipongan yang unsurnya genrenya ayah baju doran, itu udah banyak. Gitu. Dan itu tadi, baju doran sesungguhnya dari hiburan bisa menjadi pertunjukan, tetapi mungkin belum menjadi ritual ya. Duka belum, duka mual gitu. Yang jelas seni hiburan bikin masyarakat seneng, bikin penonton seneng, dan tidak lupa bahwa ini adalah seni kita. Ini adalah budaya urang di Jawa Barat. Lamun teku urang dirawat, teku urang dipikannya, bari kusaha atuh gitu lah.
0: Terus, terus, terus, saya tepisan. Baik, satu hal mungkin terakhir, closing statement mangga Kang Pei.
1: Siap teh Nia, Kang pendengar, oke sadaya panginten wargi-wargi, anu nguping ke di Propat RRI Bandung. Baju doran adalah milik kita. Baju doran ada di tanah air kita. Kalaupun kita berpikir bahwa baju doran ini sebagai ajang perdebatan, boleh saja sebagai perbedaan persepsi dan sudut pandang. Tetapi jangan lupa selesaikan perdebatan untuk mencari kebersatuan. Sehingga baju doran ini dirawat ku urang, ti urang jang urang. Nu ayeuna oge teu sakedik para inohong nyanak baju doran ka mancanagara.
0: Wes keren, Kang Pei hatur nuhun.
1: Sami-sami teh.
0: Baji Doris oge, mudah-mudahan kedepannya program-programnya juga ya.
1: Amin.
0: Ada, ya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Baik, sehat terus. Ini Kang Pei ini luar biasa, kalau udah ngobrol sama Kang Pei mah betah. Mudah-mudahan kita tiasa sumping deui ka RRI.
1: Amin, insyaallah.
0: Baik, nuhun pisan, salam baktos ka rekan-rekan komunitas Baji Doris.
1: Siap,
0: tetap semangat, Kang.
1: Amin.
0: Baik. Baik, Kaum Dangu, Rupina Eta atau demikian tadi tentunya wangkongan atau obrolan kami bersama Kang Pei. Beliau adalah pendiri ketua umum komunitas Baji Doris Loyalis Bandung. Alhamdulillah luar biasa. Tentunya sajian Kacida akan kami hadirkan kembali esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Kami akhir

0: Warta Pro Opat.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri

jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nu kadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas, situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papalidan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang di dina kalawarta salajengna.

0: Bandung.
1: Masih di Perempuan Suara Budaya Bandung, masih disarankan Kusim Kuring Benny Herdiansa di Sampurasun. Kasadayana kaum dangu di Gelar Kawih Pasundan.
2: Gelar Kawih Pasundan nganturkeun karieus yasana para seniman.
1: Salajengna kaum dangu urang ngalih ka studio hiji RRI Bandung kanggo siaran live kakawihan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wirujeng enjing kasadayana warga-warga Simkuring dulu-dulu anu dirumbur baraya anu di kota sadayana sadaya-sadaya Simkuring anu kalasan nuju manco ayeuna teh ngupingkeun pidangan acara kakawihan di Propat RI Bandung ngalangkungan frekuensi AM 540 oge tiasa ngalangkungan audio streaming www.rri.co.id lajeng oge tiasa ngupingkeun ngalangkungan audio digital di RRI Digital oge teh hilap anu nuju manco kalasan alhamdulillah kirang langkung ayeuna teh tos aya 400 orang terus jami teh.
1: Ulun geuning
0: meniseueur. Alhamdulillah nya mohon jumanco di TikTok Nompro Opat RI Bandung. Edisi spesial Teros.
1: Spesial kumaha Kang Beni?
0: Mi Eling Hood RI anu ka 80 hiji. Merdeka. Tapi asal leus Teh Rosmi nyebut merdekana nya.
1: Kumaha kitu?
0: Kela. Merdeka nah, gitu.
1: Kedah sumanget Kang Ben.
0: Kedah sumanget.
1: Kedah sumanget urang mah ayeuna kabagian kantun.
0: Kantun raosna.
1: Kantun merdeka.
0: Tah kitu.
1: Para pejuang urang mah, pahlawan-pahlawan urang kapungkur anu perang mah.
0: Disebat riweuh teh riweuh nya hirup teh.
1: Urang mah ayeuna kantun raosna aya
0: kantun
1: di jaman merdeka
0: Kang Ben. Gitu. Kantun nah. Urang teh kumaha ngusahakeun kamardekaan teh ieu tiasa tercermin dalam kehidupan sama popoe itunya teh mohon 8 dasawarsa langkung satahun rupina mah
1: eta teh jangan sabaraha upami dina
0: eta tangan 80 hiji gitu tanya itunya. Nah eta khusus tadi lagu teh panginten ngemutan ka urang
1: leres
0: yen ngemutan ka urang dintena ulah dugikeun ka hilap
1: mohon
0: Kaping 17
1: Kaping 17 Agustus
0: 45
1: tahun 45 gitu. Merdeka na ayeuna tahun 2020
0: geuna mohon 80 hiji tahun ya Teros ya
1: tah eta Kang
0: Beni gitu janten panginten dinten ayeuna mah moal tiasa request lagu atuhnya panginten
1: margi edisi khusus ayeuna
0: edisi khusus mohon
1: lagu-lagu gitu. Nate Kang Beni tos dipenting ieu mah
0: aduh
1: lagu anu bertemakan ta. Kemerdekaan
0: di antawisna Teros
1: di antawisna ieu teh atos kenging Nawis Mang Agus Super
0: waduh.
1: Tadi di Minggon Kamari hoyong lagu 17 Agustus atos nembe didugikeun
0: Kang atos mohonnya
1: salajengna engke aya deui lagu anu sanesna aya lagu Bali Geusan Ngajadi
0: ke ari Bali Geusan Ngajadi naon hubungannya sareng kemerdekaan
1: eta teh laguna teh nyarioskeun ngeunaan urang kedah cinta ka lemah cai
0: gitu.
1: Di mana urang dilahirkeun eta didinya urang kedah micinta lemah cai urang ngajaga ngariksa
0: dina lagu ngariksa
1: mohon eta lagu teh di antawisna lagu-lagu dinten ieu mah Kang Beni lagu yasana
0: Mangkoko Koswara mohon dinten urang teh satiasa-tiasa kedah ngokolakeun sumber daya alam saya-sayana gitu ya mohon diolah supados manfaat deui kanggo masyarakat Indonesia.
1: Salajengna engke aya lagu mohon. Kembang Tanjung Panilengan Kang Beni.
0: Asa beuki jauh tapi emang aya hubungana.
1: Ih ieu teh aya pisan hubunganana teh Kang Beni engke teh nya. Lagu Kembang Tanjung Panilengan mah ieu teh lagu anu kacida sedihna. Margi eta teh nyarioskeun. Margi eta teh nyarioskeun ngeunaan.
0: Mohon.
1: Sanes ngeunaan anu sanes-sanes ieu teh.
0: Oh, sanes.
1: Tapi anu sanes deui.
0: Oke.
1: Kang Beni Kembang Tanjung Panilengan teh eta teh nyarioskeun ngeunaan
0: perjuangan oge.
1: Okay. Istri anu nuju ngandung. Anu nuju ka kandungan.
0: Saha eta teh jenengana?
1: Eta teh indung.
0: Ya,
1: sanes kembang, namina sanes kembang,
0: oh,
1: sanes
0: gitu.
1: Tanjung,
0: sanes Tanjung.
1: Eta teh iji indung anu nuju ngakandung putrana dikantunkeun ku carogena.
0: Sabarasa sih ta kinten-kinten?
1: Kelanya.
0: Jol ditanyakeun.
1: Tah, pokona mah gedugi ka ngalahirkeun teh salapan sasi
0: we siga namanya
1: kitu muhun.
0: Gitu.
1: Tah ramana teh nya eta si ramana jabang bayi na teh ngantunkeun di medan perang. Gitu Kang Beni. Janten anu uih teh kantun layona.
0: Aduh.
1: Ulah nangis engke dina lagunanya Kang Beni.
0: Kieu emong.
1: Mohon. Lajeng engke aya lagu anu semangat deui Kang Beni.
0: Semangat deui.
1: Karatagan Pamuda Indonesia.
0: Janten ieu mah panginten tos ninggal layon aya para pemuda semangat deui.
1: Semangat deui.
0: Karena ninggal layon.
1: Kan eta putrana anu dikandung teh Kang Beni. Putrana anu dikandung teh eta teh pamaget.
0: Oh,
1: lahir
0: tos ageung
1: janten Pamuda Indonesia.
0: matak merenang jadi sumangat deui.
1: Mohon. Tah teras dipungkas engke ku lagu Bulan Lang Layangan Putih.
0: Oh, abdi ngartos pelebah dinya mah. Si pamuda eta teh sok maena layangan.
1: Sanes Kang Beni.
0: Sanes ya. Oh, moro lang layangan.
1: Eta si pamuda Indonesia teh tungtungna teh janten tangtara.
0: Tangtara.
1: Anu nyepeng bedil.
0: Bedil?
1: Bedil anu di peloran.
0: Peloran
1: pos. Teras ditembakeun dor dor dor dor.
0: Dor dor dor dor. Aduh.
1: Ka Jogja hijrah.
0: Terus kayak orang nepangan lah wargi-wargi orang negara Santos Manco.
1: Santos Manco Kang Beni.
0: Mohon ke. Di awas wae terus aya sahwai hiji-hijina. Iya,
1: urang awas hiji-hijinya.
0: Sok.
1: Ieu teh aya di Bapak Ade Rusi.
0: Aduh, Ade Rusi. Pak Ade Rusi wilujeng enjing.
1: Saona teh iya mah aduh yang lagu Samoja
0: cenah. Ieu
1: ge aya kaitanana sareng kemerdekaan.
0: Kemerdekaan
1: Samoja teh. Tapi utamanya khusus edisi khusus. Aya Ambu Sukaesih Sri ya teh Kang Beni.
0: Mohon.
1: Sampurasun.
0: Rampes.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tangerang hadir teteh-teteh akang-akang.
0: Waduh, orang Tangerang.
1: Ambu nuju manco baktos kasadayana anu manco.
0: Leres. Lajeng deui aya Aki Gazi Padarek. Aki Gazi nuju manco teh anu teh Ros wilujeng wayah kieu sana teh nya.
1: Alhamdulillah. Mohon. Lajeng
0: aya
1: Pajaki.
0: Pajaki.
1: Aduh. Anu
0: penonton setia.
1: Iya mah muhun, setia pisan ieu mah ka
0: proopat
1: teh.
0: Muhun.
1: Komo acara kakawihan teh kalandepna pisan
0: ieu teh. Muhun kitu. Teh Lina, Teh Lina, Teh Lina ku. Hatur nuhun Teh Lina ku. Tuh, maparin gifts tadi ya. Muhun. Aya Kang Ade Ruci. Tos tadi diawaskeun ya.
1: Leres.
0: Ade Ruci Samoja, lajeng oge Kang ada Aki Gazi Padarek atos. Kang Jaka
1: sampurasun saudara Ibu Kurniasih.
0: Mohon.
1: Sampurasun kasadayana rampes.
0: Leresnya. Teh Lina teras-terasan tuh masihan gitu alhamdulillah.
1: Masihan ieu naon teh like.
0: Aduh, like.
1: Anu nge-like seueur pisan Kang Beni alhamdulillah. Teh hilap oge Kang Beni nya urang haturanan anu tiasa komen oge ngalangkungan naon telepon tiasa.
0: WhatsApp, telepon oge mah.
1: Telepon
0: tiasa. Kewan nabi telepon atuh
1: panginten. Nabi telepon ke urang kan ieu teh edisi khusus Kang Beni.
0: Edisi khusus.
1: Edisi khusus aya nama janten urang nampi sagala rupi anu bade nelepon.
0: Tah kitu. Lajeng teh Ros ieu panginten nya. Oh, ieu teh dina raraga mieling HUT RI ka 87. Tangtos ieu teh sababaraha masing-masing daerah teh tos ngagaduhan planningna masing-masing rencana. Kumaha acarana bare digelar supados rame kitu tah di daerah masing-masing sumanget kamardekaanna aya kitu tah. Aye teh Ros tos nyiapkeun naon di daerah teh Ros?
1: Abdi mah tos nyiapkeun kurupuk.
0: Kurupuk, lomba kurupuk.
1: Kerupuk eta atos aya sa karung anu heusina teh 50 toros.
0: 50 toros.
1: 50 toros.
0: Kerupukna kerupuk?
1: Kerupuk aci.
0: Kerupuk aci.
1: Atos eta kanggo balap kerupuk Kang Beni dina 17 Agustusan di abdi mah rame keneh babalapan.
0: Oh kitu.
1: Balap kerupuk, balap karung, balap kaleci, balap ngalebetkeun belut kanu botol.
0: Tarik tambang.
1: Tarik tambang. Araya keneh eta teh.
0: Jiga nama lamun bagian tarik tambang teh Ros mepang jagona ya.
1: Abdi mah Kang Beni, abdi mah alim,
0: alim
1: anu kengingna teh seueuran. Abdi mah hoyong nyalira.
0: Oh,
1: abdi mah ngiringan oge lomba panco. Abdi mah.
0: Bade.
1: Muhayang
0: di abdi. Sang abdi.
1: Lomba panco.
0: Oh gitu nya. Urang aos deui alhamdulillahnya mohon diteraskeun deui aya Gaga tiasa ngintun bolu waduh Cep Gaga
1: aduh ieu tanya mohon Cep Gaga ieu tanya punten
0: ieu
1: mada mohon sagala resep di dieu mah
0: lajeng oge aya Gus Erian teleponna ka mana cenah nyungkeun nomorna
1: biasa yang ke nelpon
0: mohon
1: mohon
0: 08211 kadituna teh hilap deui nya aya Mangga engke diseratkeun panginten ngehonnya engke tiasa di save wae nomorna tiasa dugikeun wae panginten panginten bilih bade silaturahmi ka wargi-wargi na nya
1: mohon
0: atanapi panginten ulah hilap oge panginten kaum dangu tiasa dibagikan
1: Leres.
0: Oh, tiasa di follow.
1: Leres. Anu utami mah Kang Beni, urang teh nyambutan teras ka kaum dangu ieu teh acara kakawihan teh tangtos ieu teh lumangsungna teh live langsung
0: di studio hiji RRI Bandung
1: Kamis
0: teh anu acan uninga panginten di mana RRI Bandung teh?
1: RRI Bandung teh ayana teh di Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung
0: gitu. Tadi entos disebatkeun ku Teh Ros teh geuningan lagu nu kadua urang bigikeun
1: nya mohon
0: anu tadi teh nyaeta laguna Bali geusan ngajadi.

0: Meni hebat gitunya tehnya di narumpaka
1: noge lagu
0: nembrak pisan eta mah sakitu urang kedahnya ah ngajaga lemah cai gitu tehnya.
1: Aya tadi di narumpakana disabatkeun Kang Beni hade goreng nagri sorangan.
0: Cinta tanah air meskipun
1: wajib dibela kalayan teu pamrih puji.
0: Oh gitu. NKRI harga mati teh pangintenya mohon. Lajeng oge panginten tadi disebatkeun janten umaha teh kumaha carana supados tiasa ngajaga persatuan di tengah perbedaannya teh
1: tah gitu. Eta leres pisan Kang Beni. Naon teh asal ngahiji urang teh ulah sewang-sewangan Kang Beni.
0: Da memang keunikan dari Indonesia teh nyaeta anu ragam corak beda suku budaya agama.
1: Karageman budaya anu aya di Indonesia teh eta teh kabeungharan negara urang. Kabeungharan
0: bangsa urang. Moal aya deui ngan di Indonesia mungkul kitu teh.
1: Teu aya deui.
0: Asik. Tapi ari anu ngomen mah seueur teh.
1: Seueur. Tadi Kang Beni tadi saurna teh aya anu naros upami bade nelepon saurna teh bade ka mana tah ieu aya nomor wawana Kang Beni mangga tiasa diawaskeun nomor wawana.
0: Di 08 1 22 1 03 3 4 7 2 kitunya.
1: Sakali deui Kang Beni.
0: Maha diaos deui 08 1 22 1 03 3 4 7 2 mangga dicobinya.
1: Tiasa upami anu bade nelepon saurna teh abdi teu kiat abdi mah hoyong nelepon gitu. Tuhun. Hoyong nyebatkeun merdeka.
0: Merdeka.
1: Tapi ngalangkungan telepon.
0: Gitu. Mangga. Hoyong langsung live ngadugikeun. Urang nepangan heula ah. Sakadap urang aos ya pilih pilih pundung awatos mohon mangga
1: aya anu nelepon Kang Beni
0: mangga urang tampil heula tuh mangga mangga siap ieu mah kedah ditodong di dieu supados ka kuping tah assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh ieu sareng abah ya.
2: Sareng abah.
0: Abah janggot ieu mah.
1: Di mana Abah janggot teh?
2: Sareng Kang Beni.
0: Sumuhun.
2: Sareng Neng Ros.
0: Sareng Neng Ros. Leres,
2: Pak. Ieu gaduh ka Neng Ros yeur.
0: Ulah?
2: Gaduh ka Neng Ros yeur.
1: Kumaha Bah gaduh naon?
0: Cobi-cobi Bah.
2: Lamun baros di anuang.
0: Ari kitu.
2: Kakali suka gali.
1: Lera teras?
2: Neng Ros sahalian.
1: Mohon.
2: Juru kawi anu pinili.
0: Juru kawi anu pinili cenanya.
1: Nah iya Abah janggote. Abah aya anu ngeunaan kemerdekaan teu Bah?
2: Saguling mapaita makan.
0: Teras?
2: Ting 17 Agustus nyering kemerdekaan.
1: Wah eta Abah janggote.
0: Khusus.
1: Abah janggote gaduh eta.
2: Ayeuna ka Cicalengka.
1: Muhun.
2: Tong hayang diajak deui. Ayeuna atas mereka, tong hayang dijajah deui.
0: Ulah.
1: Muhun sareng teh anu oge Bah.
2: Aya teh anu aya.
1: Oh iya atuh aya Mang Agus Super. Aya Kang Cuncun. Aya Kang Dindin, aya Kang Ali.
2: Ame ka sarayananya.
1: Muhun, Mang Web.
2: Salam ka sadayana ieu ngalung ngalangkungan cinet-net.
1: Oh, ngalangkungan cinet-net cenah kitu.
2: Ngalangkungan cinet teh salam ka sadayananya.
1: Mangga Bah.
0: Atuh nuhun.
2: Moalnya.
1: Mangga Bah.
2: Aduh alhamdulillah. Rame.
1: Alhamdulillah Bah.
0: Atuh nuhun Abah, Abah janggot di soreang. Atuh nuhun alhamdulillah mangga. Anu sanesna mangga panginten di 08211 mohonnya 08 1 22 1 03 3 4 7 2 mohon supados gampil pangintennya nu eta wae nomorna atanapi panginten supados gampil bade ngalangkungan SMS at WhatsApp atanapi langsung tiasa di komen wae di na TikTok nanya
1: teh
0: mohon
1: aya Kang Beni aya anu ieu ieu mah
0: sumaheun
1: aya anu komen yeuh ngalangkungan live TikTok urang Kang Beni
0: mangga diaos
1: Tikang Lolo Dian
0: naon Lolo Dian
1: mohon. Aduh muring kak bulu pun aduh suantena cenah nah mengandung naon ieu suanten dugi ka muring kak bulu pun Mang Agus
0: rada horor jigan
1: mengandung naon nya aya muring kak.
0: Muringkak buluk punduk mohon. Lajeng oge aya Kang Dodo Rohnanda. Wilujeng enjing Kang Dodo sampurasun nepangkeun sim kuring DR 34 cenanya. Nuhunkeun lagu 17 Agustus versi Sunda dina laras Madenda.
1: Atos tadi. Pang Payuna eta tos dirugikeun muhun.
0: Lajeng aya deui saha deui
1: teh? Aya Teh Mayang Merdeka sarta sorot Teh Mayang. Atuh merdeka pisan Teh Mayang.
0: Mohon. Lajeng aya Kang Rukman Rido.
1: Nuhun.
0: Assalamualaikum Teteh 2. Cina Teteh 2.
1: Teteh 2.
0: Teteh duaan, teteh oh, teteh, gitu. Teteh dua, cobi lagu Midang Bingah, cina. Aduh, oyong Midang Bingah.
1: Midang Bingah teh Kang Beni, eta teh lepet keneh karena lagu kemerdekaan.
0: Waduh, eta teh
1: lepet, eta teh perjuangan. Midang Bingah teh, eta teh lagu anu kanggo pangantenan.
0: Oh, perjuangan.
1: Nah, marukan pada pangantenan teh, eta teh henteu melalui perjuangan.
0: Oh, enya.
1: Perjuangan, eta teh.
0: Kudu nyimpen heula artosnya.
1: Muhun, dugi ka merdeka, nak, mang, eta teh. Muhun, lagu Midang Bingah teh.
0: Lajeng oge aya deui Teh Vera Arleta.
1: Uluh. Kumaha cenah?
0: Inohong di Bojongkoneng.
1: Oh, Teh Vera teh inohong di Bojongkoneng.
0: Oh, oh, daerah Bojongkoneng gening. Gitu. Hoyong ngiring duet tiasa mangga.
1: Mangga.
0: Iya mah.
1: Mangga.
0: Sakantenan we atunya tehnya.
1: Mangga.
0: Urang dugikeun.
1: Teh Vera tiasa hoyong ngiring duet kana syaratna anu kahiji.
0: Mohon ulah gade ambek.
1: Syarat anu kahiji mah kedah aya suantenan.
0: Suantenan.
1: Teras ulah anu kadua ulah buta nada, teras buta nada.
0: Buta nada, mohon.
1: Tah ulah ting huh
0: gitu. Ulah silung.
1: Mohon cak abi teh tehon cewang, tah ulah tehon cewang. Tehon cewang, tehon cewang. Ah nu kitu matak aral.
0: Teu tiasa eta mah nya, mohon.
1: Tapi Teh Vera mah da ieu
0: teh. Eh, aman Teh Vera, Teh Vera mah.
1: Guru vokal,
0: Teh Vera
1: teh ieu teh.
0: Mohon.
1: Ih, guru vokal eta teh.
0: Seriosa,
1: mohon. Coach eta teh nya.
0: Coach,
1: mohon. Tah salah sawios muridna teh
0: nya
1: eta. Ieu abi duaan.
0: Oh. Utamina panginten dina public speaking
1: teh. Tah, mohon eta mah pokona mah sabudeureun eta weh pokona mah sabudeureun nyarios.
0: Mohon, mohon.
1: Sasauran pokona mah Teh Vera mah luar biasa mantap.
0: Mohon. Terus
1: oh, iya.
0: Saha deui aya
1: Kang Yadi,
0: Kang Yadi, Kang Kejoy, Kang Gus Erian hatur nuhun. Lajeng oge aya
1: nu iya aya Teh Putri, assalamualaikum Bogor hadir.
0: Wis, dugikeun ka Bogor.
1: Di Bogor oge mohon.
0: Mohon, dugikeun ka Bogor tah. Di Bogor mah rada beda teh.
1: Mohon.
0: Si permainan-permainan oge disesuaikeun sareng kondisi daerah.
1: Mohon,
0: kumargi di ditu mah kan aya roti unyu, roti unyu
1: mah sanes. Eh, sanes. Mohon margi aya roti alit.
0: Aya rujak.
1: Alit.
0: Sanes, aya rujak di ditu mah. Mohon, rujakna Pak Lada.
1: Rujak, rujak anu dibubukeun.
0: Bubukeun.
1: Gitu.
0: Oho.
1: Rujak bubuk.
0: Rujak bebek.
1: Rujak bebek. Aduh, aya sponsor.
0: Tapi ya, nyebutan deui kumaha memang waktosna sakedap nya teh nya.
1: Kita sakedap Kang Beni, kalarasan ieu aya Kang Little Bira.
0: Little Bira teh
1: sanes. Mohon sorot Teh Ros, saya request lagu yang enak buat nemenin kerja.
0: Oh, tak kitu.
1: Tah kumaha upami urang pasihan we laguna.
0: Oh.
1: Anu bakal raos tah eta nemeni kerja cenanya.
0: Nu kerja khusus eta mah panginannya khusus kanggo nu nuju damel. Kinten-kinten lagu naon nu cocok teh?
1: Urang pasihan lagu Kembang Tanjung Paninengan. Supados eta anjeuna langkung meresapi kerjaan-kerjaanana teh ku lagu Kembang Tanjung Paninengan.
0: Sana sedih nya.
1: Nya eta anjeuna teh panginten aral ku bari seueur padamelan kitu nya ku lagu Kembang Tanjung Paninengan mah janten nikmat
0: eta mah. Janten khusyuk.
1: Khusyuk.
0: Khusyuk
1: padamelana oge
0: tah. Mohon, mohon.
1: Yuk ah Kang Beni urang pasihan heula
0: lagu. Urang teraskeun wae kana lagu nu ka tilu. Kembang Tanjung Paninengan.

0: meni waas laguna nyatanya asa jadi tunduh gitu.
1: Sanes tunduh atuh.
0: Tapi
1: aku Kang Beni tunduh
0: eta menghayati
1: benernya.
0: Menghayati
1: gitu. Anu janten patarosan teh dugikeun ka ayeuna.
0: Mohon.
1: Eta anu ngagotongna saha Kang Beni harita? Waktu layona geus datang, gering waktu layona digotong. Anu janten misteri dugi ka ayeuna teh nya eta. Saha nu ngagotongna saur Kang Beni?
0: Upami uninga saha-sahana bade kumaha gitu?
1: Ku abdi bade disambat. Bade disambat. Sapertos kitu. Anu teh harita waktu layona digotong gara-gara Mang Maman. Tah misalkeun kitu.
0: Gitu.
1: Bade kitu abdi teh Kang Beni. Sanesna naon abi ayeuna maluruh anu ngagotong.
0: Ari jiga nama Kang Wahyu Rohe gitu.
1: Rupina mah Kang Wahyu Rohe di antawisna teh.
0: Soalnya hadir Kang Wahyu,
1: Kang Wahyu hadir teh gitu. Cenah. Waktu layona digotong gara-gara wayayu.
0: Ah, eta. Kang Wahyu, mohon.
1: Kang Wahyu.
0: Terus oge ayeuna sanes nih ieu teh. Nanti ngapunten mau tiasa diawaskan gitu karena gak, iya nami akun nanti gitar bass iya mah oh,
1: gitu.
0: Iya tak yang namanya.
1: Oh, tak, gambar
0: iya cuman teh, mundut lagu Hoyong Daun Puspa 2000an, aduh. Tak iya mah khusus son, mieling, hut RI kadapan
1: puluh. Lagu-lagu anu perjuangan. Ya, Kang gitu. Beni, nah Ari Kang Beni, eta teh lagu Daun Puspa, eta teh lagu perjuangan
0: Kang te, Beni. Perjuangan kene.
1: Mohon. Oh. Ari Kang Beni, eta dina refna lagu Daun Puspa
0: teh. Cik cik kumaha?
1: Di sambaran kuku kuku kuku kuku kuku. Eta teh kupu-kupu teh bade kana Daun Puspa teh penuh perjuangan. Bade janten kupu-kupu tina hileud Kang Beni anjeunna teh.
0: Oh.
1: Janten kupu-kupu nembe anjeunna teh tiasa tah kana Daun Puspa.
0: Nya dota. Oh, bener eta perjuangan
1: eta teh Kang Beni.
0: Perjuangan hidup.
1: Nah, marukan segala lagu ge eta teh perjuangan Kang Beni.
0: Gitu geningannya tah. Lajeng oge.
1: Aya naon
0: ieu mah leres lagu perjuangan teh. Nyaan ieu
1: mah. Naon cenah?
0: Pamundut lagu ti Kang Gus Erian abdi di Bogor kawit ti Andir Dayeuh Kolot cenah. Request laguna Pahlawan Toha.
1: Tah eta.
0: Oh iya.
1: Tah eta Pahlawan
0: Muhammad Toha teh.
1: Pahlawan Toha teh leres eta pahlawan ya.
0: Pahlawan eta mah.
1: Pahlawan.
0: Pahlawan pisan eta mah pahlawan.
1: Ari marukan di dieu Mang Agus super sales pahlawan.
0: Is.
1: Pahlawan Agus.
0: Pahlawan super.
1: Sagara teh jantan pahlawan ieu teh anjeunna teh.
0: Pahlawan super
1: Mang Agus mah. Jantan pahlawan di RRI Bandung teh ke Mang Agus teh. Sagara deui.
0: Ieu teh.
1: Mohon.
0: Mohon.
1: Pada jantan Kang Beni, da urang mah nya upami heureuy sok diteraskeun ku.
0: Sok diteraskeun.
1: Kupami nyaresa teh ku kaum dangu teh. Abi tadi naroskeun anu ngagotong. Aya ieu tingali nu naroskeun geuranya.
0: Saha deui? Berarti aya tiluan deui
1: atuh teh. Aya ieu tingali.
0: Saha?
1: Kang Gus Erian.
0: Kang Gus Erian.
1: Kieu cenah? Cik saha nu ngalayonanana?
0: Oh.
1: Harita kembang Tanjung Pareungan, Bang.
0: Mohon.
1: Cik Manawi Mang Web terang harita anu ngalayonanana saha?
0: Si Ali.
1: Kang Ali cenah.
0: Aduh. Oh muhun. Satajan ngadugikeun nuhun heula atuh ka.
1: Eh muhun ka bentang tamu. Bentang tamu anu
0: alhamdulillah koprok baru dang. Ieu teh.
1: Oh.
0: Teh. Beni. Teros.
1: Muhun.
0: Ieu teh salah sawios. Buktos yen urang ngabuka pendaftaran khusus.
1: Ngabuka leres kitu. Mudah-mudahan aya milikna.
0: Aya nama. Volunteer.
1: Leres. Tapi ieu aya nu nelpon heula Kang Beni.
0: Sok sok sok.
1: Urang tampi heula cik sok ku Kang Beni.
0: Assalamualaikum. Oh, tajan kera. Assalamualaikum. Aduh, pareung.
1: Ah, pareung.
0: Katodel ku pangambung.
1: Cobian deui ka anu nembe bade nelpon ka nomor wawa nya, Kang Beni uningakeun deui.
0: Tah, jiga nama tadi nu ngagotong layon kan kirang tilu deui.
1: Mun.
0: Nah, Kang Yadi.
1: Kang Yadi.
0: Kang Yadi.
1: Sadeui. Harita, waktu layona digotong gara-gara Kang Yadi. Tah, ya tos disambat,
0: Kang Yadi, tahnya nu kadua, dua deui. Mang Jono nu katilu. Mang Jono.
1: Oh, ya harita waktu layona digotong gara-gara Mang Jono.
0: Oh, tampila, mohon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sampurasun Akang Teteh.
0: Sareng saha di mana?
2: Sareng Asti di Garut.
0: Aduh, orang Garut. Tes Neng Asti masih kene galing. Di mana paling mana Garutna?
2: Garutna di Cilau.
0: Cilawu, orang Cilawu. Mohon. Mohon. Usum naon Cilawu, Neng Asti? Usum naon di Cilawu?
2: Cilawu teh maju usum tiris ayeuna teh.
0: Aduh, usum tiris sami. Tirisnya mohon. Ah, ke. Upami Neng Asti di daerahna di Cilawu di ditos sayogi naon perlombaan naon wae teh tos aya lomba naon Agustus nya kitu.
2: Dia teh nuju mempersiapkan panjat pinang.
0: Waduh, panjat pinang. Neng Asti bari ngiringan teu kersa ngerasakeun kana panjat pinang. Ngiring nonton mungkul. Ngiring nonton mungkul alhamdulillah ya. Khususan panggitan Tineng Asti salaku generasi muda ya nya. Mohon kinten-kinten aya harapan naon kanggo bangsa urang, bangsa Indonesia ya 81 tahun.
2: Harapan dari
0: mohon
2: Asti Indonesia makin maju berdaulat
0: adil dan makmur. Mohon. Mohon sapertos dina pembukaan undang-undang we nya. Sadaya. Gitu. Nuhun bager, alhamdulillah wilujeng merdeka atuh nyebat merdeka lah, merdeka gitu. Merdeka gitu.
2: Indonesia merdeka.
0: Aduh. Semangat Teng Asti nya. Ci. Mohon. Cilawu, Garut, alhamdulillah. Nah,
1: itu hebatan Neng Asti bari ngiringan panjat pinangnya.
0: Moal cenah bari nonton we Neng Asti mah.
1: Oh, aya naon ieu? Aya
0: deui. Mohon.
1: Naon cenah?
0: Kang Jono tadi di Strojek cenah assalamualaikum kumaha daramang sadayana.
1: Mohon.
0: Oh. Teh Fitri Pipit. Ieu mah rupina mah Teh Pipit mah bade komplain.
1: Naon cenah?
0: Tukang rebabna teh kawetawis duh punten.
1: Da ngahaja Teh Pipit ya. Teh Pipit abi teh nya bade juhurkeun di hapunten saageung-ageungna.
0: Mohon.
1: Skup suna teh sanaos abdi teh nya anu pangageungna di dieu tapi aya dindin mah ngahaja hoyong dipangnutupankeun ku abi cenah alim katingali Teh Pipit
0: da kawit mah bade nganggo spanduk ieu teh ditutupkeun ku spanduk muhun
1: kedah kumaha
0: tapi anu ageung janten
1: muhun
0: teros ye
1: muhun
0: lajeng aya Teh Pi ieu teh Teh Pi assalamualaikum sadayana
1: muhun
0: lajeng aya Nin Markenin
1: muhun
0: remis beureum
1: Kang Beni ieu anu sae mah ti Ibu Ai Mintarsi.
0: Mohon.
1: Di balik syair atanapi rumpaka,
0: mohon.
1: Pencipta lagu zaman kapungkur mah isinya banyak mengandung makna.
0: Sora
1: tetah leres.
0: Emang leres ya.
1: Leres pisan. Mohon. Kumargi dina acara kakawihan Proopat RRI Bandung mah,
0: mohon.
1: Lagu-lagu nate anu dipenting nate nya eta lagu-lagu anu anu leres-leres anu klasik.
0: Oh, klasik.
1: Klasik, lawas
0: jarang,
1: gitu muhun. Gitunya. Anu ayeuna mah tos jarang cenah hoyong ngadangukeun lagu-lagu kieu teh. Ah,
0: kitu.
1: Muhun.
0: Kang Hendra Arsa di Maja asa tebih panineungan cenah teh. Kang Ewok hadir Pandeglang.
1: Alhamdulillah dugi ka Pandeglang. Alhamdulillah.
0: Azka Alip kembang impian a cenah teh. Lajeng oge Jalu bedil geus di Solendang. Ieu mah lagu
1: iya Kang Wedi cenah asa ngadangu dina kaset tuh tukang kacapi na sarang anu ngawihna pokona mah mantap
0: Kang Aloy Tea atuh
1: tuh Ali Aloy Tea atuh
0: iya ya pertanyaan anu sulit kita jawab teh
1: naon cenah
0: saha cenah nu ngaibakanana tadi layon teh
1: eta masih nyambung keneh kana lagu Kebang Tanjung Paneangan
0: bahaya ieu mah.
1: Nye, eta nye. Anu ngaibakan tangtos pamaget hungkul.
0: Pamaget hungkul.
1: Margi panu ngantun kena oge pamaget.
0: Pamaget
1: hungkul kek urang taroskeun ka Pak Ustad Casmita Solihin. Manawi anjeuna uninga gitu nya eta saha anu ngaibakan. Abi makirang terang anu ngaibakan mah da abi teu noong.
0: Mohon. Dilajengkeun deui panginten ieu urang aos deui panginten ieu aya pesen-pesen ti wargi-wargi urang sadayana nya. Cara masuk gemarasa.
1: Kumacana
0: kawih leungiteun.
1: Atos minggon kamari.
0: Minggon kamari nyahapunten panginten moal tiasa kadugikeun ayeuna. Lajeng oge Widara 85.
1: Naon?
0: Bondaros Ciparai hadir.
1: Iraha abdi sebat Bunda.
0: Widara cenah.
1: Bunda Ros Ciparai hadir alhamdulillah.
0: Naon.
1: Ya Allah, meni seueur pisannya
0: ayeuna. King Sutarna.
1: Naon cenah?
0: Salam baktos ti Padang nuju Manco yeuh.
1: Aduh,
0: Padang.
1: Leres.
0: Padang Sumatera.
1: Padang Barat. Sumatera
0: Barat.
1: Muhun.
0: Baratnya.
1: Muhun. Barat.
0: Oh. Dalit 18 reg-reg hadir alhamdulillah.
1: Alhamdulillah muhun.
0: Kang Dang Alit Cibiru, orang Cibiru alhamdulillah.
1: Oh eta teh?
0: Muhun, sobat namang webnya alhamdulillah Bang Web.
1: Wah, ieu aya Kang Jalu.
0: Kang Jalu.
1: No. Bedil geus di Solendang. Siap eta tos disayogikeun. Siap eta tenang pokok namanya tos disayogikeun laguna.
0: Utamina Bang Intan khusus Sony mah di kanggo Kang Wahyu Rohe iraha
1: wae
0: Kang Wahyu nya ngeresakeun nya
1: ka di
0: RRI Bandung.
1: Hayu urang geura ka lagu Cenah. Cinta teh buta. Ka Wahyu.
0: Seueur lagu-laguna Kang Wahyu Rohe mah nya ciptaan Kang Wahyu.
1: Seueur.
0: Di antawisna anu populer.
1: Eta non teh.
0: Bohong ah.
1: Bohong ah eta nu bae bohong ah ngalang layung.
0: Ngalang layung.
1: Tah. Bohong, bohong ah teh eta lagu perjuangan Kang.
0: Perjuangan ngawadul. Sagala perjuangan kumaha carita.
1: Sudah kunyit biasa disambungkeun
0: nah, Kang Meni. Aduh ya Allah. Kang Wahyu mangga diantos mudah-mudahan ya. Pokona mah dinten Kamis.
1: Mohon.
0: Tabuh 10.
1: Terus
0: bikin tabuh 11.
1: Mohon.
0: Di studio hiji.
1: Tah kitu. Aya nama urang paparinkeun lagu khusus kanggo para pemuda Indonesia. Kanggo para pemuda Indonesia ieu lagu dihususkeun.
0: Sip.
1: Kang Beni lebet keneh pamuda?
0: Insya Allah.
1: Mohon. Kang Ali pamuda keneh?
0: Pamuda keneh ieu mah.
1: Pamuda. Aya dinin? Mang Uwe pamuda. Mang Agus pamuda. Naon pamuda kote? Pamuda kolot. Acuncun kumaha? Oh pamuda atuh kitu mohon. Pamuda nya tapi sanes pamuda idaman laguna punten sanes laguna teh karatagan pamuda Indonesia. Nah, yuk urang sumangkatan deui Kang Beni.

0: Bandung, wargi-wargi Sadayana, dulu-dulu Simkuring anu di Lembur, Baraya anu di Kota, hukum wargi waktosna ini teh nya tos ditungtung acara urang teh teros.
1: Mun
0: pangeran urang cekapkeun wae dugikeun ka dieu acara kakawihan khusus son spesial Mi Eling HUT RI anu ka 81 mudah-mudahan sakali deui ieu semangat kemerdekaan urang gaungkeun urang sami-sami peranjatkeun deui cinta tanah air
1: mohon, gitu
0: nya terosnya mudah-mudahan kapayuna Indonesia langkung merdeka langkung maju deui kemerdekaanna langkung karaos ku masyarakat urang
1: sadaya amin
0: amin
1: dipungkas
0: pungkas wae panginten
1: ku hiji lagu
0: hiji kang Beni
1: anu teh nya eta lagu Bulan Lang Layangan
0: Bulan
1: Putih
0: Lang Layangan Putih. Hatur nuhun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Curug Cibareuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejenak. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti Pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat Suara Budaya Bandung.
3: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Selamat pagi kaum dangu perempat RRI Bandung, dimana saja Anda berada. Anda masih mendengarkan kami di perempat RRI Bandung di AM 540 kHz dan juga FM 106,9 MHz. Bersama saya Beni Hadiansyah di obrolan UMKM. Kesempatan pagi hari ini kita akan mengobrol dengan seorang pengusaha dimsum yang juga sukses di kota Bandung nih ya. Nih, terima kasih Teh Ari sudah berkenan hadir, menyempatkan untuk bisa hadir di studio perempat RRI Bandung. Suaranya kayaknya kurang kedengeran ya Teh Ari nih. Ya. Halo?
1: Iya, kedengeran enggak, Kang?
0: Agak deketin sedikit lagi nih kayaknya nih.
1: Oke.
0: Halo.
1: Halo lagi, Kang.
0: Halo. Ini dia suaranya ya. Baru muncul. Kabar baik ya Teh Ari ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini Teh Ari sudah lamakah di usaha kuliner dimsum ini, Teh?
1: Untuk usaha dimsum saya itu kebetulan dari tahun 2018 ya.
0: 2018.
1: Sudah mau 6 tahun lebih ya.
0: Wow.
1: Ya. Kebetulan dulu itu iseng-iseng aja ya, karena anak saya kan masih kecil. Jadi saya usaha di rumah. Ternyata dulu tuh lagi baru booming ya dimsum itu.
0: Betul.
1: Jadi saya coba menekuni produk ini.
0: Baik.
1: Itu dimsum ini ya, mengolah hanya untuk iseng-iseng aja sih pertamanya.
0: Betul.
1: Gitu. Dan sampai sekarang juga saya hanya menjual produk saya via online.
0: Baik.
1: Paling untuk offline store-nya saya nggak punya offline store.
0: Mm-hmm.
1: Paling saya ikut jualan di event-event tertentu aja.
0: Oke, jadi sifatnya terbatas juga kalau untuk event gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi sementara ini dijual secara online dulu gitu.
1: Ya, online ya. Paling order mungkin untuk ada acara, hajat, syukuran, arisan.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Oke. Nih, saya ingin bertanya ke Teteh nih, sebenarnya apa yang membuat Teteh tertarik untuk membuka usaha dimsum ini?
1: Sebetulnya untuk pertama kali ya, saya karena mengisi waktu luang saja ya Kang ya. Tapi ternyata kan dimsum ini produk baru dan saya tuh dulu sempat juga sih produksi bakso tahu ya Kang.
0: Okay.
1: Tapi ternyata ada produk baru yaitu dimsum dulu.
0: Baik.
1: Waktu tahun 2018 dan banyak orang mencari gitu. Nah, makanya saya menggali apa sih dimsum itu dan
0: Baik.
1: Bagaimana sih sebetulnya rasanya, terus penyajiannya, terus pangsa pasarnya.
0: Pangsa pasarnya gitu. Jadi pelajari dulu kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu ya Teh.
1: Iya.
0: Baru dimulai begitu.
1: Iya.
0: Nah, kemudian apa saja sebenarnya dimsum yang Teteh tawarkan di tempat Teteh sendiri?
1: Sebetulnya dimsumnya itu ya mungkin hampir sama ya dengan
0: hampir sama ya, tidak ada perbedaan gitu ya.
1: Ya untuk bahan dasarnya ya.
0: Baik.
1: Untuk bahan dasarnya ya ayam, udang.
0: Mm-mm.
1: Nah, seperti itu.
0: Baik.
1: Nah, ya mungkin kalau misalnya sekarang ya kita harus bisa menyesuaikan dengan pasar ya Kang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi keinginan pasar itu seperti apa sih?
0: Baik.
1: Nah, sekarang kan orang-orang Bandung ini kan terbentuk dengan sesuatu yang pedas ya.
0: Yeah.
1: Nah, saya di sini juga ada sih dimsum pedas, disebutnya dimsum jeletot nih. Saya
0: Waduh.
1: Bikin juga ada dimsum jeletot. Jadi
0: sudah yakin pedas ya?
1: Iya, sudah yakin pedas. Nah, di situ ada itu mungkin untuk topping-toppingnya aja.
0: Baik.
1: Di situ ada mentai yang seperti.
0: Nah, yang populer di kalangan pelanggan kira-kira nih apa dari produk Teteh?
1: Mungkin kalau untuk dimsum yang paling banyak itu yang dimsum original.
0: Dimsum original.
1: Ya.
0: Baik, itu rasanya lebih ke asin atau gimana?
1: Rasanya itu kalau ada juga sih yang bilang kecenderung manis ya, tapi tergantung selera sih.
0: Baik, Teteh tadi menyinggung perihal mempelajari dulu pangsa pasarnya begitu ya. Nah, kira-kira Teteh sendiri target pasar utamanya untuk usaha dimsum ini seperti apa? Ada klasifikasi khusus gitu dari sisi usia atau mungkin anak muda atau gimana nih, ke arah mana?
1: Ya, mungkin kalau saya karena saya di online shop ya. Jadi kita targetnya anak muda lah, mahasiswa.
0: Anak muda.
1: Mahasiswa yang selalu ingin tahu dan selalu pengen jajan gitu ya. Kebetulan kan saya juga domisilinya di dekat kampus juga ya Kang.
0: Baik.
1: Jadi untuk mengakses mahasiswa itu lebih mudah gitu.
0: Baik. Secara online lebih mudah atau secara offline?
1: Jadi online dan offline juga lebih gampang, lebih terjangkau dari tempatnya.
0: Oke. Baik, kemudian tentunya juga ini pasar siswa, mahasiswa begitu ya, yeah, pelajar begitu, pasti juga hubungannya dengan perihal harga. Betul. Harganya pasti disesuaikan gitu ya Teh?
1: Iya, yeah, betul, mm-hmm, harga disesuaikan, mm-hmm, tapi dengan kualitas yang terjaga.
0: Baik, begitu ya, yeah. Nah itu dia, ini lebih cenderung ke pelajar berarti Teh. Ada juga yang mungkin pelanggan yang berbeda dengan target pasar?
1: Oh iya, pelajar dan mm-hmm, ternyata banyak juga kalangan ibu-ibu rumah tangga yang malas masak ya, karena dimsum ini ternyata bisa mengenyangkan, mm-hmm. Jadi kalau rekan-rekan saya yang udah nyoba, mereka nggak juga nggak jadi side dish, malah okay, ah, aku makan dimsum aja deh karena baik, udah kenyang gitu.
0: Oh, sudah kenyang ya, ya dengan itu. Nah, gimana cara Teteh sendiri ini menjangkau target pasar nih, pasar pelajar begitu ya, tentunya karena memang tempat Teteh ini dekat dengan pelajar begitu. Selain itu ada beberapa kegiatan atau misalnya apa yang Teteh lakukan begitu untuk menggait pasar.
1: Nah, karena mm-hmm, saya online ya kan, mm-hmm, jadi ternyata kan sekarang kita juga tidak bisa menutup mata, yeah, orang-orang tuh lebih bermain dengan handphonenya gitu, yeah, ya. Jadi di sini saya apa sih namanya, mm-hmm, kita mengikuti program-program yang diskon. Jadi yeah, secara kan orang itu kadang-kadang ya, mm-hmm, kalau mau beli, ih enak ini diskonnya gede katanya gitu. Nah di situ kita jadi kearahan, kita yang mengikuti program-program diskon-diskon itu kan. Baik. Jadi misalnya mm-hmm, kayak di toko Ores atau toko Ijo kan, mereka mm-hmm, pasti ada nih gratis ongkir, terus okay, apa sih promo apa. Nah yeah, di sini untuk onliners gitu ya, mm-hmm, untuk pedagang-pedagang online, saya sarankan kalau misalnya ingin dijangkau oleh orang-orang gitu ya, mm-hmm, kita harus mengikuti namanya promo-promo yang disediakan oleh programnya sendiri gitu. Baik. Jadi jangan sampai kita hanya jualan aja tapi kita nggak ada promosi gitu.
0: Oke, okay, tetap harus juga update begitu ya.
1: Iya betul.
0: Bagaimana promo, artinya pendekatan strategi, pendekatan ke konsumen begitu ya Teh.
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Nah kemudian ini Teh, kan saat ini berbeda dengan 6 tahun yang lalu pada saat Teteh mulai berkiprah begitu ya di ya, dunia usaha dimsum ini begitu. Kalau sekarang kayaknya menjamur ya, banyak jadi ya, semakin betul, banyak orang yang tahu, semakin banyak juga kompetitor, begitu ya Teh?
1: Betul.
0: Nah, ya, ini betul. Seperti apa nih Teteh menghadapi persaingan di bisnis kuliner dimsum ini?
1: Nah, kebetulan di sini saya bertahan dengan kualitas rasa ya, hmm, karena sekarang kita banyak sekali ya, hampir di setiap jalan, di setiap belokan itu pasti ya, ada dimsum.
0: Ada dimsum, betul.
1: Terus kita juga harus tahu pasarnya, mm-hmm, kemauannya apa sih. Nah, seperti saya okay, juga sekarang, jadi kalau dulu kan dimsum itu besar, mm-hmm, ya, gitu. Sekarang juga saya memproduksi dimsum yang kecil-kecil, namanya dimsum bite yang sekali hap, mm, gitu ya.
0: Satu kan, gigitan gitu ya.
1: Digigit langsung makan.
0: Oke. Nah ini banyak yang suka mungkin dengan
1: banyak karena dia itu, harganya lebih ekonomis.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi soal rasa sama dengan yang baik, besar, baik, hanya size-nya saja lebih kecil.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Baik. Nah kemudian gimana nih cara Teteh untuk menjaga kualitas supaya tetap konsisten gitu dengan awal keberangkatan di 6 tahun yang lalu sampai dengan sekarang?
1: Iya. Mm-hmm. Kalau untuk makanan Kang, mm-hmm, itu dia dikatakan enak itu semua makanan itu berawal dari bahan dasar.
0: Bahan dasarnya.
1: Nah, bahan dasarnya ini kita tetap jaga. Nah, Kang kadang-kadang kan suka ngelihat nih, wah ini naha penuh banget nih, antri yeah, banget. Betul. Tapi mm-hmm, orangnya mau nggak makan makanan yang dia jual?
0: Oh.
1: Nah, itu harus tanda tanya Kang, kalau dia mau makan, insya Allah itu apa sih istilahnya?
0: Tapi nggak mungkin awal juga kita cobain ya, ngetes gitu.
1: Enggak sih. Tapi kadang-kadang suka ada juga sih Kang yang kayak gitu ya. Ya wah, tapi enak, tapi dia enggak sendiri, ada yang enggak mau makan gitu.
0: Ada yang harus ditanyakan berarti kalau gitu.
1: Iya, gitu. Dia terbuat dari apa? Nah, kebetulan kalau saya ini orangnya sangat safe ya kalau masalah bahan dasar.
0: Baik.
1: Karena saya secara pribadi kalau kata orang Sunda mah geuleuhan gitu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi segala sesuatu tuh harus bersih gitu, kayak.
0: Betul, betul.
1: Saya tuh mm-hmm, kayak bahan dasar itu ayam kan ya, yang paling banyak saya gunakan itu ayam, mm-hmm, itu ya saya produksi sendiri, istilahnya saya nggak mau digiling atau apa itu di pasar, nggak, saya saya olah sendiri di rumah gitu. Baik. Dengan higienisnya, dengan apa sih, karena menjamin itu bisa bertahan lama, Kang.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya bahan yang tidak sehat itu cepat busuk. Nah, cepat bau. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kita bahannya bersih, itu insya Allah lah itu akan bertahan lama.
0: Jadi seolah-olah Teteh memang sangat peduli banget ya dengan hasil dimsumnya, kemudian juga bersihannya sebelumnya, prosesnya ya,
1: betul.
0: Gitu.
1: Nah, soalnya dari proses hasil itu kan dari proses, Kang.
0: Okay.
1: Nah,
0: dari proses menghasilkan hasil juga yang baik gitu ya.
1: Iya, betul, Kang, di situ.
0: Baik. Nah, kemudian dan tentunya ini menjadi satu keunikan tersendiri ya Teh, yang Teteh punyai dibandingkan dengan kompetitor atau pesaing gitu ya. Jadi usaha di dimsum Teteh ini usaha yang benar-benar mengedepankan kualitas.
1: Ya, betul.
0: Begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kemudian Teh, bagaimana nih si Teteh menyesuaikan antara menu, kemudian harga ya, kemudian juga persaingan yang ketat gitu dengan harga dan lain sebagainya di faktanya di lapangan begitu Teh.
1: Iya. Nah, jadi kita juga harus tahu lagi musim apa nih gitu. Misalnya sekarang lagi apa? Kayak kemarin mungkin waktu mau Lebaran ya, Kang. Kebetulan saya juga bikin hampers untuk Lebaran gitu. Kan orang-orang mungkin kalau untuk kue-kue itu kan udah bosan dan udah enak ya, Kang. Jadi nah di situ alhamdulillah sih untuk kemarin menjelang Lebaran atau menjelang tahun baru, Natal, nah kita suka kita sedia hampers. Hampersnya untuk dimsum sendiri. Sini banyak choice-nya di toko online saya, bentuk-bentuknya seperti apa ada.
0: Dimsumnya sudah matang.
1: Frozen.
0: Oh, frozen.
1: Jadi, itu frozen dimsum, kita kemas dengan ada yang pakai PPT, ada yang pakai keranjang bambu gitu ya. Kita bikin seperti hampers aja gitu. Jadi mungkin ya unik juga ya kalau untuk ngasih ke orang gitu.
0: Baik.
1: Udah banyak juga sih yang suka gitu. Ih, daripada kue mending dimsum ya.
0: Iya, betul.
1: Enak gitu.
0: Hal yang beda lah ya.
1: Iya, betul.
0: Kan biasanya selalu nastar. Kue-kue gitu ya kan ya. Tapi ini dengan dimsum.
1: Iya, ya, betul gitu. Itu juga kebetulan banyak sekali peminatnya, Kang, kalau untuk event-event tertentu.
0: Terus terutama di Lebaran kemarin.
1: Lebaran kemarin.
0: Boleh disampaikan nggak gimana nanti kalau di Lebaran kemarin banyak kurang lebih berapa visis atau berapa ini buat?
1: Sehari bisa sampai 100 hampers.
0: Wow, sehari ya?
1: Iya, itu jadi seminggu terakhir sih, Kang, yang ininya, yang apa sih, yang boomingnya gitu.
0: Rame banget ya, begitu, kan puncak-puncak orderan.
1: Nah, jadi mungkin karena takut basi juga ya. Padahal kalau untuk frozen dimsum itu, kalau misalnya dengan catatan dia tetap beku itu 2 bulan sampai 3 bulan itu gak akan berubah rasa. Tapi dia harus beku.
0: Teteh perlu uji coba dulu gak Teh untuk itu?
1: Oh iya.
0: Uji coba,
1: saya
0: ya.
1: Uji coba dulu, Kang. Jadi saya coba sampai 6 bulan bahkan gitu ya. Tapi gak apa-apa sih sebetulnya. Cuman ya jangan lama-lama juga gitu. Nanti gak beli lagi dong kalau kelamaan 6 bulan.
0: Baik, betul sekalian. Nah, ini dia tadi kita bisa lihat di sini bagaimana pengalaman Teh Ari itu ya. Jadi lebih memanfaatkan teknologi ya Teh, termasuk apa namanya e-commerce yang kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tadi kayak toko kuning dan juga toko orange ya, bukan kuning ya. Toko orange dan juga toko hijau begitu. Nah, ini bagaimana sejauh mana begitu Teh Ari dan juga tim yang di sini menggunakan teknologi media sosial ini untuk meningkatkan penjualan begitu ya, atau juga persaingan daya saing di usaha dimsum gitu Teh.
1: Jadi kalau saya sih hanya di toko online ya. Kalau misalnya untuk yang ini paling dari mulut ke mulut aja. Terus kan kayak saya suka offline, kalau misalnya event-event. Nah, event-event itu paling saya sebar brosur. Nah, seperti itu sih, Kang. Hanya itu aja sih.
0: Baik, kemudian Teteh ada customer loyal nggak Teh?
1: Oh, ada.
0: Ada ya.
1: Jadi ya alhamdulillah ya, banyak juga dari mulai tetangga yang dekat sampai yang jauh, teman-teman saya yang luar kota juga. Jadi nah perlunya apa keterikatan kita dengan rekan-rekan ya, teman-teman yang jauh-jauh itu ya, alhamdulillah ya, Kang ya. Jadi selalu aja ada repeat order dari rekan-rekan dulu saya gitu.
0: Baik, jadi Teteh punya pengalaman mengirimkan di Besam ini ke luar kota gitu ya?
1: Iya, paling sampai Jogja, Malang, Jakarta. Dengan catatan yang terjangkau Paksel ya kan, soalnya saya juga takut ya kalau rusak di jalan ya. Baik. Kan sampai sana busuk gitu.
0: Baik, kesulitan-kesulitan apa nih yang sering dialami pada saat pengiriman luar kota teh?
1: Nah, kadang-kadang kalau misalnya lagi crowded, kalau lagi penuh ini kan, kalau misalnya kayak kemarin nih pas lebaran ya, jadi dia bisa ke pending sehari gitu di jalan gitu. Okay. Nah itu kita juga harus antisipasi. Jadi kita tambah untuk packagingnya itu, jadi kita pakai ice gel di situ yang biasanya kita nggak pakai, kita nambahin pakai ice gel biar selamat gitu barang kita.
0: Nambahin ongkos dong.
1: Iya, nambahin ongkos kan.
0: Ongkosnya dibebankan ke siapa tuh?
1: Ke yang pembeli. Oh, ya.
0: Okay. Tapi harganya lumrah begitu ya?
1: Iya, harganya lumrah sih Kang, alhamdulillah sih. Masih mereka masih aware gitu, maksudnya kayak kalau orang luar kota apalagi orang Jakarta ya, harga segini murah banget gitu.
0: Oh, gitu.
1: Di sana kan dengan rasa seperti ini harganya enggak nyampe gitu.
0: Baik. Nah, ini perbedaan harga di sini ya. Luar biasa. Betul. Ya. Jadi ini juga bisa jadi peluang buat Teteh gitu ya di beberapa kota kayak kota-kota besar Jakarta begitu ya.
1: Jakarta, Teteh. Surabaya juga.
0: Baik. Nah, yang paling jauh kemana sih Teteh?
1: Ke Malang.
0: Ya,
1: untuk di Jawa.
0: Ongkosnya aja. Mahal berarti. Ongkosnya lebih dari harga dimsumnya.
1: Ya, ongkosnya lebih dari harga dimsumnya, tapi sih kalau kirim banyak kita juga kan bisa nggak mahal-mahal banget lah.
0: Oke.
1: Kita bisa berhitung di situlah.
0: Baik. Nah, luar biasa nih ya. Jadi sangat bersyukur dengan customer yang loyal, apalagi yang dari luar kota Bandung.
1: Iya,
0: betul. Yang sengaja mereka benar karena memang pengen merasakan cita rasa yang sama begitu ya Teh ya.
1: Betul. Kadang-kadang ada juga Kang yang untuk dijual lagi. Kita juga nerima untuk reseller gitu.
0: Oke.
1: Iya, jadi kayak Bandung juga kan, kalau saya kan di Bandung, di sini di Cikutra ya kebetulan. Nah, yang di Bandung Selatan kayak yang di Kopo, Margahayu, Cimahi gitu ya, di Ujung Berung, di Cicalengka gitu, banyak juga yang istilahnya ingin menjual produk saya gitu. Alhamdulillah mereka juga berjualannya dengan lancar.
0: Nah, sejauh apa Teteh komunikasi sama teman-teman reseller? Tentunya ini juga membantu Teteh ya perkembangan usaha kuliner Teteh.
1: Alhamdulillah saya pasti sangat membantu rekan-rekan kerja saya yang di lapangan gitu ya, secara kasarnya. Misalnya mereka kesulitan di mana nih gitu. Teh, ini kayaknya apa sih namanya? Kok saya dimsumnya kayaknya nggak lakunya lama gitu, perputarannya lama. Saya suka tanya jualannya jam berapa aja. Nah, terus seperti apa dia memasarkannya. Terus tips-tipsnya apa gitu. Jadi misalnya bisa aja kalau misalnya ini nggak apa-apa, rugi dulu ya kasarnya, silakan coba aja dulu Pak, kalau misalnya memang cocok silakan mangga beli gitu, kalau enggak ya nggak apa-apa, jangan diminta gitu misalnya. Gitu kan kayak kalau itu kan nanti saya rugi, enggak kok nggak apa-apa gitu misalnya. Nah, kayak gitu. Jadi kan mereka kalau yang untuk pertama kali jualan pasti ketakutan gitu, dia nggak punya untung.
0: Betul pasti nggak muter gitu ya. Si usahanya nggak berputar begitu. Nah, itu kalau itu pendekatan ke reseller. Nah, kalau pendekatan ke pelanggan sendiri, artinya hanya untuk konsumsi sendiri, gimana nih Teteh supaya mereka bisa repeat order gitu?
1: Nah, kebetulan kalau di apa sih namanya, kalau yang itu mereka suka tiba-tiba nge-WhatsApp sendiri gitu. Saya juga kadang-kadang suka kaget gitu ya. Teh, ini boleh nggak Teh kalau misalnya saya pesannya offline? Karena online kan harganya lumayan ya Kang, bisa dua kalinya kan. Jadi mereka kadang-kadang Teh saya kejauhan katanya, nanti aja suami saya pulang kerja mampir boleh kata saya Teh. Nah, kayak gitu. Jadi mereka pasti nanya seperti itu Kang, untuk apa rasa juga Teh suka apa sih namanya testimoni gitu
0: atau mungkin kasih saran gitu ya,
1: kasih saran. Terus ini Kang, kan untuk yang onliners ya, pedagang itu pasti mereka ada kendala ya di situ. Kan kayak tadi komen-komennya ya, wah pedes okay. banget gitu. Tapi di sini, nah kita jangan terlalu kepo juga, jangan terlalu cuek. Jadi kita harus benar-benar kuat gitu. Kan di saya juga kan ratingnya hanya 4,7 gitu, 4,8 lah ya, nggak sampai 5. Nah karena itu juga banyak yang julid gitu kasarnya. Karena saya juga pernah cerita nih. Kenapa sih kadang-kadang sama saya suka di screenshot nih Kang, kalau misalnya yang beli gitu ya, kalau lagi iseng gitu. Nah pas saya coba repeat lagi, lihat-lihat orangnya kok ini aja gitu. Kalau misalnya ternyata terus saya lihat juga di komennya dia, terus ih kok kayak gini ya, ngejatuhin banget gitu. Padahal kalau yang lain, padahal saya pikir ini dengan jam yang sama gitu ya, nggak berbeda beberapa menit lah kan sakit. Nah nu iya kia, padahal kan barangnya itu juga. Nah di sini juga kita banyak juga Kang yang istilahnya ini nih toko ini rame nih, kayaknya gue pengen ngejatuhin gitu. Jadi mereka sengaja beli gitu Kang. Nah terus dia kasih rating jelek dan dia kasih komen dan yang lain-lain lah ya. Nah di sini kita juga istilahnya harus kuat bertahan lah dengan budaya-budaya netizen Indonesia yang luar biasa gitu.
0: Baik.
1: Jadi tapi ternyata banyak juga kok, kalau misalnya memang kita punya barang yang bagus, ternyata ada juga kan yang ngebela, woi katanya, kata siapa ini nggak enak, kata
0: gitu.
1: Ya antara mereka aja, kita mah jadi wasit aja.
0: Jadi sebenarnya aja yang harus kita apa maksudnya kita lakukan adalah santai saja, jangan terlalu
1: santai aja lah. Insya Allah kalau rezeki itu sama Allah sudah diatur.
0: Baik.
1: Saya percaya ke situ. Dan ternyata juga orang tuh gak semua julid gitu. Ada juga yang apa, yang baik sama kita.
0: Gitu. Berarti komentar di maksudnya di komentar itu juga sebenarnya gak bisa jadi evaluasi juga ya tuh?
1: Gak bisa. Jadi apa sih, saya juga oh ternyata begini, tapi jangan sampai kita seperti itu ke orang lain ya. Soalnya saya tahu itu karena kan kalau misalnya driver itu biasanya kan yang biasanya dia driver tuh sering ya ngambil orderan di kita nih. Teh ini awas loh teh, dia katanya kayaknya dia punya juga sama juga dia punya merchant katanya gitu. Terus apa sih, orangnya rese gitu. Ya si drivernya yang ke kita gitu, yang
0: ngasih informasi tahu, ya,
1: gitu ya. Karena kita juga sama driver juga kita care ya, kayak kalau di tempat
0: ada aku, komunikasi juga
1: ada komunikasi dan kalau di tempat aku tuh kadang-kadang ya kalau ini pasti saya kasih sesuatu lah, ada minuman, ada makanan gitu ya. Jadi mereka suka ada apa timbal baliknya ke kita gitu.
0: Betul,
1: itu juga bagus. Yang harus dijaga kita sama driver, karena kita sama-sama cari uang ya. Kalau nggak ada driver nggak akan sampai nih makanan kita gitu, ke
0: customer-nya. Jadi ada sisi di mana kita juga harus care sama mitra begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Yang secara nggak langsung kan mereka jadi mitra kita juga ya.
1: Betul. Itu sangat luar biasa perjuangan mereka gitu.
0: Betul membantu lah ya.
1: Sangat membantu.
0: Tapi sempat ada kendala nggak teh di masalah pengiriman dan lain sebagainya?
1: Nah untuk masalah pengiriman kita juga harus tahu ya kalau pengiriman itu. Jadi kalau misalnya untuk resto-resto kan kadang-kadang cuaca juga tidak bersahabat. Nah, kadang-kadang juga itu banyak kendala juga di drivernya, di aplikasinya. Nah, kadang-kadang juga suka driver itu komplain gitu. Kadang saya suka kasihan gitu. Teh, saya misalnya ngambilnya saya dari Soekarno-Hatta ke sini kan. Soekarno-Hatta ke Cikutra kan jauh, tapi nganternya juga jauh, ongkosnya cuma segini gitu. Ya, kadang-kadang saya juga suka kasihlah, kasihan ya Kang ya, bukannya ini. Nah, di situ juga kita juga harus ada care-nya gitu sama drivernya. Terus suka juga yang drivernya jahil juga ada gitu kan. Padahal kan kebetulan
0: nggak sama berarti ya.
1: Ada yang baik, ada yang enggak. Nah kadang-kadang kan saya kalau dapur saya kan di belakang kan. Jadi kalau misalnya padahal sudah ada di situ, udah ada tempat nunggu lah di situ, udah nyaman lah insya Allah ya kalau di saya. Padahal dia tinggal nunggu, saya udah bikinin nih si itu ya. Kalau dimsum kan nggak bisa, nggak kayak bakso tahu Kang. Diambilin gitu. Kalau dimsum kan by order, jadi kalau misalnya ada order saya bikin.
0: Jadi nggak stok sebenarnya teh?
1: Stoknya beku, jadi
0: frozen ya.
1: Karena kalau kelamaan dia rusak gitu. Kelamaan dikukus terus nggak kayak bakso tahu. Kalau bakso tahu kan dikukus terus. Nah, si itu udah pas saya ke depan, dia udah datang langsung dia cancel Kang di aplikasinya dia. Ih kata aku teh ini udah jadi Kang, katanya kabur aja ya Allah.
0: Oh gitu, jadi suka dukanya ada juga ya Teh?
1: Ada juga Kang, seru pokoknya.
0: Baik baik, ya ini juga jadi pengalaman buat Anda juga nih kalau misalnya memang ternyata nggak mudah ya membuat,
1: iya,
0: apalagi hubungannya dengan makanan.
1: Iya. Betul Kang.
0: Yang harus beres bersih gitu ya, maksudnya iya, harus habis begitu ya Teh?
1: Betul.
0: Kalau dilamain juga bakalan beku. Bakalan ini ya jadi basi begitu ya Teh.
1: Iya betul.
0: Oke, nah Teh, selain Teteh tadi apa namanya ngobrol dengan komunikasi dengan pelanggan, kemudian juga dengan reseller. Nah, nah kalau dengan tim gitu Teh gimana Teh? Juga di sering. Iya,
1: betul. Kalau dengan tim kebetulan juga nggak begitu banyak ya,
0: iya,
1: di rumah.
0: Berapa orang semuanya Teh?
1: Hanya 5 orang.
0: Oh 5 orang, iya, termasuk Teteh ya?
1: Nggak.
0: Oh iya, enggak, jadi iya, ada tim produksi khusus 5 iya, orang itu.
1: Iya, mm-hmm, jadi ya itu kebersihan lah yang paling utama ya.
0: Oke, okay, ditekankan paling
1: iya, awal. Mm. Karena takutnya kan ada sesuatu yang masuk.
0: Baik, baik, baik.
1: Itu kan orang-orang kan jadi bias, bisa ilfeel ya.
0: Oke, okay, betul.
1: Itu aja sih.
0: Dan takutnya juga malah jadi bumerangnya Teh.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, oke. Okay. Gimana Teh kalau untuk perizinan seperti PIRT sudah ditempuh kah?
1: Sudah, sudah ada PRL, mm, PIRT halal sudah ada.
0: Jadi aman ya. Sudah secara aman. Kan kalau PIRT itu jadi prosesnya kan juga melihat bagaimana tempat produksi,
1: betul,
0: kebersihannya seperti apa,
1: betul,
0: sudah masuk standar atau belum gitu ya, ya, ya?
1: Betul,
0: nah,
1: betul,
0: itu berat
1: betul
0: nih sebenarnya ya. Jadi aman banget ya,
1: ya
0: nama produknya apa sih itu, dimsum apa?
1: Dimsum L Kang.
0: Dimsum L, L.
1: Ya,
0: tulisannya gimana?
1: E-L, E-L. Iya.
0: Oke, okay, dimsum E-L
1: ya,
0: tulisannya ya,
1: betul.
0: Baik, baik, baik. Silahkan di toko oranye dan
1: hijau.
0: Iya.
1: Kemudian ini juga Kang, kalau untuk pemasaran ya, mm-hmm, karena kita dimsum itu side dish ya.
0: Gimana nah, istilahnya gitu?
1: Jadi kan bukan kayak ayam geprek,
0: oh,
1: atau mm-hmm, apa ya, yang kita misalnya makanan berat ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita juga harus punya taktik jualan ya kalau untuk online itu.
0: Mm-hmm.
1: Biasanya kita itu ramainya itu malam hari Kang, di saat mm, orang mager,
0: yeah,
1: terus udah capek.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu. Jadi kita saya kebetulan buka sampai jam 12 malam.
0: Oh, di gerai di yeah, sana secara offline gitu.
1: Secara online.
0: Oh, secara online.
1: Offline-nya juga enggak apa-apa kalau misalnya emang mau datang enggak masalah.
0: Datang saja gitu ya.
1: Datang aja
0: gitu.
1: Kita buka sampai jam 12 malam karena
0: wow,
1: rata-rata itu ramainya itu dari jam 7 malam sampai jam 11 lah ya.
0: Baru
1: ya,
0: orang-orang mungkin baru kepikir
1: baru,
0: kalau mau makan ya, ya. Pengen yang
1: rumah,
0: makan yang enggak bikin kenyang, perut ya, terlalu kenyang gitu.
1: Iya, soalnya orang baru sampai hmm, rumah udah capek kan, udah mager, aduh katanya.
0: Ya,
1: udah pesan online aja.
0: Nah, baik, baik, baik, baik.
1: Ya.
0: Nah, selain di apa namanya? Selain di toko orange dan juga apa namanya? Yang tadi toko hijau gitu Teh. Teteh mau berencana apa lagi nih? Ada sesuatu yang baru kah?
1: Mungkin apa ya? Saya coba menambah reseller sih Kang, soalnya
0: dengan menambah reseller.
1: Kalau misalnya buka kedai sih kayaknya berat ya.
0: Oh.
1: Bukannya saya tidak mau bersaing tapi sepertinya lebih baik membuka banyak reseller karena banyak tangan itu lebih memudahkan kita untuk maju.
0: Baik. Jadi Teteh mah enggak mau bermain di yang gerai gitu ya?
1: Enggak.
0: Enggak ya. Justru bisa jadi Teteh malah jadi apa istilahnya
1: pemasok
0: produk begitu ya, pemasok
1: betul,
0: produk ya.
1: Ya lebih kayaknya
0: oh,
1: lebih satu kan sekarang kita nggak tahu ya Kang pasar seperti apa.
0: Betul.
1: Misalnya kita kan kalau ngontrak itu per bulan nggak mungkin BEP kan, minimal
0: yeah,
1: 2 tahun baru BEP.
0: Sedangkan
1: okay, kan kita terus maju dan kita nggak tahu nih kedepannya bakal seperti apa pasarnya.
0: Betul,
1: nah itu
0: ya,
1: bukannya nggak mau rugi sih, cuma kita harus melihat ke depan. Lebih baik kita istilahnya nitip lah, ada yang ngejualin atau kita kemana masuk gitu.
0: Baik, baik, baik. Dengan itu kan kompetitornya nggak terlalu banyak ya.
1: Yeah.
0: Tapi ada nggak sebenarnya yang sekelas Teteh begitu? Banyak.
1: Ada juga.
0: Banyak ya?
1: Ya, banyak juga.
0: Sekelas Teteh yang hanya produksi saja kemudian
1: banyak,
0: menyebarkan
1: Kang,
0: produknya gitu.
1: Banyak Kang, banyak
0: oh,
1: di Bandung
0: okay,
1: banyak sekali jadi kayak pabrik-pabrik dimsum gitu yang besar-besar gitu banyak
0: okay,
1: sekali. Cuman saya berani adu lah ya kalau misalnya rasa dan harga gitu. Karena kita kan bikin sendiri. Terus kita bisa menseleksi gitu untuk istilahnya daya saing dari harganya
0: okay,
1: sendiri.
0: Jadi dari situ ya.
1: Iya.
0: apa namanya istilahnya harga jual gitu ya.
1: Itu Kang.
0: Nilai dari produk teteh begitu ya.
1: Betul Kang.
0: Sampai dengan saat ini. Kemudian ada yang tertarik enggak nih investor mungkin itu seperti apa saat ini mungkin ada kabar-kabar terbaru?
1: Belum sih Kang, karena saya merasa cukup aja dulu lah gitu kan.
0: Dengan ini pun berjalan aman gitu.
1: Oke,
0: oke. Okay. Nah, dalam satu hari kira-kira berapa memproduksi berapa banyak teh?
1: Sedikit sih Kang, hanya 5-10 kilo paling.
0: Oh, 5-10 kilo
1: dasarnya.
0: Itu dalam 1 kilonya berapa tuh?
1: Tergantung jadi yang segede apa kan.
0: Oke, yang sering dibuat yang ukuran bite itu yang mini?
1: Yang bite sama yang ini sama aja sih, seimbang.
0: Oke, seimbang ya.
1: Karena kan untuk reseller kan mereka kan sekarang kan lagi usum nih dimsum 1000.
0: Nah itu dia. Itu saya, buat siapa sih? Buat anak-anak mungkin ya?
1: Ya itu buat anak-anak SD Kang. Okay. Jadi banyak sekali kalau kebetulan reseller saya yang di Cicadas nih Kang, yang di sana ya ada banyak kan kalau di sana anak-anak kecil tuh pasti kan uang jajannya nggak sampai banyak ya. Makanya kalau 1000 rupiah kan masih terjangkau. Kalau 1000 tapi dikali 1000 kan lumayan ya kan. Makanya kita juga harus tahu pasarnya gitu.
0: Betul.
1: Kalau misalnya kita kekue di harga mahal, kita nggak dapat apa-apa.
0: Tapi gitu. Dengan yakin gitu ya, dengan strateginya kan, maksud teteh tadi kan ada kepastian begitu. Siapa yang membelinya sudah puguhnya teh, misalkan untuk anak-anak ya.
1: Iya, betul. Kalau yang untuk yang kecil-kecil ya pasti anak-anak yang gitu. Kayak misalnya di itu bisa sampai 5 apa 10 reseller tuh di daerah Cicadas, Kiara Condong.
0: Sudah menyebar teh kemana saja berarti untuk reseller?
1: Ya banyak sih Kang tadi di Cimahi, di Banjaran.
0: Cimahi sudah ada Banjarannya.
1: Di apa sih namanya? Di daerah Soreang, Margahayu.
0: Baik.
1: Ya Riung Bandung ada. Ya jadi mereka misalnya yang buat di sekolah-sekolah gitu. Jadi enggak nge-brand juga sih. Misalnya dimsum L enggak, cuma
0: ada ketentuan khusus buat reseller seperti apa deh?
1: Enggak sih Kang.
0: Enggak ada. Mereka order berapa banyak gitu?
1: Terserah mereka. Saya enggak membatasi karena saya juga istilahnya ya saling membantulah ya.
0: Okay.
1: Reseller membantu pemasaran saya juga membantu sedikit ya penghasilan.
0: Dan mereka pasti harganya lebih
1: murah
0: ya dibanding reseller.
1: Tapi tetap aja sih kalau untuk rasa sama Kang. Karena kan banyak ya kalau misalnya apalagi nanti nih 17 Agustusan nih kan bazar gitu kan. Biasanya ngejajar tuh orang jualan dimsum yang 1000 tapi alhamdulillah yang kita pasti aja dikerubutin gitu. Karena orang tahu rasa ya.
0: Betul.
1: Jadi apa sih namanya? Ah ini aja kayak gitu.
0: Nah, itu rata-rata bahan dimsum tuh apa saja sih? Ada ikannya kan ya?
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Enggak ada. Kalau saya paling ayam dan udang Kang.
0: Tapi sebenarnya
1: sama beef sama daging.
0: Tapi kalau adanya memang ada ikan ya sebenarnya.
1: Kalau ikan bisa aja sih dibuat. Kalau di kita itu lazimnya itu dari ayam.
0: Dari ayam bahannya.
1: Filet paha. Kalau saya pakainya filet paha.
0: Oh.
1: Ya untuk ayamnya ya bagian filet karena filet paha itu istilahnya nyakrek lah kalau orang sama gitu ya.
0: Betul.
1: Lebih nggak smooth gitu kalau filet dada itu lebih smooth gitu kayak bakso nanti.
0: Iya.
1: Filet paha ada rasanya kita bisa apa enak lah gitu.
0: Baik. Gitu. Nah itu yang membedakan juga dengan produk yang lainnya teh ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Kemudian apa mau bikin varian yang baru teh kedepannya?
1: Insya Allah sih nanti saya mencoba-coba nih lagi usum apa pasti saya juga bergerak ke sana.
0: Tapi juga ngikutin gitu ya.
1: Insya Allah pasti ngikutin.
0: Iya.
1: Terus saya juga Kang kalau ini pakai bahannya. Pangsit dimsumnya ya saya kan kalau orang lain kan pasti kuning ya. Kalau saya pasti saya putih karena memang pertamanya juga putih ya. Terus pas saya juga cobain saya ganti kuning mereka pada protes teh nggak mau ah putih aja padahal sama aja sih.
0: Okay.
1: Terus
0: gak mempengaruhi rasa ya
1: nggak mempengaruhi rasa kebetulan saya juga nggak beli pangsitnya nggak beli di pasar sih kalau misalnya orang yang memang
0: orang lain mungkin bisa di pasar gitu ya.
1: Ada di ini Kang di nggak apa-apa nih nyebut brand.
0: Boleh.
1: Di situ di toko Yu Kang. Nah di situ kan pabrik mie dan pangsit. Jadi di situ juga sudah teruji ya dia juga punya halalnya. Nah jadi kualitas pangsit kita juga terjaga.
0: Okay.
1: Kalau misalnya untuk apa sih namanya catering Bandung itu pasti mereka untuk pangsit tuh mereka pasti kesana gitu, karena sudah teruji juga. ininya apa sih namanya kualitasnya.
0: Kualitasnya sudah ya, teruji jadi, ya.
1: Ya nggak apa-apa sih mahal sedikit tapi rasa itu nggak berbeda.
0: Baik, yang pasti apa namanya harganya nyatanya.
1: Iya betul.
0: Harganya juga pasti mempengaruhi kalau misalnya yang kecil berapa, ya, yang besar berapa ya, gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul kan.
0: Oke, baik. Nah kalau khusus nih buat para pengusaha atau reseller dimsum misalkan pengen apa namanya yang memulai merintis begitu usaha seperti ini apa dulu yang harus di, kira-kira harus disiapkan teh?
1: Yang pertama tempat dulu kan.
0: Tempat dulu.
1: Kita mau jualan di mana nih? Jadi tempat itu harus strategis.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya kita punya tempat yang bagus, insya Allah jalan gitu.
0: Baik.
1: Karena kalau yang lain-lain kayak meja dan kawan-kawan lah ya itu bisa kan dibeli. Hanya tempat itu yang susah.
0: Sulit tempat ya, yang strategis ya.
1: Betul.
0: Baik,
1: tempat
0: baik.
1: Yang bagus itu ya kita harus benar-benar cerdas lah, cermat gitu.
0: Okay.
1: Jadi harus disurvei dulu. Enggak cuma ih kayaknya di sini ramai deh, tapi pas kita ke sana enggak disurvei misalnya dari jam berapa sampai jam berapa, terus hari apa sampai hari apa gitu. Nah kan jijik celek weh. Taunya teh besoknya teh enggak ada orang lewat. Nah, kan, jadi kita juga harus betul-betul disurvei, kasihan soalnya kalau misalnya enggak jalan gitu.
0: Oke. Okay. Yeah. Dimsum tentunya udah sama dengan sausnya atau apa namanya?
1: Yeah,
0: bumbunya.
1: Chili oil.
0: Iya,
1: chili oil dan sausnya.
0: Oke, sudah ada ya gitu.
1: Sudah
0: kan?
1: Ada.
0: Ada yang suka mengolah lagi enggak misalkan menambahkan apa gitu? Biasanya reseller yang biasanya jual di gerai di
1: enggak. Oh. Karena mereka juga kebetulan chili oil saya juga kan bikin sendiri ya, Kang. Saya semua bikin sendiri. Jadi karena saya bikin sendiri ini harganya kan bisa ditekan ya kan.
0: Yeah.
1: Jadi mereka dengan harga segini dan rasa ini kayaknya aduh okay banget gitu.
0: Yeah.
1: Jadi dari rasa dan harga sih sebetulnya.
0: Iya, yeah, jadi sebenarnya enggak perlu lagi tambah-tambah ini itu ya.
1: Enggak usah kan. Jadi udah tinggal jual. Kebetulan saya juga makanya kenapa reseller banyak yang ngambil di saya karena saya sudah include semua. Mereka udah tinggal jual aja, tinggal mau aja gitu mau jualan.
0: Tinggal ngawadahan
1: ya. Nah, itu. Ya enggak usah ngapa-ngapain lagi.
0: Okay.
1: Kan cuman ini aja gitu.
0: Jadi sebenarnya lebih mudah, lebih instan
1: mudah,
0: ya.
1: Mudah
0: buat
1: banget
0: konsumsi
1: kan?
0: Sendiri bisa,
1: yeah.
0: Buat dijual lagi juga bisa.
1: Iya, yeah, betul.
0: Oke. Okay. Nah, kedepannya kira-kira nih bisnis dimsum ini akan seperti apa nih prediksi Teteh nih?
1: Sepertinya ya kayaknya kalau dimsum ini bakalan seperti bakso tahu Kang ya, atau bakso atau kayaknya bakal jadi makanan yang panjang ya. Enggak kayak musiman gitu ya menurut aku karena dia apa sih ya dari kayaknya kalau jadi side dish yang wajib lah kalau kata aku mah ya karena kalau bisa di hampir sama sih sebetulnya dengan bakso tahu karena bakso tahu bahan dasarnya ikan ini ayam cuman apa sih sambelnya itu yang beda kalau bakso tahu kacang kalau ini kan chili oil gitu ya nah itu yang membedakan aja.
0: Oke. Okay. Kemungkinan bisa terjadi dimsum teh kayak banyaknya di mana-mana gitu kayak pakai gerobak bisa jadi.
1: Iya, bisa jadi kan. Kemarin juga memang ada gerobakan tuh yang di sekolahan gitu.
0: Yeah.
1: Bu, boleh silahkan gitu ya. Tapi mereka pengennya di margin harga yang rendah. Aduh, Kang, maaf ya saya enggak bisa lihat ya karena kalau segitu enggak ini harganya.
0: Baik.
1: Iya gitu. Paling
0: boleh disampaikan teh berapa nih untuk satu kemasan misalkan gimana nih Teteh cara jualnya per apa berarti per kilo atau gimana?
1: Enggak. Kalau saya itu satuan dimsum itu kalau untuk yang besar itu yang enggak besar sih ya yang standar lah ya itu yang Rp3.000 itu satu piece-nya itu untuk yang di offline-nya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau yang kecil-kecil ya 1.000 Kang.
0: Oke.
1: Ya 1.000-an yang mini-mini itu yang cuma sekali hap itu 1.000.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Tapi kalau untuk harga reseller nanti bisa

0: makin pedas dan bikin rasanya berbeda gitu.
1: Ya, tidak seperti bakso tahu lah ya jadinya. Jadinya tetap dimsum ya, gitu
0: tapi
1: ya.
0: Tapi seru Kang makan dimsum, suka dimsum enggak Kang?
1: Suka. Iya. Ya. Kadang is jadinya. Jadinya tadinya. Dimsum L-nya punya Teh Ari Melanti. Ya. Teh Ari atur nuhun, terima kasih sekali nih sudah ngobrol-ngobrol sama Benny perihal usaha bisnis ya, bisnis dimsum ini luar biasa. Harapannya semoga makin sukses Teh ya, amin. Makin banyak orderannya, amin. Terus ya. Juga tentunya makin dikenal banyak orang ya, amin. Dimsumnya. Amin. Ya.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.

0: Raden Otto Iskandar Dinata, seorang tokoh asal Bandung yang dijuluki si Jalak Harupat, burung pemberani dari Tanah Sunda. Otto adalah sosok yang berani bicara ketika banyak orang memilih diam. Dia berjuang untuk rakyat, menolak penjajahan, dan memperjuangkan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Otto terus berjuang membangun negeri, namun perjuangan itu harus terhenti ketika ia diculik dan tidak pernah kembali. Namanya kini abadi, menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati. Raden Otto Iskandar Dinata mengajarkan bahwa pahlawan sejati bukan hanya yang berperang, tapi juga mereka yang berani berkata benar, bahkan ketika dunia memilih diam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
4: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
5: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
4: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
5: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
4: Apa tuh kak?
5: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
4: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
5: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
4: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
5: Kebiasaan.
6: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng siang kaum dangu di mana wae aya. Hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene satia satuhu nyarengan propat suara budaya Bandung tu deui ka siang ieu. Atuh sapanatosna tadi sarengan Kang Beni sarajeng Nasim Kuring Mang Web nyarengan kaum dangu tu deui ka tabuh 18 ka sonten. Runtuyan acara sakadapan di baris ka Jakarta ngadugikeun siaran berjaringan nasional dina tabuh 13.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
2: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
1: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
2: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
1: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
2: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
3: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Komite jam 13.
1: Abang Po Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia Jakarta Barat menggelar berbagai perlombaan yang diikuti 210 warga binaan sosial pada Rabu kemarin. Untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Devi Riana Sumanti mengatakan kegiatan ini digelar untuk membangun semangat kemerdekaan dan kebersamaan warga binaan. Perlombaan digelar di lapangan basket dan dilengkapi lomba kebersihan Wisma dengan hadiah berupa makanan atau peralatan yang dibutuhkan warga binaan. Kegiatan ini diharapkan membuat warga binaan tetap bahagia dan merasakan kemeriahan kemerdekaan meski berada di panti.

Beralih ke berita lainnya, Dekranasda Maluku memamerkan kerajinan busana tenun pangan lokal dan seni budaya dalam Discover Nusantara di Hotel Borobudur Jakarta selama 28 hari untuk memperluas pasar produk UMKM. Ketua Dekranasda Provinsi Maluku, Maya Baby Lewi Risa mengatakan pada Rabu kemarin, kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan produk unggulan Maluku ke pasar nasional hingga mancanegara. Produk yang ditampilkan antara lain tenun, kerajinan berbasis budaya lokal, serta olahan sagu dan singkong yang dikemas higienis dan praktis. Selain pameran, Maluku akan menampilkan pertunjukan musik tradisional pada 15 Agustus mendatang. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti

0: beragam tradisi dan destinasi. Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titi Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Po Nova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya kalau misalnya Aye ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Soft spoken. Jadi orang soft spoken. Gitu. Agak diayun gitu ya. Apa kabar Mas Titi Sambodo ya?
2: Betul, Po. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar sehat. Baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah ramai, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada kegiatan macam-macam. Tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar. Sama sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya nggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po. Ya. Jangan amin. Sampai kemudian kalau kemarauan banyak yang kena radang atau apa.
1: Betul. Juga, kan, Po. Nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak.
2: Satu tangki boleh
1: dapat itu? Jangan dong. Satu tangki, bluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Po, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat apa macapat? Mocopat.
2: Mocopat.
1: Oh, Mocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
1: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
2: Mocopat itu, Po.
1: Oh, itu mau cepet ya. Ini Mocopat ya. Oke. Okay.
2: Ini lebih ke apa ya, Po? Semacam tembang begitu, Po. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di mana? Di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Po.
1: Oke. Okay. Tapi beda-beda itu.
2: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayojan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
1: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul. Ye.
2: Iya, nanti kita tanya sama ahlinya, Po.
1: Iya, benar-benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama... Ya. Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar gak sih?
2: Betul.
1: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
2: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, wah, ini Pak Bambang itu tepat.
1: Tapi pengen tahu yang dipakai Mas Titi sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
2: Ini kalau saya blangkon.
1: Itu blangkon.
2: Kenapa Pak Bambang gini?
3: Tutup kepala.
1: Tutup kepala. Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu. Sama dong, Aye juga pakai tutup kepala.
2: saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakartan ini model Perbawan kalau enggak salah gitu.
1: Iya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Oh, biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
2: Udang apa-apa gitu ya, Pak, ya.
1: Udang itu kalau dibaladoin enak tuh.
2: Udang tuh, Pak.
1: Oh, itu udang.
2: Iya. Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
1: Oke, siap. Baiklah kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan Mas Titis.
2: Oke, baik. Monggo silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang. Ada 0811-2777-914. Monggo yang mau tanya mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan? Atau gimana sih cara nembangnya begitu kan? Karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu kok biasanya. Nah nanti mungkin Pak Babang bisa contohin ini Pak, mau copat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk Pak.
1: Kita kupas aja dulu, mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa, silakan.
2: Oke, nah, deh Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini Pak Bambang, mocopat Semarang itu kan sebetulnya ini mocopat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengkok, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka Pak Bambang?
3: Ya baik, selamat siang Pak pendengar RRI di manapun berada, Perumpat ya. Mocopat ini Mas Itis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
2: Macapat
3: gitu kan Pak. Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mocopat ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Itis. Karena apa, di Bali ada. Yeah. Di Bali itu ada tradisi Mabasan yang dibaca ini, mocopat itu.
2: Sama ya.
3: Kemudian di Sunda itu ada pupuh. Ya, di Sundanya. Jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 di Jawa. Di Bali ada 15. Di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa persis yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu Lambang dan Ladrang. Itu teman-teman yang Sunda ya. Nah, di Jawa itu ya, di Madura ada.
2: Ada juga ya?
3: Ada. Oh. Di Sasa ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya sebenarnya cukup
2: menasional ya,
3: ya. Tidak hanya miliknya orang Jawa. Ya, dari sisi bentuk itu ya. Dan namanya juga mirip-mirip. Ya misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmarandana. Ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana.
2: Asmaradana.
3: Ya, teman-teman di Bali Semaradana. Ya mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya itu kemudian apa sebenarnya yang membedakan ya, kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya. Daerah karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya begitu, tapi bentuknya sama. Bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris ya itu sama. Ya ini sudah saya teliti itu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah. Yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
2: Penciptanya
3: ya. Itu punya ciri khas. Misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda. Misalnya begitu ya. Meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Gitu. Kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya, itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah seperti itu. Itu. Nah, sekarang yang berdasarkan tempat ya, Semarangan ya. Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya Mas Itis.
2: Sastranya ya Pak ya.
3: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
2: Sastra.
3: Ya, jadi memutusnya ya, jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya. Misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Ya, sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya, sastra itu terbingkai oleh lagu.
2: Sastra. Oh, sastra benangku lagu itu Pak.
3: Iya. Jadi terbingkai oleh lagu. Yang penting adalah lagunya itu ya. Itu unik, yang uniknya kenapa Semarangan jadi unik ya? Kita tahu ya bahwa mocopat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin.
2: Ya, kita terima dulu ya Pak ya, ada telepon dari Semarang. Oke. Halo, selamat siang. Aduh, terus ternyata. Moga Bapak-Bapak bisa dilanjut lagi Bapak-Bapak.
3: Ya. Tadi ya lagunya ya maksudnya. Kalau yang lain itu kan selindro, pelok selindro, ada selindro padat 6, padat songo, padat menyuro. Pelok ada pelok 6, pelok barang gitu ya. Yang pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan gitu. Nah, mencoba Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai, 1 enggak pakai. Semua nada untuk pelok kan. Kemudian untuk selindro ini yang paling unik. Ya, mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya masih di situ. Lagu selindro itu seperti diatonis.
2: Diatonis Pak.
3: Iya.
2: Ya? Tangan ada berat gitu Pak.
3: Betul.
2: Ya?
3: Jadi selindurnya itu selindro diatonis. Kalau selindro biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding ding ro lo modem ci gitu ya. Na na na na na na itu gajernya sama. Kalau Semarang enggak, itu do re mi sol la do.
2: Do re mi sol la do ya Pak.
3: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya.
2: Oke.
3: Nah, seperti itu. Gitu sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu dulu ya. Kalau selindro murni itu kan di piano enggak ada ya. Tapi kalau di Mocopat Semarang jadi ada.
2: Jadi Mocopat Semarangan itu lebih apa ya Pak, condong ke musik-musik diatonis begitu ya Pak?
3: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah ini aneh. Dan masuk itu yang heran saya.
2: Meramunya gimana gitu?
3: Betul,
2: ya, Pak?
3: Gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Mocopat Semarang ini sudah masuk WBTB, ya, warisan budaya tak benda pada bulan Oktober tahun 2024.
2: 2024 ya.
3: Jadi
2: ya,
3: ini sudah hampir tahun kedua. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Itu selebrasinya budaya-budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
2: Betul.
3: Yang kedua juga RRI masih di sini. Jangan dilupakan ya. RRI ini yang mempopulerkan Mocopat Semarangan.
2: Ternyata RRI.
3: Iya, RRI Semarang. Iya, jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Gitu. Kalau lahirnya kita nggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya nggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu lah, gitu. Tapi yang aneh itu adalah nah itu tua ya, kemudian diperbaiki dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an ya. Kalau nggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Ponidi dulu ya,
2: RRI Semarang. Betul.
3: Iya betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Mocopat Semarang itu ada dua model, dua jengkok ya. Jengkok RRI dan jengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar begitu.
2: Oke. Gitu, kan? Jadi gitu Pak. Ternyata apa ya, satu hal yang unik kalau kita bicara tembang Mocopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya pelok selindro gitu kan. Tapi ternyata Mocopat Semarang itu lebih lebih ke nada diatonis begitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai
3: piano
2: masuk gitu kan. Jadi keunikannya di situ ternyata kok.
1: Oke. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
2: 0284-8316661 atau bisa WhatsApp di 0811-2777-914.
1: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi Mas Titis.
2: Oke, 0248316661 atau bisa pakai WhatsAppnya di 0811-2777-914.
1: Oke. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsAppnya kita di 0812-1124928 ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap, ya. Oke, kalau gitu. Ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
9: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
9: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya, kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan, kalau sudah ada yang ini, bergabung di Semarang.
9: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Pak, yang kirim WhatsApp.
0: Iya, silakan Mas Titis, diangkat dulu.
9: Dulu ya, Pak, ya?
0: Oh iya, silakan.
9: Oke, ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini Assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan, bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak, ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang, jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
9: Siap, silakan, Mbak.
0: Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
10: Halo, Mas Titis. Mas Titis Sambodo. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang apa?
10: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
10: Ternyata begitu deh. Kalau teman-teman tuh cepet-cepet kita dari dalam tuh.
0: Ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang.
10: Udah aku catat kok.
0: Oh ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
10: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
10: Macapat apa macapat sih?
0: Boleh kata
9: macapat bisa, Pak.
0: Iya, kata Pak Dokter tadi macapat bisa, macopat juga bisa.
10: Itu tradisi macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
10: Okay. Yang kedua?
0: Ketawa.
10: Itu aja deh, Monova.
0: Oh, itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
10: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
9: Oke, monggo silakan Pak Bang.
11: Saya ke yang terakhir dulu karena ini ya.
0: Ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
11: Jadi macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu macapat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasa, ada itu dari lagu ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya. Terserah mau dibaca kapan. Ya, itu. Jadi ini karya sastra ini Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Jadi ini sebuah lagu. Ya kapan kita mau melakukannya? Tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu yang gembira, ada semua. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik, ini menarik. Bisa diulangi Mbak Tete?
9: Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya Pak Bambang?
11: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada pada aturannya ya. Karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya. Aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya. Ya baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya. Itu filosofi kan. Jadi ini adalah media. Mocopat itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan. Ya, jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah, itu saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada Mocopat itu yang jumlahnya 11 kalau di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
9: Siklus kehidupan ya Pak.
11: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya. Mijil itu artinya lahir gitu ya. Kemudian itu di akhir yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal dipocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo ini siapa yang mau memvalidasi. Karena kelahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya Mocopatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Gitung Sundayana ya, misalnya. Iya, di Gitung-Gitung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sendiri enggak masalah ya. Peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar patetnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di patet pelok 6 misalnya. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do, do mi fa sol si do. Nah, itu. Ya. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno neno mingkar mingkure ngangkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar makin rendah, biar enak nembangnya. Do re mi sol la do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: Aduh. Nah, ini kita kembalikan lagi masih. Do do do re mi sol la do masih itu adanya. Saya kira itu ya.
1: Oke. Okay.
0: Untuk yang berangkat dua.
1: Iya. Nah, dan Masopat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain,
0: Pak? Ini, Pak? Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya, Mbak Nova ini. Karena apa? Di Masopat gaya Semarangan ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa.
1: Yeah, okay.
0: Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian jadi lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang adzan. Jadi orang nembang Mocopat Semarang itu seperti orang adzan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliu-liu ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.

0: bilang mah.
1: Itu. Ya tinggi banget ya, Pak ya.
0: Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Unsur Tionghoa, huangnya, huanya di mana Tionghoa? Huanya di nada. Selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do le li lo la lo. Loh, misalnya ada lagu saya ingat lagu Sampai Ing Tai misalnya. Itu seperti
1: sama ya, Pak.
0: Iya, dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
1: Notasi diatonis.
0: Iya, gitu ya. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
1: Kayak kepatian itu ya, Pak ya.
0: Karena ada miring kan?
1: Ada miring.
0: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
1: Agak susah dibaca juga.
0: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa. Ya. Bingung gitu. Nah, ini bunyinya gimana gitu.
1: Ya. Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya, Pak.
0: Iya, iya, betul.
1: Oke. Ya. Jadi gitu, Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ. Kemudian yaitu tadi cara nembangkannya pun unik begitu, beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya, mungkin kayak Surakartan atau Ngayogjan itu beda begitu. Jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di mocopat
2: dari Semarang ya.
1: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
1: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914. Ya, saya agak pelan, tadi request dari Teh Ica. Agak cepat-cepat gitu.
2: Iya.
1: Dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau copat Semarangan ya.
2: Oke, di sana sudah adakah?
1: Belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
1: Oke, siap, silahkan.
2: Oh, udah. Oh iya, oke, saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nova.
2: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam, orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi, ya.
3: Iya, betul. Selamat siang, Mas. Sambut juga Bapak.
0: Selamat siang.
3: Orang Semarang, tapi belum paham soal mocopat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabdo. Apakah geting-geting Pak Narto Sabdo itu juga termasuk mocopat yang nadanya gembira seperti ojo dipleroi apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Narasumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
2: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
1: Oke, kebetulan belum ada nih Pak. Apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
2: Oke, silakan.
1: Monggo Pak Bambang dipertanyakan dari Bu Umi. Baik. Asli Semarang atau dari Jakarta?
0: Iya. Nah, gending-gending Semarang kan memang ada Bu. Dari Bu Umi ya, gending-gending Semarangan tuh, tapi gending-gending Karawitan yang Kediri Semarangan itu tanpa vokal.
1: Oh, tanpa vokal ya?
0: Tanpa vokal ya, dia ada. Okay. Di awal gitu mengawali pertunjukan apa sebelum vokalisnya pada datang gitu. Bunyi gamelan gitu ya, itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah ojo dipleroi dan lain-lain itu termasuk Semarangan? Itu umum kalau itu ya. Yeah, itu nadanya umum, hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Narto Sabdo yang rumahnya di Semarang kan gitu ya. Tapi bukan ciri khas Semarang. Okay. Tapi Pak Narto Sabdo itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan Mocopat Semarangan. Mocopat Semarang ya. Tadi saya temukan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang. Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponisnya, komponis Karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan Mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah Karawitan itu bowo. Bowo itu mengawali. Mengawali sebuah gending gitu ya. Itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Oh, satu

0: sini dan seterusnya. Nah itu untuk
1: sampai sore mah enak pak.
0: Itu oleh Naruto digunakan untuk bawa atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi Naruto sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
2: Okay.
0: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya 5 yang hanya 5 tembang yang tua itu ya.
2: Oh.
0: Kemudian ada ciptaan-ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan 2, Kinanti dan Pocong.
2: Ya.
0: Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang. Loh, mau cepat bergaya Semarang ya.
2: Bikin sendiri ya Pak.
0: Bikin
2: ya.
0: Sendiri ya, ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
2: Iya betul.
0: Tidak
2: betul.
0: Hanya tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
2: Apalagi BPDP ya Pak ya.
0: Iya.
2: Harus dikembangkan ya Pak ya.
0: Begitu.
2: Oke. Oke gitu Pak.
1: Jadi mau cepat di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya Pak Bambang ya.
0: Iya. Banyak sekali versinya.
1: Iya.
2: Ada di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu Po.
1: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi mocopat sendiri.
2: Kalau dari personal pribadi Pak Bambang.
0: Iya, kalau sekarang ya misalnya dia nembang apa kan ada namanya. Misalnya nembang Asmorodono. Asmorodono yang mana? Asmorodono Banyumasan apa Asmorodono Semarangan? Apakah Asmorodono lari itu loh.
1: Gitu. Oh, banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
2: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya Pak ya?
1: Oke boleh, oke, boleh.
2: Nah ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini mocopat Semarangan dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu Pak penggunaannya?
0: Iya, wah kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya, apalagi pasca WBTP ya.
2: Ya.
0: Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
2: Semakin banyak ya Pak.
0: Semakin
2: ya?
0: Banyak. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu dendang Semarang misalnya nah itu kan nadanya nada-nada Semarang kemudian bau-bau aja ya, dikasih
2: Semarangan
0: ya, gitu ya jadi masih sangat ini mas masih sekarang malah lebih populer lagi lebih populer lagi ya.
2: Oke jadi kalau berbicara tentang Semarangan Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu Pak. Jadi kalau Semarang apa ya produk yang wah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di kota Semarang.
0: Betul,
2: gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya.
0: Iya, benar. Di Jakarta ada gambang kromong.
1: Iya, benar.
0: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
1: Sama. Oh, itu kan.
2: Gambang Semarang itu apakah pengembangan dari mocopat Semarang atau
0: bukan? Itu musik ya.
2: Musik ya, Pak ya.
0: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
1: Ada dugaan
0: sama kota dagang kan dulu.
1: Iya benar-benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, okay. Pak Bambang ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai mocopat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan mocopat Semarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
0: Ya. Jadi yang namanya tembang mocopat dalam hal ini kita sebut yang mocopat Semarangan ya itu adalah mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya. Sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
2: Untuk melepaskan nadanya ya Pak ya, Pak.
0: Iya, betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau mau coba Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
1: Oke.
2: Jadi pakai keyboard.
0: Jadi bukan lagu kayak Denny Caknan itu bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi gitu, enggak.
1: Istilahnya senandung gitu ya, Pak Bambang ya?
0: Ya, semacam itulah ya.
1: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
0: Ya, ada yang latar belakangnya itu ada latar belakang yang petani, di sawah, seperti itu.
1: Iya, benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya, bersenandung, akhirnya lahirlah macopat-macopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya, Pak Bambang ya.
0: Betul, betul ya.
1: Oke, dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
2: Ini Semarang agak lumayan sepi nih, Pak.
1: Dagangannya nggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
2: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo dari Semarang. Jadi biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
1: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
2: Mungkin ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih tetap kita tunggu yang ingin bertanya tentang ngocopat Semarangan. Silahkan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya, diajari tempat mocopat, lu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu. Ternyata ini adalah pengembangan begitu, Pak. Jadi walaupun mocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
1: Okay. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya, Pak Bambang.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Karena kan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campur sari yang belum ada bawanya, Mas Titis, Mbak Nova. Belum ada. Kalau mau lagu campur sari itu kan, kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu mau copat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selindro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do. Ya misalnya lagu Neng Pinggiring Pengawan. Ya misalnya itu ya, punya Mas almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawahnya pakai gambu.
2: Itu gambu ya, Pak?
0: Iya, saya buatkan ya. Sekar gambu peng cator kang cinator. Waduh, seterusnya.
2: Jadi anaknya Pak Bambang kayak enak kok.
1: Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
0: Lagi Pak, kalau teman-teman dimanapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya, itu sudah lengkap.
1: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
0: Bambang Sulanjari.
1: Bambang Sulanjari ya.
2: Ketika aja mau copat Semarang pasti muncul di situ.
0: Oh iya.
1: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04-510. Karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24-928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
2: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
1: Belum nih kayaknya, belum. Tadi udah kedip-kedip putus lagi.
2: Tapi mungkin saya tambah satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya Pak ya?
1: Baik.
2: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan, membaca mocopat bersama-sama gitu Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak? Kalau di Semarang gitu Pak?
0: Ya, agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
2: Oh, ada jejak-jejaknya.
0: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan gitu loh ya. Itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum lihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat ya, yang sering rutin mengadakan itu ya, mocopatan keliling itu, yang khusus melakukan Semarang itu belum.
2: Ya,
0: tapi lombanya sudah ada.
2: Lombanya sudah ada.
0: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin, sejak berapa tahun ya, 5 tahun yang lalu mungkin ya. Ini sudah rutin.
2: Oke. Kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah nyampe itu Pak?
0: Nah, uniknya kalau mocopat kan gini Mas, kalau mocopat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan, boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
2: Oh, Oke. Okay.
0: Nah, misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
1: Oke. Okay. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Bisa. Ya Pak Bambang ya.
0: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau yeah. sama kepentingannya.
1: Oke, okay. Ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
0: Oke, okay, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa. Karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu yeah. ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi BPTB itu adalah macapat Semarangan ya. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas, di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasa, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk apa tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga, yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Dan dengan belajar di macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian, Pak.
1: Oke, Pak Bambang terima kasih. Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu ya.
2: Amin. Ya. Amin, Pak Nova juga.
1: Iya. Untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis. Siap, ya.
2: Salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
1: Baik.
2: Oke. Tanggal tengah belum tanggal muda lagi ya, Pak ya.
1: Oke, dah kalau okay. gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyawa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SSMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita akhiri dulu siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar. Makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3 Diva. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di zaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu-Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganna jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara, saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat, atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia. Tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
0: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
0: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat. Tari Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet
1: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Bandung, September 1945. Hanya sebulan sejak proklamasi, Radio Republik Indonesia menjadi suara rakyat dan musuh penjajah. Setiap siaran adalah peluru, setiap lagu adalah semangat. Dan ketika para penyiar menyatakan perang terhadap Belanda, Bandung pun bersiap terbakar demi mempertahankan gelombang udara.

0: Kami, Insan Radio Republik Indonesia, berjanji untuk 1. Setia kepada cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. 2. Menyuarakan kebenaran dan keadilan. 3. Siap berkorban demi negara.
1: Itu naskah apa, Pak?
2: Ini adalah naskah yang kita buat untuk menunjukkan sisi profesionalitas dan juga etika kita sebagai bagian dari Insan Radio yang kelak dinamakan Tri Prasetya RRI.
3: Betul, Sukesi. Itu bukan sekedar janji siaran. Itu sumpah hidup kita. Karena hari ini kita bukan cuma penyiar, tapi kita pejual.
4: Lapor, Padar.
3: Oh, Letnan Sunaryo. Ada apa?
4: Ada kabar. Sekutu dan Nika mulai bergerak dari Cimahi. Mereka tahu siaran kita menyatukan rakyat. Mereka ingin bungkam kita.
3: Biar mereka datang. Tapi sebelum itu, suara kita harus lebih dulu sampai ke gunung. Harus sampai ke kampung. Dan harus sampai ke desa-desa.

0: Dalam bayangan senapan, siaran RRI Bandung tak pernah berhenti. Karena lagu pun bisa menjadi pelindung jiwa dan suara menjadi pelita dalam gelap kemerdekaan.
1: Evakuasi, ayo cepat, cepat, cepat evakuasi semuanya. Ayo, hei, bawa semua peralatan portable. Bawa, bawa semuanya. Ayo, cepat, cepat, mereka sudah dekat. Sekutu sudah dekat, ayo.
2: Jangan biarkan mereka ambil pemancar. Biar kita yang hancurkan sendiri.
3: Jika studio ini di bumi hanguskan, ingat Sukesi, suara tak pernah padam.
0: Studio itu hangus. Temboknya hancur. Tapi suara mereka tetap hidup di udara. Dari siaran keliling, dari pemancar darurat, RRI Bandung bertahan.
4: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
5: Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu.

Karena bagi mereka, kemerdekaan bukan hanya dipertahankan di medan perang, tapi juga di udara, dengan mikrofon, dengan lagu, dengan keberanian yang tak bisa di bumi hanguskan.

0: Bagaimana RRI Bandung kembali siaran dari puing kehancuran? Siapa saja tokoh-tokoh yang tetap menyalakan suara kemerdekaan? Nantikan episode 4 Di Antara Asap dan Antena.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda,
1: lain palit kucikiih, lain datang kucilencang.
2: Tentukan tujuan dan target, jangan terbawa suasana dan keadaan. Saat melakukan sesuatu, kita harus tahu untuk apa, untuk siapa, jangan hanya mengikuti orang lain tanpa alasan yang jelas.
3: Eh, Ma.
4: Gimana, Pa?
3: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
4: Emang kenapa?
3: Kok penuh banget yang jualan?
4: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
3: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
4: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
3: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
4: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
3: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
4: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
3: Oh iya ya?
4: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kamu masih disarankan ku perbuat suara budaya Bandung. Tuduh kaya dang tayenang ke dina tabu 15 ma urang ngadangdut. Ngalangkungan acara Pro Dangdut adalah kita di Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler, Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan, mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perudangdut dangdut adalah kita kaum dangdut dimanapun anda berada, masih ditemani perempat tentunya di kesempatan sore hari ini di Perudangdut, ditemani saya Wepur Kanda akan menemani ke jelang pukul 18 sore nanti, dan lagu-lagunya semoga bisa menghiburnya. Kamu Ayu Ting Ting, ada juga Rela Aku Mengalah. Kemudian ada beberapa lagu yang menjadi pilihan lagu dangdut klasik, diantaranya ada Tanamor dari Muksin Alatas, kemudian ada Serigala Berbulu Domba dari Epitamala, ada juga Darah Muda dari Roma Irama, ada juga Asmara Kurindu dari Iis Dahlia. Silakan kalau yang mau milih lagu klasiknya, tentunya sambil mengenang kita pada zamannya dangdut dulu, karena sangat berbeda dengan dangdut sekarang. Sekarang banyak remix dan kemudian dimodifikasi, tapi akan terasa sahdu kalau mendengarkan lagu-lagu klasik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Pasukan Semongko tarik sis.
4: Ini tinggal aku.
5: Aduh, Semongko Anggun Pramudita. Kami hadirkan menemani sore hari ini dan mudah-mudahan semuanya sehat. Nampaknya cerah sekali. Hari ini hari Kamis, malam Jumat. Lagu-lagu kami hadirkan mudah-mudahan bisa menambah kehangatan di ruang.

0: Kakak Rido.
1: Kalau panas-panas kayak gini enaknya makan apa ya?
0: Apa ya yang seger kayak aku?
1: Ya makan buah dong.
0: Buah apa?
1: Semangka.
0: Kenapa semangka?
1: Karena semangka itu udah seger, manis kayak kamu.
0: Ah, makasih.
1: Tarik sis, semangka.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BMDiah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ibu, sekarang ada gedung baru ya yang besar itu, yang dekat rumah kita.
1: Iya, namanya Gelora Bandung Lautan Api, Siva, yang sering disebut juga GBLA.
0: Oh gitu ya, Bu. Bu, waktu peristiwa Bandung Lautan Api, Ibu udah lahir belum, Bu?
1: Ibu masih kecil, tapi udah ingat kejadian itu.
0: Ceritain dong, Bu, gimana sih peristiwanya? Jadi penasaran, jangan hanya tahu dari buku aja.
1: Oh gitu, dengerin ya, Siva ya. Saat itu, tepatnya tanggal 24 Maret, Kota Bandung sengaja dibakar oleh TNI dan rakyat setempat dengan maksud agar Sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategi militer.
0: Oh gitu. Terus mereka tinggal di mana kalau kotanya dibakar?
1: Ya, kita semua mengungsi meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung.
0: Kasian ya, Bu. Ada yang meninggal nggak, Bu, pas kejadian itu?
1: Ada, pasti. Pasti Sipa mengenal pahlawan asal Jawa Barat yang bernama Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, kan?
0: Tahu.
1: Mereka berdualah yang ikut serta mengaturkan gudang penyimpanan mesiu. Hingga akhirnya wafat dalam ledakan dahsyat itu, Sipa.
0: Oh gitu ya, Bu, ceritanya. Ipa jadi ikutan sedih.
1: Ya, begitulah perjuangan pahlawan terdahulu yang rela mengorbankan jiwa raganya. Sekarang tugas Siva untuk meneruskan perjuangan mereka. Tidak harus dengan mengorbankan jiwa raga, cukup dengan belajar yang benar, biar Siva bisa bermanfaat bagi Nusa Bangsa.

Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan.

rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena, sedengken imah adat Jubleg Nangkub tina segi desain wangunanana ampir sarua jeng imah adat Parahu Kumureb secara harfiah eta imah mibanda harti lisung anu Nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pro dangdut dangdut adalah kita goyang dumang cita-cita tak ngajak ke orang kata buku 16 langkung 5 menit masih kena disarangan.

kupropas suara budaya Bandung atau kakak mendangu anu bade ngiring jabung tu malapung mangga di 72J7043 atau nampi ngalangkungan WhatsApp di 08J7200154.

0: dengan Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kita sedang menguap.
0: Mohon.
1: Aduh. Anu kaset jelemetnya.
0: Ya, aduh.
1: Anu montok ya orang. Aduh, gimana lo. Ini acara iya nya Pro Dangdut. Aduh.
0: Dangdut, ya.
1: Nguap pada Agustusan.
0: Aduh, di mana?
1: Di Mangweb. Urang arak-arakan.
0: Tuh, ya, gitu ya.
1: Hai, mata awis manco mawetnya. Pilih dicoret ku Mangweb.
0: Moal atuh.
1: Apa manco wae Mangweb?
0: Iya.
1: Mun ditu laguna mah naonnya?
0: Naon atuh ngadeu ku we?
1: Janda ku we laguna mah.
0: Iya.
1: Ohnya anda pangana mah kasadayana we nya.
0: Muhun.
1: Di dina santenena sing sarehat walafiatnya. Dipanjangkeun usahana di seueur geuning dinanya.
0: Iya.
1: Ah, kita mangetnya.
0: Enggak mangga.
1: Di kantor mangga.
0: Mangga.
1: Bade ngaleut.
0: Aduh, mangga atuh.
1: Kopi ya, kopi Bali.
0: Uduh.
1: Ayo, mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
0: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
0: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
3: Tari Jaipong berasal dari Jawa Barat, hasil perpaduan antara tari tradisional Sunda dengan gerakan yang energik dan ekspresif. Gerakannya lincah, kadang genit, kadang gagah, penuh keceriaan khas masyarakat Sunda. Tari ini diciptakan sekitar tahun 1970-an oleh Gugum Gumbira sebagai wujud semangat masyarakat Jawa Barat dalam melestarikan seni tradisi. Dalam perkembangannya, tari Jaipong tidak hanya ditampilkan di panggung daerah, tapi juga di berbagai event internasional. Bukti bahwa budaya kita bisa go internasional, asal kita tetap bangga dan menjaganya.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga tubuh akan bebas bergerak dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Perudangdut dangdut adalah kita, kamu dangdut dimanapun anda berada. Selamat sore menjelang maghrib, masih sore. Dan tentunya Losdol dari Trio Macan masih menemani kaum dangdut.

0: Assalamualaikum,
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita
0: Iya.
1: dalam. Waalaikumsalam, Bang Wek.
0: Oh, iya, gimana Sumatera?
1: Ya, Sumatera ini cuacanya sekarang terang, Bang Wek.
0: Waduh, di sini juga terang meredup.
1: Sami, Bang Weknya.
0: Saminya, sami sa langit.
1: Mohon Bang Wek nuju Tedamang, Bang Wek.
0: Aduh, nuju Bindeng ya, matak teh nyarios-nyarios teh tadi teh.
1: Ya. Sami da usim nah nama ya, rodo ge Bang Web.
0: Teraos nyarios ge teu raos ieu teh aduh.
1: Oh, napunten atunya.
0: Teu nanaon. Teu sawios atuh, Pak. Teu sawios. Lagu nang dukung aja.
1: Ngadukung aja Bang Webnya, mudah-mudahan Bang Web segera sehat selalu.
0: Amin,
1: Bang Web, ya.
0: Amin, amin. Mohon. Amin.
1: Anpa nama Kang Ya Abah Janggo teh nu mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan.
0: Eta sadayana
1: nya. Kang Ya Bang Web, bila jeung sonten pulangnya hati-hati.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Web.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Aduh Bang Ilham dari Sumatera Selatan. Kita sajikan dulu lagu yang klasik.
2: Dangdut

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang. Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Makna bebetian dalam tradisi Sunda. Bebetian dalam tradisi Sunda adalah jenis makanan yang berasal dari dalam tanah seperti umbi-umbian, singkong, talas, ganyol, dan lain sebagainya yang diolah dengan cara direbus atau dikukus. Secara adat, bebetian melambangkan kesederhanaan, rasa syukur kepada alam, serta sering dijadikan dalam berbagai ritual tradisi Sunda penting seperti tahlilan 40 hari wafat atau upacara tingkeban, ngalaksa, ngeyek sereh, dan lain-lain. Bebetian sering dikaitkan dengan pola hidup sederhana, merakyat, dan tidak berlebihan, yang merupakan nilai luhur dalam budaya Sunda. Sebagai makanan yang tumbuh dari dalam tanah, bebetian melambangkan penghormatan terhadap hasil bumi dan ketergantungan manusia kepada alam.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kerses atau Ibing Kerses adalah tari putra atau laki-laki yang erat kaitannya dengan tari tayub. Merupakan tari pergaulan di kalangan menak atau bangsawan. Menurut data dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Ibing Kerses disusun dari gerak-gerak tari tayub yang dipolakan secara khusus. Dalam tari tayub, gerakannya tidak mempunyai pola khusus dan dilakukan menurut kehendak dan perbendaharaan gerak masing-masing penari. Gerakan tari tayub mulai diberi susunan tertentu hingga terwujud sebuah tarian yang disebut Ibing Patolan. Salah seorang pelopornya adalah kerabat Kabupaten Sumedang, Raden Ganda Kusuma, yang di kalangan tari Sunda dikenal sebagai Aom Doyot. Salah satu penganut gaya Aom Doyot adalah Raden Sambas Wirakusuma yang juga masih kerabat Kabupaten Sumedang. Oleh Raden Sambas Wirakusuma, baik gerakan maupun susunan tari Ibing Patolan ditingkatkan lagi sehingga lebih mudah untuk disebarluaskan. Karena itu, muncullah istilah tari Kerses.
1: Bandung kesini tuh makin macet ya.
2: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
3: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
3: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
2: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
1: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
3: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
1: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000, Pak.
3: Waduh, penjara?
2: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: aku tuh mau buang bungkus kue ini. Tapi selama kita jalan, gak satu pun liat tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan. Buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor. Sehingga tidak enak kalau dipandang. Dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah. Sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet?
1: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Tahukah Anda, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: waktu yang sebentar hingga berada di 75 tahun. Bila kita tengok ke belakang, keringat, darah, dan air mata telah menjadi saksi betapa besar pengorbananmu, pahlawanku. Kini hati dan pikiran pun diuji di tengah pandemi COVID-19. Perangi, lawan ini untuk kita, untuk Indonesia maju. Meski berat, kita pasti kuat. Meski tangan tak bisa saling menggenggam, satukan hati untuk Indonesia maju. Meski lelah, teruslah melangkah. Jangan biarkan bumi pertiwi menangis. Bersatulah negeriku untuk Indonesia maju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
2: Mas, ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
3: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
2: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
3: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
2: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
3: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
2: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
3: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
2: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya. Sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
3: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
4: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Tahukah Anda bahwa Cimahi memiliki julukan sebagai kota tentara? Julukan ini bukan tanpa alasan. Sejak masa kolonial Belanda, Cimahi sudah menjadi pusat kegiatan militer dan pendidikan tentara. Setelah Indonesia merdeka, fungsinya tidak berubah. Cimahi tetap menjadi pusat berbagai lembaga dan sekolah militer. Suasana kedisiplinan dan semangat juang terus mewarnai kehidupan warganya. Dilansir dari website resmi pemerintah kota Cimahi, sebagai kota tentara yang sudah dinobatkan sejak 2018, Cimahi juga menyimpan potensi wisata yang unik. Wisata militer dan wisata heritage menjadi daya tarik tersendiri dengan berbagai bangunan bersejarah peninggalan era kolonial yang masih terjaga sampai saat ini. Hingga kini, julukan kota tentara masih melekat kuat, menjadi ciri khas dan kebanggaan warga Cimahi, kota yang disiplin, tangguh, dan penuh semangat nasionalisme.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Imah adat capit gunting, luyu jengarana, eta imah mibanda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang kabagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeuneun deun beas. Salian ti kitu, eta imah mibanda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta Pamungkas. Imah adat Jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibanding

Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda kaum dango perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada. Bahagia sekali tentunya pada kesempatan malam hari ini. Kembali saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menjumpai Anda di Pro 4 Malam edisi siaran hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dan Anda menyimak siaran kami tentunya melalui RRI Digital dan juga audio streaming di www.rribandung.go.id. Baik, tentunya Komdangus, selepas tadi Anda ditemani rekan kami ada Wiru Kanda. Berikutnya saya Nia Iswara menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti, tentunya dengan ragam acara yang kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Sajian lagu-lagu Dendang Nusantara yang mana pada hari Kamis ini kami hadirkan dalam lagu-lagu Nusantara, yakni melalui bingkai lagu Melayu ke ruang dengar Anda, yang dilanjutkan tentunya dengan Tepangna para seniman dan dirangkai dengan menyampaikan warta dalam bahasa Sunda. Bagi Anda penikmat lagu-lagu dalam Wanda Keliningan, kami hadirkan kembali 2 jam hingga pukul 23 nanti. Dan perjumpaan kita pada malam hari ini nanti akan diakhiri dengan hadirnya dongeng Sunda. Baik, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda. Selamat menikmati istirahat Anda selepas Anda beraktivitas tentunya dari siang hingga sore tadi. Kembali Anda dapat berkumpul bersama keluarga menikmati malam ini dengan rangkaian lagu-lagu Melayu yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 4 RRI Bandung.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Rompak Suara Budaya Bandung.
7: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz ataupun melalui RRI digital dan juga audio streaming. Bagi Anda tentunya saat ini yang tengah menantikan kehadiran lagu-lagu Melayu, saatnya tentunya malam hari ini silakan Anda berinteraksi bersama kami atau mungkin hanya ingin menyimak saja lagu-lagu Melayu malam hari ini dengan senang hati. Tentunya kami akan hadirkan beberapa lagu irama Melayu hingga pukul 20 nanti. Malam hari tentunya menjadi waktu yang pas ya untuk menikmati lagu Melayu kaum dangu setelah mungkin seharian Anda beraktivitas. Nah, kita bisa sejenak duduk santai leye-leye dan tentunya sambil menyeruput kopi atau teh ya. Kemudian membiarkan alunan lagu membawa kita sejenak mengenang orang-orang dan cerita yang pernah hadir dalam kehidupan kita.

Dendang Nusantara, Perempat RRI Bandung. Kaum Dangu malam hari ini banyak atau ada beberapa lagu Melayu yang mana berbicara tentang perjalanan cinta. Ada cinta yang bahagia, ada yang harus berpisah. Ada pula cinta yang hanya bisa dikenang. Karena itu, satu lagu terkadang bisa menjadi seperti album kenangan bagi seseorang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Kaum Dangu Perempat Budaya RRI Bandung, malam bukan hanya tentang gelap dan sunyi. Ada yang menggunakan malam untuk beristirahat, ada yang bekerja, ada yang sedang perjalanan pulang, dan mungkin ada juga yang sedang menikmati secangkir kopi ditemani lagu Melayu Kesayangan.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Kaum Dangu, tentunya beberapa lagu telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kalau malam ini hati Anda sedang berbunga-bunga, mungkin ada beberapa lagu mungkin ya yang cocok menjadi teman Anda. Tapi kalau sedang teringat seseorang, hati-hati ya. Karena lagu Melayu kadang punya cara sendiri untuk membuka kembali pintu kenangan. Ada kalanya kita tidak membutuhkan banyak kata untuk memahami sebuah perasaan ya. Cukup satu lagu, kita bisa mengerti arti rindu, kehilangan, dan seseorang yang masih tinggal dalam ingatan.

Ya, pendengar Perempat Budaya RRI Bandung, tentunya lagu, lantunan lagu-lagu dalam irama Melayu kami akhiri sampai di sini, dan berikutnya tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio atau legenda yang dilanjutkan dengan tepas tepang para seniman yang akan kami isi tentunya dengan karaoke udara ataupun menghadirkan permintaan lagu-lagu dari Anda. Dan yang akan kami hadirkan drama berikut ini tentang Di Antara Asap dan Antena episode keempat.

Bandung, akhir November 1945. Studio RRI telah jadi arang. Namun di balik asap dan reruntuhan, suara itu belum mati.

0: Tidak ada yang tersisa. Bahkan kabel pun hangus.
1: Tapi apakah ini akhir? Apakah kita benar-benar bisu sekarang?
2: Rasanya tidak, Skysi. Masih ada pemancar cadangan di gudang utara. Iya, kecil memang, tapi setidaknya bisa hidup.
3: Kalian butuh orang tua ini untuk menyalakan antena lagi.
0: Pak Wahid, kami pikir Bapak sudah...
3: Saya pernah pasang pemancar ini saat zaman Belanda. Kalau kalian mau siaran dari tempat sembunyi, sepertinya kita bisa.

0: Wah, masih utuh. Suka sih. Ada antena cadangan di sini. Walau lemah, tapi cukup buat jangkau Pasundan.
1: Jadi, kita bakal siaran dari tempat persembunyian.
2: Betul. Sekutu boleh bakar studio kita, tapi mereka tidak bisa membakar suara rakyat.
3: Dari sini, Bandung, kami kembali mengudara dari puing kemerdekaan Radio Republik Indonesia tak akan pernah padam.

gelap dan pengap. Dari suara yang menolak dibungkam, bangkitlah kembali siaran RRI Bandung. Daya pancarnya mungkin lemah, tapi semangatnya membelah langit.

untuk pejuang yang kini bertempur di selatan Cimahi, untuk ibu yang menyusui dalam tenda pengungsian, untuk anak-anak yang bertanya, apakah kita masih merdeka? Ya, kita masih. Karena suara ini masih hidup, dan kita akan terus bersuara hingga tanah ini

Mereka tidak punya studio, tidak punya peralatan lengkap, tapi mereka punya satu hal yang tak bisa dihancurkan. Keyakinan bahwa gelombang ini adalah gelombang

Ketika Bandung dibumihanguskan, para penyiar dan teknisi membawa pemancar ke pelosok, dari gunung-gunung dan perbukitan. Suara Indonesia terus mengudara. Nantikan episode 5, siaran dari gunung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamenangu Prapat Budaya era di Bandung di mana wayana alhamdulillah tang tosna sim kuring punya iswara wengi ieu tiasa nepangan nyarengan kaum dangu dugi keng katabu 12 engke. Izinkan saya saat ini menyapa Anda kaum dangu yang masih setia tentunya menemani Anda dari pagi mungkin ya hingga malam hari ini, atau mungkin yang baru bergabung saat ini baru menemukan frekuensi kami, selamat bergabung. Wilujeng wengi mangga sasarengan pangitan sarang sim kuring sapara kanca dina pidangan tepas tepangna para seniman wengi ieu teu napisah kumaha biasana urang eusian ku lagu-lagu karaoke bade lagu kelilingan bade lagu pop Sunda, mangga nemi kalandep kana lagu-lagu Sunda pokona mah di antos pisan wengi ieu kitu kaum dango ya. Sok atuh ayeuna mah urang sami-sami lenyapan Abah Janggot, mudah-mudahan sing sehat sapa paosna Pak Ilham kali ibuna oge pokona sadayana wae ya di Sabang sampai Maroke nu bade nyerengan sim kuring mangga di dieu sasarengan. Mudah-mudahan lagu-lagu nu kadugikeun tangtosna wengi ieu tiasa nyerengan kaum dangu dugi kareng sena engke panginten mohon. Lajeng lagu anu baris kapihatur nyatana di dieu teh aya lagu Lembur Kakasih, aya oge Dalingding Asih, aya lagu Tibelat, aya oge Kembang Balebat. Urang dugikeun we Kembang Balebat ya, lagu kawih kanggo kaum dangu sadayana. Mudah-mudahan katampi kalayan kabingahan sakedap kaum dangunya. Wayah kema Abah Sutaria teh biasa parantos lelesaun katawis namanya. Kanggo abah-abah di mana wae ayana pokona mah haturan wilujeng wengi. Mudah-mudahan laguna tiasa katampi kalayan kabingahan nyarengan sadayana wengi ieu. Utamina nu sejak badi laleson ulah bakal laleson masih kena siang tabu 8 langkung 18 menit. Semangat atuh prung kasanggakeun.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro4 Suara Budaya Bandung ngajomantara di perantabisan AM 540 kHz. Anu ngajomantara oge panginten di sabudeureun Jalan Diponegoro 61 Bandung. Jantan kaum dangun bade amengan ka Pro4 RRI Bandung atawa bade ka RRI Bandung bade ka Pro4, bade ka Pro2, bade ka Pro1. Mangga langsung bae sumping ka Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung nya. Rompok rakyat sareng teh kitu RRI teh nya, Sanes Radio Republik Indonesia Bandung. Ada atan pe aya nu tos bari munut lagu sareng teh nya yang dipangkawihkeun lagu Anggrek Capati. Mangga urang lakukeun, urang kawihkeun pamundutna bilih nya. Bilih jantan tunggul sirungan catang supaan gantar kakayutan. Yangakeun anggrek capatina.

0: Rompat Suara Budaya Bandung.
1: Rompat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Terima kasih hatur nuhun kaum dangu. Nuwengi iya alhamdulillah tangtosna masih kene dengdek cepilna ka propat. Utamina kanu tebih di Sumatera Pak Ilham sarta mun asalamualaikum teh Nia, waalaikumsalam mangga sarta. Jolo mangga wae Pak Ilham mohon mangga lajengkeun maksadna. Wilujeng wengi mudah-mudahan sarta selalu diberikan kesehatan buat teh Nia. Amin. Hatur nuhun pisan Pak Ilham kana pang dedel, pang rojong, pang jiat, pang doana kanggo rengrengan propat RRI Bandung khususna pangitan kamu sim kuring punya suara. Nu alhamdulillah danget ieu mancen kene ya di propat RRI Bandung masih kene tangtosna aya sababaraha nawana mita sabaraha waktos mohon kanggo sim kuring masih ngadukikeun sababaraha lagu dina wanda kawih. Oke, dina wanda lagu-lagu anu sanesna tangtosna ya. Utamina ari sim kuring mah ngahibur we ka sadayana. Bilih danget ieu masih keneh aya nu di perjalanan. Aturan ya. Da mau da kitu naon namina teh sok kajebak macet nya tambah kemah. Komo tebihna ka uihna tebih-tebihna. Uihna tebih ka daerah kabupaten Cibideuy Pangalengan misalnya teh mohon kitu. Awatos mudah-mudahan atuh salamat deugikeun ka bumina tiasa kembali sareng kula wargi sadayana. Karepop Sunda urang kala kae muragnya kaum dangu ieu da bari ngope pang nyalira ieu teh. Nyayogikeun naon namina teh lagu atawa pi musik pengiringna kaum dangu ya. Yuh mangga atuh urang dugikeun wae lagu kala kae murag. Oh, ieu teh lagu Kamumet Api nyanggakeun.

Programa Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngedugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu parenting diantawisna kasayagaan Bupati Bandung dina nyanghareupan usum halodo. Bandara Husein Sastranagara dipastikan baris ngalayan 8 rute wisata. Warto selengkapnya dibaca Kusim Kuring Nia Iswara. Bupati Bandung Dadang Supriyatna negeskeun penting kasayagaan sakabeh unsur dina nyanghareupan ayana kagirangan walurat kucai bersih sarta ayana kabakaran hutan jeung lahan karhutla salila usum halodo. Hal eta ditepikeun nalika mimpin apel kasiapsiagaan

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Ma.
2: Gimana, Pak?
1: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
2: Emang kenapa?
1: Kok penuh banget yang jualan?
2: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
1: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh, kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
2: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil, kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
1: Kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
2: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
1: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
2: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
1: Oh iya ya?
2: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar-Laskar Pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
4: Kaum Dangu Perempat Budaya RRI Bandung, runtuyan lagu-lagu Nina Wanda Kiliningan Parantos kadugikan pangainten salami sajam tadi mohon dugikan katabu 22. Wilujeng wengi haturan kanggo sadayana alhamdulillah wengi iya pangainten masih keneh cepilna dengdek ka Perempat RRI Bandung pamugi lagu-lagu anu didugikan denget iya tinangtos aya sababara lagu nepi kalandep ku kaum dangu. Lagu-lagu Dina Wanda Kiliningan salajengna teu acan kadugikan di antawi Senaya kulu-kulu gancang, senggot, istri tampikan, masket hate, kisar kombinasi, sarang karang nunggal. Salajengna mangga urang dugikeun wae, aya kulu-kulu gancang, di suantana mamahayati, mugia janten panglipur kalabu pang beberah manah.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Dangiang Gending, Wanda Kiliningan.
1: Dangiang Gending, Wanda Kiliningan, kaum dangu, parantos kadukikeun sababaraha lagu. Katawi serupian mah aya nu nunutan eta mah huan. Aya oge anu masih kene peureum-peureum hayam. Aya oge panginten muhun anu tos kerek panginten. Mohon ngemutan deui sing tatan-tatan tarapti muhun sing tarapti mun dimaksud. Kedah ati-ati boh bilih tak acan ditulakan. Tak acan ditulakan panto. Nah, halo Wilujeng Wengi.
2: Halo Wilujeng Wengi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Janggot.
2: Manco tiata di gece.
1: Manawi teh teu maco abah teh. Janten ku abi teh ditereg-degeun we laguna.
2: Abah mah kaperopat mah moal teu manco terat teh. Iye nying deui ka tabuh 12 teh manco terat.
1: Masya Allah.
2: Nanya mohon kebaik. Jadi pedarkan tu manco.
1: Terus di absennya ya banyak. Tacan kulem mana betul perem-perem hayam.
2: Abah amat tak acan tu si ah. Sudah monok kerja.
1: Mohon.
2: Sudah monok. Kenan ke sekedap di ulang air. Yang sebenarnya ini kan di Agustus, 17 Agustusnya.
1: Mohon kumabah.
2: Kurang arak-arakan abah mau diarak.
1: Terus rame tak acan eta di sadu, biasanya sadu mah rame wae.
2: Wah, terus pasang eta mah umur-umur.
1: Baligo.
2: Mohon terus dipasang ke jeje. Karesan pandi dia pun anak jantan RT-nya.
1: Mohon.
2: Badan tenwe kang Agustus teh.
1: Bade aya bajidoran, Bah?
2: Bade aya teh biasa di dieu di abah mah. Abah kedah ke panggung, hari abah mengadukikan senira-senira gitu.
1: Mohon atuh. Atau kata abah teh bade pentah 17 Agustusannya?
2: Abah tengah ngau, iya kawas merah putih. Nganu, iya pangsi gitu. Ah, ikat atau saya beres. Ah, iya, pengayakan jatah umur cecenya.
1: Keras.
2: Mohon kecumpungan jatah umur juga alhamdulillah. Abah sok dipasihkan waktu separa 4 jam ngedudukin di sini rada dece. Mau ditetek di bikin masyarakat di dua
1: bintang tamu nak nyebah.
2: Oh gitu dece. Tahu sih ya. Keperian kapungkul itu dece sesama pah deh. Kira Agustus tahun 80 tadi galengku mobil itu jadi.
1: Boh. Debus bah, debus.
2: Truk engka narik ke si 7 Agustusan deh. Ayang-ayang kepuji dan warah wapannya. Ya narik pun ke jadu subhanallah jadi. Ah gitu jadinya atau lo jadi.
1: Sami-sami abah, atau nontos nyarengan ya.
2: Mugi cecenya asing sehat walafiat.
1: Amin.
2: Dipanjangkan iswana, diselamatkan rezina. Kula warga nasar oleh soleha. Betul boleh diduakeun ku abah tanya.
1: Leres satur nuhun pisan eta.
2: Mitra kaum dangu sadayana diduakeun ku abah. Sadayana sing sareurigina ayeuna urang bae 17 Agustusan sing aman tertibnya.
1: Nuhun eta nu diteda atuh.
2: Hatur nuhun teh ce.
1: Mangga abang.
2: Mangga dikantun ini juga leuh teh ce.
1: Adeh, raos pisan. Kade ba ulah nuang kopi yang leuh kopi nuju mah mah.
2: Nyata itu di pasian kopi ya, kopi Bali ya itu di leuh lebarnya.
1: Amboy.
2: Kogoda sih gini itu teh nya. Gitu aja jatuh nuhun teh ce.
1: Mangga, laguna ngarojong wae ba. Kumsalam. Dah, gitu ari gaduh sepuh mah nya. Teweleh we dipantau pala putra putrina nunuju saliaran. Manawi teh tadi teh tos kulem jantan lagu-lagu teh ku abi teh keun urang medley keun we muhun supados asa dipepende gitu tah. Ari pek teh geuningan abah masih kene beunta. Masih kene aya alhamdulillah. Hatur nuhun kang ka Abah Janggot. Tah kitu cenah Agustusan teh di soreang mah insyaallah bakal aya raramean. Sareng rame wae teh ka pungkur ge sadu mah. sok nangkap bajidor biasa nama kapungkur kantos eta nuju anom dan itu sepuh nuju anom ngahibur di sadu ya Agustusan kapungkur mah aya oge bintang tamborna teteh Dewi KDI kapungkur nuju haneut-haneutna eta teh kitu kaum dangu alhamdulillah da sadu mah tara sepi gitu kamu aya sponsor Pak Haji Jajang biasa namanya banyak. Kukituna kaum dangu panginten mangga orang dugikeun bae ayeuna aya lagu kisah kombinasi dikintun khusus kanggo ka Abah Janggot di soreang.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Perempat suara budaya Bandung AM 540 kHz, kaum daun salajengna lebet itabu 23, sejak kadugikan dongeng Sunda Nyi Kalimar Bulan.
1: Zaman baheula samemeh aya kerajaan di alam dunya, di kahyangan aya widadari gelis ngaranna Lembu Wulung. Manehna ngalanggar parentah Batara Indra nepi ka disupata jadi sapi bikang hideung tur caang buluna. Lembu Wulung kusabab anjeun ngalanggar titah turun kadunya bareng jeung jalma jadi sapi nepi ka waktu dosa anjeun sirna. Hapunten kaula, mugia salira masihan waktos kanggo kaula nebus kasalahan kaula Gusti. Di harita di leuweung geledegan aya sapi hideung ngora nu cahayaan. Lain sapi biasana, tapi makhluk kahyangan nu keur nandang hukuman. Kacaritakeun dina hiji waktu, Lembu Wulung kasampak gulinggasahan anu satrasna muyung sanggeusna ditilik-tilik nyatana manehna ngandung. Nepi waktuna manehna ngajuru. Anak kaluar lain anak sapi, tapi manusa. Awewe leutik nu campernik kulitna mulus lir sutra. Raraina caang kawas bulan purnama anu antukna dingaranan Nyi Kalimar Bulan.
2: Anak King, sanajan wujud hidung hidup teh sapi, tapi asih maka hidup mual ayah tungtungna.
1: Sapoe lewat saminggu, saminggu liwat sabulan, sabulan liwat sataun, gancang na carita. Nyi Kalimar Bulan jang ngelek jadi wanoja nu dewasa, mojang anu gelis campernik, bager taya tandingna. Malahan mah sok kapirang tetembangan nyanyi di tengah leuweung bareng jeung nu jadi indungna nyaeta Lembu Wulung. Dina hiji poe datang wanoja tukang ngelasuluh ngaranna Nyi Rukmini. Manehna helok ningali aya mojang geulis keur ngawangkong jeung sapi.
3: Aya hiji wanoja geulis di tengah leuweung sikana mun dibawa ka lembur terus dipileuleuhkeun ku juragan beungar kaula pasti menang hasil anu gede. Nu geulis dupi neng teh saha ngaranna? Nah aya di tengah leuweung.
2: Ari wasta kuring mah Nyi Kalimar.

0: Raja Kalimar Bulan sangkan pindah ke lembur Nyiruk Mini.
1: Nogelis, di lembur mah rame pisan. Loba dulur, aya sawah, aya wahangan. Nogelis di leuweung lebar pisan. Saupama teu nyaho dunya piluaran mah, aduh, lebar pisan. Nugelis, hayu urang kalembur kuring.
0: Tapi kumaha pun biang.
1: Tenang, Nugelis. Indung hidup pasti ngidinan. Nu penting mah hidup aja.
0: Kupangolona Nyiruk Mini antukna Kalimar Bulan nurut. Manehna indit teu apaleun aya niat goreng tur jahat nu disumputkeun dina jampe Nyiruk Mini.
1: Badilang badilong, rasa ilang panon lolong. Badilung badiling, nulingrung madep kaing. Kabang brang sukmana, kabawa ragana.
2: Aduh, aduh, kunaon ieu sirah aing jadi lieur kieu. Aduh, katingalina kabeh siga burem. Aduh, kuring saha? Ke, ariye saha?
0: Ku aya najang jawokan nu dibacakeun ku Nyiruk Mini. Ngabalukarkeun Nyi Kalimar Bulan poho kana temah wadina. Teu inget deui yen nu jadi indungna teh lembu wulung atawa nu wujudna sapi. Kacarita lembu wulung datang ka saung katempona saung kosong. Nu jadi anakna nyaeta Nyi Kalimar Bulan katempo teu nyampak di dinya. Anu antukna manehna ngahuleng ngaraga meneng. Tapi manehna cecici. Manehna neangan ku cara ngudag tapak suku jalma.
1: Anak king, ya mah di mana gelis?
0: Satu tasna lembu wulung nguriling tepi ka peuting. Manehna anjok tur unggah ka imahna Nyiruk Mini.
1: Anak king, ya emak mulang gelis. Ke, kuring lain anak sapi, kuring manusia. Komo deh jeng turunan satoma.
0: Lembu wulung hate nalek ngeleketai, cai panona cari nakdak ngarembere. Ngebalukarkeun jadi cai anu ngagulidag turungka. Gunung-gunung ngajelgur. Walungan ngagulidag gede pisan ngebalukarkeun lembur Nyiruk Mini ka bawa caah.
1: Ampun! Ampun! Kaulah salah! Ampura!
0: Tapi orokaya, sakabeh leleungit saharita, lembu wulung teu katingali deui. Tapi dadak sakala aya cahaya anu ngempur hurung ngalayang ka luhur langit.
2: Duh, emak, kuring emut ayeuna mah emak.
0: Waktuna anjeun mulang lembu wulung cunduk ka waktu ningang ka mangsa. Hukuman geus beak waktuna, asih anjeun ka anak anjeun bakal aya salawasna. Sabada ti harita tiap-tiap bulan purnama sok muncunghul di langit, eta totonden pikeun jalma yen eta teh cahaya Nyi Kalimar Bulan hiji tanda kanyaah indung kanu jadi anak anu teu aya tungtung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, 5.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun liat tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet?
1: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Gerentes beting di RRI Bandung. Gerentes dina mangsa sepi jempling. Mangsa kolbu ting trim na ukuran waktu. Ngawisik jatining kahirupan.

tanpa pasangan lain ngan saukur kaendahan wungkul. Tapi papasangan teh kahirupan urang. Papasangan oge lain ngan saukur papasangan. Tapi didinya aya makna nu jero, nu kudu dikotekta, dibaca tur dititenan.

kacapi nunga centreng tibi hari. Wirahma mirig lalakon, nuki wari giliran carita urang. Kalan-kalan urang jadi sangkuriang, nunga cacang nilar banjar pamidangan. Kalan-kalan urang jadi munding laya, gentur tapa tanding batu. Sagalana kumaha nunga jentreng-jentreng, jentreng rancag, tandining kudu padungdung. Lamun anca mangsa balitung rugining untung. Raja geus lawas dibuka. Sedang urang beteterang, lalakon teh geus tepi ka lebah mana.

Mun lengkah urang geus nepi ka dieu, tangtu urang bakal bebenangan. Estuning bagantina beurang ka peuting teu kitu bae. Manehna geus nyiptakeun lumangsungna kahirupan.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Kamis, 13 Agustus 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semua, untuk kita semua, sampurasun. Ya, komdangu di pagi hari ini. Senang sekali di program 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz kami bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, tentunya hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Komdangu di perempat pagi, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sajian acara diawali dengan kajian cahaya pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan sajian acara Sampurasun Pasundan, yaitu pada pukul 6 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan komdangu, selepas Sampurasun Pasundan, obrolan kacida komunitas cinta budaya akan menemani Anda, yaitu pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu pop Sunda Islami dalam acara gelar kawih Pasundan, yaitu pada pukul 10 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Sebagai sajian acara terakhir di perempat pagi, teras UMKM akan kami hadirkan, yaitu pada pukul 11 hingga menjelang disampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya, yang untuk siang hari nanti akan dikumandangkan tepat pukul 11 lebih 58 menit. Komdang, itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di perempat pagi hari ini. Dan sebelum kita hadirkan kajian cahaya pagi, akan kami hadirkan lagu untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di perempat RRI Bandung.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz. Saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, ditemani narasumber setia kita. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur. Insya Allah akan menemani kita. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Pak Kiai pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, Pak Nesda.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun, satya satu nyerengan di Propateri di Bandung dina kajian Cahaya Pagi. Topiknya masih perkawis tahara neraskeun bab tayamum pangintenya Pak Kiai.
2: Mohon leres teh.
1: Mangga. Kaum dangu, kita simak bersama kajian Cahaya Pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita petik pada pertemuan hari ini. Mangga Pak Kiai di haturanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kaum dangu rahimakumullah, kita bisa kembali bersama-sama pada cahaya pagi di hari Jumat ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang thaharah. Dan sudah beberapa pertemuan kemarin kita sedang membahas tayammum. Dalam pembahasan tayammum kali ini ada hal-hal yang dimakruhkan pada tayammum kemudian. Jadi hal-hal yang dimakruhkan pada tayammum itu ada empat. Yang pertama, mengulang usapan debu. Yang kedua, memperbanyak debu. Yang ketiga, membersihkan debu dari wajah dan tangan sesudah bertayamum dan sebelum sholat. Yang keempat, mendahulukan tangan kiri dari tangan kanan. Empat hal yang dimakruhkan pada tayamum ini tentu menjadi perhatian kita. Karena pada dasarnya setiap ibadah itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sebagai contoh bagi kita, sebagai uswah bagi kita, dan disampaikan oleh para ulama sampailah kepada kita. Di samping ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah, juga ada hal yang dimakruhkan. Seperti halnya mengulang usapan debu. Karena sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tayammumu dorbatan, dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini atau lil kaffaini ilal mirfaqaini. Jadi tidak perlu diulang-ulang usapan debu itu. Cukup hanya dua tepukan saja atau dua pukulan telapak tangan kita ke debu, ya, ke tempat di mana ada debu itu, kemudian tidak perlu diulang-ulang dalam usapan debu itu. Kemudian hal lain yang dimakruhkan, memperbanyak debu. Ya, kita mengumpulkan debu dari tanah sampai banyak banget begitu, ya, over. Nah, itu juga makruh. Karena pada dasarnya tidak dibutuhkan banyak-banyak. Ya. Kemudian juga membersihkan debu dari wajah dan tangan sesudah bertayamum. Jadi ketika sudah bertayamum seperti yang disampaikan pada pertemuan yang lalu dalam sunnah-sunnah tayamum, di setelah menepukkan telapak tangan kita ke debu itu, ya, maka debu itu cukup disunatkannya di apa namanya gibrig-gibrig lah gitu, ya, kalau bahasa Sundanya, cukup sedikit dibuang melalui apa ya, di gibrig-gibrig itu, susah mengilustrasikannya. Nah, tapi tidak dibersihkan, ya, karena supaya tetap ada debu. Tapi juga disunahkan jangan sampai terlampau tebal debu menempel pada telapak tangan kita itu. Ya, tipis-tipis saja begitu. Karena itu disunahkan di gibrig-gibrig itu ya. Nah. Jadi ketika kita membersihkan debu, diusap misalnya, nah itu makruh. Ya. Baik pada wajah maupun pada tangan kita. Nah, kemudian hal yang makruh lainnya mendahulukan tangan kiri dari tangan kanan. Karena yang disunnahkan mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri. Gitu kan? Nah, itu empat hal yang menjadi makruh dalam bertayamum. Nah, seperti yang kita maklumi, maksudnya makruh di ini ya dibenci oleh Allah ya. Artinya harus dihindari oleh kita. Selanjutnya kaum dangu rahimakumullah. Seperti halnya pada wudu ya. Mengenal juga pembatalan wudu. Maka di dalam tayamum juga ada hal-hal yang membatalkan tayamum. Apa saja yang membatalkan tayamum? Segala sesuatu yang dapat membatalkan wudu, maka itu membatalkan tayamum juga. Apa saja yang membatalkan wudu itu? Waktu itu kita juga sudah membahas masalah ini. Ya, apa saja yang membatalkan wudu? Di antaranya keluar sesuatu dari kubul, keluar sesuatu dari kemaluan depan atau dubur. Keluar sesuatu dari kemaluan belakang. Baik yang keluar itu berupa angin atau benda yang lain. Kecuali keluar sperma, ya, mani, maka tidak membatalkan wudu, akan tetapi mewajibkan mandi. Kemudian yang membatalkan wudu itu adalah hilangnya akal pikiran. Karena satu dari empat sebab. Bisa jadi misalnya terkena penyakit gila atau pingsan, mabuk, ya, tidur meskipun sesaat, maka itu membatalkan wudhu. Yang ketiga, perkara persentuhan kulit antara laki-laki dan wanita. Tentu ada lima syarat di sini seperti yang sudah dijelaskan ya. Di mana keduanya telah berumur dewasa tanpa ada penghalang antara kedua kulit tersebut. Persentuhan antara kulit langsung ya. Kemudian terdapat perbedaan jenis kelamin dan tidak ada hubungan mahram. Nah, itu yang dimaksud dengan pembatalan wudu. Kemudian hal yang perlu diketahui juga dan menjadi pengingat bagi kita semua. Di samping yang tiga hal tadi itu ada juga bisa membatalkan wudhu memegang atau menyentuh alat kelamin. Atau termasuk juga ya menyentuh lingkaran dubur pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Meskipun masih bayi dengan telapak tangan ya, atau jari-jari bagian dalam maka itu membatalkan wudhu. meskipun tidak disengaja tatkala memegangnya. Nah, kaum dangu rahimakumullah, empat hal yang menjadi pembatalan wudu tersebut itu juga sama membatalkan tayamum. Hal ini jika tayamumnya karena hadas kecil. Misalnya contoh, seseorang bertayamum karena sebab keluar angin. Jika setelah bertayamum, dia kencing atau tertidur, maka hukum tayamumnya menjadi batal. Jika tayamumnya karena hadas besar, misalnya seseorang bertayamum karena sebab keluar sperma atau suci dari darah haid, jika setelah bertayamum dia kencing atau tertidur, maka hukum tayamumnya tidak menjadi batal. Dengan pengertian bahwa dirinya tidak menjadi junub dan diperbolehkan baginya segala masalah yang diperbolehkan jika seandainya dia telah mandi dari janabah. Misalnya masuk masjid, ya, dan haram baginya masalah-masalah yang diharamkan untuk hadas kecil. Seperti haramnya sholat atau menyentuh Quran. Kemudian murtad. Artinya keluar dari Islam. Ini juga ya, membatalkan tayamum. Jadi murtad, ya, ada kalanya secara hakikat, seperti jika dilakukan oleh seseorang yang baligh dengan perkataan ataupun perbuatan atau suatu keyakinan. Dan ada kalanya juga secara hukum, seperti yang jika dilakukan oleh anak yang belum baligh. Jadi itu membatalkan tayamum. Yang ketiga, menduga adanya air. Ya, menduga adanya air. Jika tayamumnya karena tidak terdapat air sebelum memulai sholat, artinya sebelum melafazkan roh dari takbir, ya, dan waktu sholat masih lama, maka batal tayamumnya. Otomatis itu ya kaum dan. Karena tayamum itu kan kita melakukannya manakala tidak ada air. Nah, jika tayamumnya sebelum memulai sholat misalnya ya, sebelum melafazkan ra dari takbir, Allahu Akbar ra, ya, Allahu Akbar, sebelum sampai ke ra itu, kemudian ada dugaan adanya air, dan waktu sholat misalnya masih lama, misalnya masih ada beberapa menit, apalagi sampai ada berapa jam, maka batal tayamumnya. Jika menduga adanya air, otomatis itu ya. Tentu lain halnya jika menduga adanya air itu pada waktu pertengahan sholat. Kalau tadi kan dugaan adanya air itu ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, misalnya Allah berAllah, ada seperti ada air misalnya. Nah, gurudag misalnya, atau hujan misalnya, atau terdengar seperti ada air yang mengalir, maka itu otomatis batal. Ya. Berbeda kalau dugaan itu ketika sudah dalam pelaksanaan sholat. Misalnya sudah lepas daripada takbiratul ihram ya, sudah Allahu Akbar, baca iftitah, kemudian baca fatihah, seperti ada air misalnya di belakang atau hujan misalnya ya, maka itu tentu dilanjutkan ya, karena sudah dalam proses sholat. Demikian juga akan keluar waktu sholat dan menduga adanya air. Itu lain halnya ya. Jadi waktu sholatnya sudah mau habis, ya kita lagi sholat nih, kemudian memang baru Allah mau sholat, Allah gitu kan, dan waktunya itu sudah mepet. Kalau tidak segera sholat itu bisa habis waktunya. Sementara kita menduga air itu pengecualian ya. Jadi dua hal yang dikecualikan. Pada dasarnya menduga adanya air itu bisa membatalkan wudu, bisa membatalkan tayamum. Lain halnya jika menduga adanya air itu pada waktu sedang sholat. Dan juga akan segera keluar waktu sholat dan menduga adanya air. Maka tidak batal tayamumnya kalau begitu ya. Dengan menduga adanya air pada dua masalah ini. Kaum dangu rahimakumullah. Di samping hal-hal yang tadi disampaikan, ada juga hal-hal yang berhubungan dengan seseorang yang tidak memiliki air untuk berwudu atau debu untuk bertayamum. Nah, ini kan dua hal ya yang disebut dalam fiqih itu dengan faqidut tahurain ya, faqidut tahurain. Artinya tidak ada air juga tidak ada debu. Ya bisa saja ya, dalam hal tertentu mungkin, sangat mungkin. Air tidak ada, debunya juga tidak ada. Bagaimana nih dalam kondisi seperti ini? Yang pertama, kewajiban mengulang sholat untuk faqidut tahurain. Untuk faqidut tahurain. Jika seseorang sholat dalam keadaan berhadas karena tidak memiliki air untuk berwudu atau tidak memiliki debu untuk bertayamum, kemudian setelah selesai sholat, ia mendapatkan salah satu dari keduanya. Misalnya ada air atau juga ada debu. Dalam kondisi seperti ini, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Jadi kaum dangu rahimakumullah, kan sholat itu mensyaratkan harus suci. Ya. Di antaranya suci dari hadas. Ya, di samping suci dari najis. Nah kali ini misalnya, kita sholat dalam keadaan berhadas. Kok bisa sholat dalam keadaan berhadas? Ya karena kondisinya tidak memungkinkan. Air tidak ada. Demikian juga debu misalnya tidak ada. Ya, nah kita sholat saja. Ya kan? Nah, jadi kalau kita sholat dalam keadaan berhadas karena memang tidak punya air untuk berwudu, tidak punya debu untuk bertayamum, maka setelah selesai sholat, misalnya ia mendapatkan salah satu dari keduanya, setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada air kemudian atau ada debu. Bagaimana hukumnya? Nah, yang pertama, jika ia mendapatkan air untuk berwudu, maka wajib mengulang sholatnya. Meskipun masih terdapat waktu sholat atau telah keluar waktu sholatnya.
2: Itu harus diulangi. Jadi kalau kaum dangu tadi sudah melakukan sholat tanpa berwudu, tanpa bertayamum, karena tidak ada air dan juga tidak ada debu. Sholat aja begitu kan, karena itu kewajiban. Kemudian setelah selesai sholat, kaum dangu mendapatkan air atau mendapatkan debu. Nah, dalam kondisi seperti ini, jika kaum dangu mendapatkan air untuk berwudu, maka wajib mengulang sholatnya. Misalnya tadi sudah sholat duhur, ya, tanpa berwudu, tanpa bertayamum. Nah, terus ada air. Meskipun masih terdapat waktu sholat, ya, atau sudah keluar waktu sholat, misalnya sudah sampai waktu asar, ya, sudah masuk-masuk asar, maka wajib mengulang sholatnya. Itu namanya mengulang, mu'adah, ya, melakukan sholat ulang lagi, ya, dari apa yang tadi sudah kita lakukan, karena sudah mendapatkan air wudhu. Nah, jadi kalau sudah mendapatkan air wudhu, harus mengulang sholatnya. Kemudian yang kedua, jika ia mendapatkan debu untuk bertayamum. Kalau tadi kan, kalau mendapatkan air harus mengulang. Sekalipun masih banyak waktu sholat. Ya. Atau bahkan sudah keluar waktu sholat. Jadi harus mengulang sholatnya yang tadi. Karena mendapatkan air. Nah, jadi kalau misalnya tidak mendapatkan air, tapi mendapatkan debu sekarang, bagaimana? Ya. Ini ada dua jawabannya. Ya. Jika masih ada waktu sholat, maka hukumnya adalah wajib mengulang sholatnya. Misalnya mendapatkan debunya jam 2. Masih kan ada waktu kan, berapa, satu jaman lebih lah gitu ya. Waktu sholat, maka harus diulang sholatnya. Nah yang kedua, jika telah keluar waktu sholatnya, misalnya sudah masuk waktu asar, maka jika ia bertayamum di tempat yang pada umumnya terdapat air, hukumnya adalah wajib mengulang sholatnya. Tetapi jika ia bertayamum di tempat yang pada umumnya tidak terdapat air, maka hukumnya tidak wajib mengulang sholatnya. Gitu ya. Kamdangu, kita lanjutkan dan kita rehat dulu. Mengateh.
1: Ya, Kamdangu, kita hadirkan satu buah lagu dalam kajian cahaya pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan kembali ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

0: kajian Cahaya Pagi bersama saya Anu Mugia dan narasumber kita Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur. Kita lanjutkan kembali paparan untuk hari ini terkait tentang taharah bab tayamum. Pak Kiai, mangga orang lajengkeun deui.
1: Mangga teh. Kaum dangu rahimakumullah. Tadi kita sudah membicarakan kewajiban mengulang sholat untuk faqidut tahurain. Artinya ketika kita tidak mendapatkan atau memiliki air untuk berwudu atau juga tidak memiliki debu untuk tayamum. Nah, tadi disampaikan jika mendapatkan air untuk berwudu maka wajib mengulang sholatnya, gitu kan? Jika mendapatkan debu untuk bertayamum, ada dua hukumnya, yaitu jika masih ada waktu sholat maka hukumnya wajib mengulang sholatnya, dan jika sudah keluar waktu sholat maka hukumnya ada dua juga, yaitu jika bertayamum di tempat yang pada umumnya terdapat air, hukumnya adalah wajib mengulang sholatnya. Dan jika ia bertayamum di tempat yang pada umumnya tidak terdapat air, maka hukumnya tidak wajib mengulangi sholatnya. Nah, kemudian ada dalam kondisi seperti itu, apakah wajib sholat untuk orang yang sedang dalam posisi faqidut tahurain? Wajib enggak sholatnya? Seseorang dalam keadaan berhadas, ya, misalnya karena tidak memiliki air atau debu untuk berwudu atau untuk tayamum, ya, misalnya bisa aja ini kejadian seperti itu, ya, kamu, kita terpenjara di sebuah tempat yang memang tidak ada air dan tidak ada debu misalnya, atau ada debu tapi mengandung najis. Artinya dalam kondisi seperti itu, apa kita wajib sholat? Ada pertanyaan dalam masalah ini, apakah wajib baginya untuk sholat pada waktunya tanpa bersuci, hanya sebatas lihurmatil waqti, menghormati waktu? Dan apakah dia wajib mengkodoknya? Nah, kaum dangu rahimakumullah, para ulama dalam masalah ini berbeda pandangan, ya, atau berbeda pendapat. Menurut Imam Asy-Syafi'i atau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yang kuat, itu hukumnya adalah wajib bagi dia untuk sholat pada waktunya dan wajib mengkodoknya. Ya. Jadi ketika seseorang memasuki waktu sholat, kemudian tidak mendapatkan air untuk berwudu, karena memang tidak ada air, ya, tidak memiliki air, dan juga tidak ada debu untuk bertayamum. Nah, menurut pandangan yang kuat dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, sholatnya itu wajib dilakukan pada waktunya dan wajib mengkodoknya. Ini menurut pandangan yang kuat dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau kaum dangu misalnya ada dalam satu tempat, ya, pas datang waktu sholat, dalam waktu sholat itu tidak ada air untuk berwudu dan tidak ada debu, ya, untuk bertayamum. Maka dalam kondisi begini, menurut pandangan Asy-Syafi'i atau mazhab Syafi'i, ya, dalam Syafi'inya ini harus sholat tetap sekalipun tanpa bersuci, maksudnya tanpa berwudu atau tanpa tayamum. Ya. Itu namanya sholat lihurmatil waqti, sholat karena menghormat waktu. tetapi ada kewajiban baginya. Ketika nanti ada air atau ada debu, harus mengkodoknya. Gitu. Ya, ini bisa saja terjadi ya kaum dangu rahimahumullah. Misalnya di pesawat ya, bagi madhab yang berpegang kepada sebagian madhab Syafi'iyah ini ya, dari Imam Asy-Syafi'i, dalam pelaksanaan salat di pesawat ada air sebetulnya ya. Cuma tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena kondisi, karena memang air yang ada di sana bukan untuk bersuci, hanya untuk kebutuhan tertentu. Ya, selain bersuci, tidak bisa mandi, tidak bisa wudu, apalagi mandi, wudu juga enggak bisa, misalnya. Nah, tayamum juga tidak ada debunya. Karena dalam mazhab Syafi'i atau dalam Syafi'iyah ini, tayamum itu harus menggunakan debu yang berasal dari tanah yang suci. Artinya sengaja diadakan dengan cara diayak gitu ya. Kita ngambil tanah yang suci, kemudian diayak. Nah, debunya itulah digunakan untuk tayamum. Sementara dalam pesawat kan tidak ada itu. Bahkan kalau misalnya kita ya mau ke pesawat membawa debu yang suci ini, mungkin tidak diperbolehkan juga ya, karena tersken oleh detektornya ketika mau masuk ke bandara ya, mau boarding kan dicek tuh, bisa jadi tersken, kena X-ray, dan bisa jadi tidak diperbolehkan. Dan kalaupun misalnya lolos, bisa bermasalah juga ketika di pesawat, media tanah atau debu ini mau disimpan di mana, mau diletakkan di mana, sementara kondisi pesawat seperti itu. Walhasil kaum dangu dalam pandangan Syafi'inya ini sulit untuk mendapatkan debu, karena debu yang ada di sekitar ini bukan debu yang berasal dari tanah gitu ya. Nah, dalam kondisi tidak mendapatkan air atau tidak memiliki air untuk berwudu, tidak memiliki debu untuk tayamum, maka dalam pandangan Syafi'iyah tetap wajib sholatnya sekalipun tidak berwudu, ya tidak bertayamum, tidak bersuci. Maka tetap sholat harus dilakukan, misalnya sholat duhur, tapi nanti ketika mendapatkan air atau mendapatkan debu, wajib mengkodoknya, sholat yang ditinggalkan itu. Nah, itu dalam pandangan yang kuat dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Berbeda tentu dengan pandangan Imam Muzni dan Imam Nawawi. Ini dari kalangan Syafi'iyah juga berbeda. Di mana hukumnya wajib dia untuk sholat pada waktunya, ya, sekalipun tidak bersuci, dan tidak wajib mengkodoknya. Kemudian pandangan Imam Asy-Syafi'i dalam qaul qadimnya, ya, qaul terdahulunya, hukumnya sunnah bagi orang ini untuk sholat pada waktunya dan wajib mengkodoknya. Kalau dalam qaul jadidnya tadi, wajib ya sholat dan wajib kodok. Kalau yang qaul qadimnya, wajib sunnah sholatnya dan wajib mengkodoknya. Hal ini disebutkan dalam kitab Al-Bayan. Ya. Yu'jibuni an yusalliya hatta la yakhlul waktu minas salah wa la yajibu alaih li'annahu la yufid walakin yaqubdi. Jadi tidak wajib sholat. Ya, sunnah saja hukumnya, kalau sholat tanpa bersuci, karena tidak memiliki air dan tidak memiliki debu, ya, tapi harus mengkodoknya. Nah, itu dalam kalangan Syafi'iyah. Dalam kalangan Syafi'iyah pun ada beberapa pendapat tadi ya. Ada tiga pendapat. Ada juga pandangan dari Imam Abu Hanifah. Pandangan Imam Abu Hanifah ini, bagi orang yang tidak memiliki air untuk berwudu dan tidak memiliki debu untuk bertayamum, hukumnya haram bagi dia untuk sholat, katanya. Pada waktunya ya. Tetapi ya tetap wajib mengqadanya. Ya, tidak boleh sholat kalau tidak bersuci. Ya. Tapi nanti ketika ada air atau punya debu, harus mengqadanya. Dari kalangan Imam Malik dan Imam Daud Al-Zahiri, hukumnya adalah tidak wajib bagi dia untuk sholat pada waktunya, dan juga tidak wajib mengqadanya. Dia tidak wajib sholat ya, pada waktu tidak ada air dan tidak ada debu ya, untuk tayamum juga tidak wajib juga mengqadanya. Itu dalam kitab Al-Bayan juga ya disampaikan di sana. Kaum dangur rahimakumullah, ini namanya juga fiqih ya. Fiqih itu berpeluang berbeda pendapat antara ulama yang satu dengan ulama yang lainnya. Maka dipersilahkan kepada kaum dangu mau memilih pendapat siapa sesuai dengan keyakinannya. Ya. Yang terpenting tidak saling menyalahkan. Kaum dangu rahimakumullah, bagaimana dengan sholat fi awwali waktiha bagi faqidut tahurain, bagi orang yang tidak memiliki air untuk berwudu dan tidak memiliki tayamum untuk sholat, sholat di awal waktunya seperti apa sih gitu ya? Apakah boleh baginya sholat pada awal waktu gitu? Dalam hal ini para ulama mencoba menjawabnya seperti halnya Imam Ibnu Hajar. Kata beliau, hukumnya adalah boleh bagi dia untuk sholat pada awal waktu, meskipun terdapat kemungkinan untuk mendapatkan air atau debu pada akhir waktu sholat. Jadi kalau waktu duhur itu ya, misalnya di awal duhur, kita tidak menemukan air, tidak menemukan debu untuk tayamum, boleh kita melakukan sholat di awal waktu, kata Ibnu Hajar ya. Sekalipun terdapat kemungkinan untuk mendapatkan air atau debu pada akhir waktu sholat. Nah, tapi bagi Imam Romli, ya, beliau menghukumi tidak boleh bagi dia untuk melaksanakan sholat pada awal waktu. Itu jika terdapat kemungkinan untuk mendapatkan air atau debu pada akhir waktu sholat. Jadi kalau kita sholat duhur, kalau kata Imam Ibnu Hajar tadi ya, boleh kita sholat di awal waktu, sekalipun ada kemungkinan di akhir waktu sholat ada air atau debu. Tapi kata Imam Ramli, tidak boleh. Harus nanti melihat keyakinannya di akhir sholat. Gitu ya. Tidak boleh dia sholat di awal waktu. Jika ada kemungkinan ada air atau debu pada waktu, di akhir waktu sholat. Nah, kaum dangu rahimakumullah, itulah hal-hal yang sangat penting berkenaan dengan tayamum. Ya, bisa saja hal ini memang terjadi pada kita dalam waktu-waktu tertentu. Sekalipun kalau di Indonesia, alhamdulillah ya, kaum dangu kita diberikan tempat yang kata orang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu ya. Subur makmur, gemah ripah loh jinawi istilahnya. Alhamdulillah kata orang juga, Indonesia ini surganya dunia. Karena subur itu ya, tongkat saja bisa jadi tanaman kan. Kaum dangu melemparkan batang singkong dimanapun di atas tanah itu bisa jadi tanaman. Saking suburnya, karena banyak air berlimpah. Alhamdulillah, sekalipun di musim kemarau seperti ini, ya rata-rata tetap masih ada air lah, sekalipun berkurang dari biasanya. Tapi bisa aja, dalam satu waktu tertentu, kita mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang, misalnya di Ethiopia, atau di tempat-tempat yang susah mendapatkan air. Tapi ada debu kan, bisa kita bersuci. Tapi dalam kondisi tertentu juga, bisa kita akan dihadapkan pada dua hal. Air tidak ada, debu tidak ada, sesuai dengan pandangan syafi'iyah ya. Kalau dalam pandangan yang ulama lain kan, ke setiap tempat itu pasti ada mengandung debu. Jadi, Ramdangu itu sangat memungkinkan kita berhadapan dengan masalah ini. Sehingga pelajaran atau mengetahui ilmu tayammum ini sangat dibutuhkan suatu saat nanti, sekalipun tidak sekarang. Tapi yang namanya ilmu insya Allah akan bermanfaat. Baik, tunggu insya Allah kita selesai pembahasan toharoh ya. Dalam hal tayammum, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di Jumat depan bab al-haid wan nifas wal istihadhah. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikrihim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma wafiq ila akmal thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai. Sanes kanten ilmu-ilmu na yang mudah-mudahan kaum dangu janten nona mena teh tambihan pengetahuan kanggo urang perkawis bab tayamum. Hatur nuhun Pak Kiai, sehat-sehat terus, mudah-mudahan tiasa nyerengan dina mingguan payun. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu, terima kasih juga untuk Anda semua yang selalu setia di Perempat RRI Bandung. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada kajian Cahaya Pagi berikutnya. Saya Anu Mugi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat, biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

kegiatan kepramukaan. Tepuk pramuka biasa dilakukan di sela-sela acara atau ketika istirahat sebagai penyemangat dalam kegiatan. Tepuk pramuka biasanya dimulai dengan aba-aba dari pembina, lalu peserta kegiatan pramuka akan melakukan tepuk pramuka. Tepuk pramuka memiliki manfaat yang baik. Dilansir dari The Ayurveda, tepuk tangan bisa membantu kecerdasan anak, meningkatkan kekebalan tubuh, memperbaiki sirkulasi darah, dan mampu mengurangi stres. Makna yang tersembunyi di balik tepuk pramuka terdiri dari 13 kali tepukan. Jika dijumlah, ini melambangkan dari jumlah Trisatya 3 dan Dwidharma 10. Trisatya adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang pramuka, baik dari golongan penggalang, penegak, pandega maupun anggota dewasa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau, melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
2: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
1: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
2: Jangan.
1: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan. Buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
2: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
1: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
2: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
1: Ribet?
2: Memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
1: Sediakan dong tong sampahnya.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Eh, Ma.
2: Gimana, Pak?
1: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
2: Emang kenapa?
1: Kok penuh banget yang jualan?
2: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
1: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
2: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil, kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
1: Kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
2: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
1: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
2: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
1: Oh iya ya?
2: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.